FM 90,9 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman-teman.

Yo, masih bareng sama Haji, teman Pro 2. What's up, teman Pro 2? Gimana kabar kamu hari ini? Dan tadi baru aja kamu dengarkan Kacamata dari Afgan, teman Pro 2. Dan buat kamu ya, teman Pro 2 yang mau... Oh iya teman Broda, kali ini kita udah masuk dalam rangkaian pilek nih ternyata. Dalam satu jam ke depan, jadi ada kita bakal sama-sama milih gitu kan 4 lagu dari satu musisi yang akhir-akhir ini baru aja comeback teman Broda. Kamu bisa tebak siapakah musisi tersebut? Kita cek dulu nih. Buat kamu bisa langsung aja gitu kan milih dan pastinya dikirim ke 0811 3820 9090, teman Pro 2. Nah, kita punya Lani, teman Pro 2. Kamu pasti tahu dong Lani punya banyak sekali lagu-lagu enak gitu kan teman Pro 2. Dan mungkin aja buat kamu yang tahu lagunya tapi masih meraba-raba nih, sebenarnya Lani itu yang mana sih teman-teman Pro 2? Terus kayak Lani pernah berkolaborasi sama siapa gitu kan teman Pro 2? Nanti bakal aja kasih tahu juga. Nah, 4 lagu dari Lani yang bisa kamu pilih. Yang pertama ini the newest song ya dari Lani, ada Nevermind Let's Break Up. Dari judulnya saja nih sudah menarik ini teman Pro 2. Lagu kedua, kita punya lagu dari Lani dengan ILYSB, teman Pro 2. Terus lagu ketiga, kita punya Love at First Fight. Lagu keempat, kita punya apa ya? Minute, teman Pro 2. Jadi buat kamu langsung saja di pilek, bisa dikirim ke WhatsApp, bisa dikirim ke Facebook ya kita, dan juga Instagram kita RRI Pro 2 Kupang, teman Pro 2. Alright, the next song aja mau puterin koleksi dari Somber dengan Back to Friend, teman Pro 2. Lagu ini juga booming banget di akhir 2025 sampai dengan 2026, teman Pro 2, dan masuk tangga lagu global Billboard. Ini udah lama banget teman-teman produser, salah satunya tuh Hot 100 Billboard yang berhasil masuk ke posisi puncak nomor 7 dan bertahan selama 52 minggu berturut-turut. So langsung aja kita dengarkan, this is Back to Friends by Somber.

Merdeka. Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji di Pilek Teman Pro 2, pilih lagu kamu. So buat kamu bisa langsung aja dipilih koleksi dari Lani Teman Pro 2 dengan 4 lagunya. Ya, dan buat kamu mungkin yang belum tahu Lani itu siapa, Teman Pro 2. Jadi Teman Pro 2, Lani itu sebenarnya adalah salah satu musisi yang lagu-lagunya tuh banyak banget disukai sama anak-anak muda Teman Pro 2, ya kan? Dan salah satunya juga Aji Teman Pro 2. Dia juga salah satu bisa dibilang musisi yang lagu-lagunya tuh sonde bakal buat lu menyesal kalau sudah denger lagu Teman Pro 2. Kayak lagu yang tadi Aji udah sebutin Teman Pro 2, 4 lagu yang bisa kamu pilih itu juga adalah lagu-lagu terbaik, ya, salah satu lagu-lagu terbaik dari Lani sendiri, Teman Pro 2. Nah, Lani ini adalah akronim sebenarnya, Teman Pro 2, dari Los Angeles, New York. Adalah grup musik pop rock asal Los Angeles, Amerika Serikat yang dibentuk di Nashville pada tahun 2014. Dan band ini, Teman Pro 2, terdiri dari Paul Jason Klein dan Jack Clifford Ghost, Teman Pro 2. Lani dibentuk di tahun 2014 bulan Maret, Teman Pro 2, ketika Paul Klein yang mempunyai karir solo mengunjungi kota Nashville untuk bertemu teman-temannya, Jake Ghost dan Les Priest. Sebelumnya Jake dan Les telah memiliki proyek kedua bernama We Are LDS, Teman Pro 2, tetapi diberhentikan setelah pembentukan Lani. Oh wow. Nah, jadi pada bulan selanjutnya mereka ini mengunggah dua lagu, yaitu Hot Lies dan juga Walk Away di SoundCloud. Mereka kemudian merilis album mini Acronyms dengan lagu andalan ILLYSB, Teman Pro 2. Nah, pada tahun 2015 Lani tampil sebagai artis pembuka untuk Twin Shadow, Tove Strike, X Ambassadors, Troye Sivan dan juga Halsey. Dan album mini kedua mereka bertajuk I Love You itu dirilis disertai penampilan pada berbagai festival music termasuk Lollapalooza, Teman Pro 2. Nah, di Desember 2015 Lani menandatangani kontrak dengan Poldor Records. Kemudian mereka tampil sebagai artis pembuka untuk tour Ellie Goulding di Inggris Raya. Well, jadi lagu ILYSB ini juga termasuk lagu debutnya, ya, Teman Pro 2, dari Lani sendiri, ya, ternyata. Aja juga baru find out itu gitu kan. So buat kamu langsung saja dipilih ada lagu Minute Teman Pro 2, terus juga lagu terbarunya dari Lani Teman Pro 2 ada Nevermind Let's Break Up. Lagu ketiga kita punya ILYSB dan lagu terakhir ada Love at First Fight.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
1: Nah, kenapa gak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
0: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
1: Kenapa begitu?
0: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu stok terakhir seumur hidup.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

By BTS, teman pro 2, lagu yang baru saja kamu dengarkan. Alright, buat kamu yang mau ikutan pilek, boleh banget langsung aja teman pro 2 dipilih lagu 4 lagu dari Lani, teman pro 2. Alright. Nah, kalau dari 4 lagu tersebut kira-kira lagu yang favorit kamu lagu apa teman pro 2? Kalau sendiri kayaknya bakalan milih Minute teman pro 2 karena mungkin relate pada waktunya gitu kan teman pro 2, dan nada juga bagus banget teman pro 2 buat sambil nyetir ya gitu kan teman pro 2, atau kayak mandi teman pro 2 tapi sambil dengerin musik gitu. Kamu pernah kan deh? Agak unik ya teman pro 2. Langsung saja buat kamu yang mau pilek lagu kamu. Dan by the way teman pro 2, Lani juga baru aja ngerilis lagu barunya dengan judul Nevermind Let's Break Up pada Kamis 3 September lalu, setelah video tersebut tersimpan di arsip mereka selama lebih dari 5 tahun teman pro 2. Ternyata wow, cukup lama tuh. Video ini tuh dirilis untuk menandai 5 tahun album GGBBXX, sekaligus membuka kembali salah satu karya visual Lani di era tersebut teman pro 2. Dan video musiknya ini juga direkam pada 1 Agustus 2021. Wow. Tapi tidak pernah dirilis secara resmi pada saat itu. Jadi benar-benar lagunya terus juga video musiknya itu sudah direkam, sudah ditaping dari beberapa tahun yang lalu gitu teman pro 2, dan baru dirilis di bulan September tahun ini. Wow, menarik ya. Buat kamu langsung saja pilek 4 lagu dari Lani, dan the next song aja mau puterin koleksi dari Kai dengan

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kita di Janita 1, 2, 3, 4.

0: Selesai dari It Gitaf, teman pro 2 ya, yang baru aja kamu dengarkan. Dan langsung saja diputarkan lagu pilihan kamu di pilek kali ini, teman pro 2. 60% memilih lagu dari Lari dengan Nevermind, Let's Break Up. Apakah ini relate sama kamu, teman pro 2? Atau apakah ada yang baru putus? Ya, we never know, teman pro 2. Langsung saja, ini lagu pilihan kamu.
1: Saatnya kamu mendengarkan lagu pilihan kamu di Pilek. Pilih lagu kamu.
2: Your music, your request.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Hey Kupang, waktunya

0: Teman Pro 2. Ada fakta unik tentang musik rock yang mungkin baru kamu tahu hari ini. Istilah rock and roll ternyata awalnya bukan nama genre musik. Pada awal tahun 1900-an di Amerika, frasa rock and roll dipakai untuk menggambarkan gerakan menari atau tubuh yang bergoyang mengikuti irama. Jadi, saat itu orang belum membayangkan gitar listrik atau konser rock seperti sekarang. Baru pada tahun 1950-an, seorang penyiar radio bernama Alan Freed mulai menggunakan istilah rock and roll untuk menyebut musik rhythm and blues yang ia putar di radionya. Istilah itu cepat populer di kalangan anak muda dan akhirnya dipakai oleh industri musik di seluruh dunia.
1: Menarik ya, ternyata nama musik rock yang mendunia sekarang justru lahir dari bahasa sehari-hari dan dunia radio. Jadi, bisa dibilang radio punya peran besar dalam sejarah lahirnya musik rock modern.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji di Spada, bikin pagi kamu makin seru, teman Pro 2. Dan kali ini Haji mau update dulu nih, teman Pro 2, info donasi bersama untuk Flores Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang, teman Pro 2. Ini dari 7 September 2026 pukul 16 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Banyak juga nih teman Pro 2 dari mulai pakaian layak sampai dengan uang teman Pro 2 yang sudah didonasikan, dan total yang masuk melalui kris donasi ini sebesar Rp7.389.000. Dan pastinya kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi untuk saudara-saudari kita di Flores hingga tanggal 10 September hari ini, teman Pro 2. Untuk yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di medsos kami ataupun berupa barang, dapat diantarkan ke kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan kamu sangat berarti untuk saudara-saudari kita. Info selengkapnya dapat menghubungi saudara Nyongki dengan nomor HP 0852-3927-5950 ya, teman Pro 2. Dan akan dibacakan dari pagi, siang, sore sampai dengan malam di pukul 20 lewat 30 waktu Indonesia Tengah.

Pernahkah kamu merasa seperti hidup di negeri tanpa ayah? Di mana setiap langkah terasa sepi, tanpa suara yang memberi semangat dan juga arah tujuan. Fatherless merupakan kondisi ketika seorang anak tidak memiliki ayah atau ayah tidak berperan maksimal dalam pengasuhan dan pertumbuhan anak. Tapi tahukah kamu bahwa Indonesia disebut menjadi salah satu negara yang termasuk dalam fatherless country atau negara kekurangan ayah yang ditandai dengan keadaan dari masyarakatnya yang cenderung tidak memiliki figur ayah secara signifikan dan hangat dalam kehidupan sehari-hari. Fatherless bukan saja dirasakan oleh anak-anak yang disebut yatim, tapi juga bagi anak yang secara fisik memiliki sosok ayah namun tidak dengan perannya. Hal ini disebabkan karena kesibukan pekerjaan dan faktor lainnya, yakni perselisihan rumah tangga yang berujung perceraian. Fatherless mengingatkan kita tentang betapa pentingnya menjaga peran ayah di dalam keluarga, sehingga masa depan anak memiliki arah yang jauh lebih baik.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengarkan, ini adalah Cinta Teman Pro 2 by Wijaya 80 featuring sama Arsi Widianto, teman Pro 2. Buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang yang mau request lagu, yang mau salam-salam juga boleh banget di pagi hari ini, teman Pro 2. Alright, the next song kita punya People You Know by Selena Gomez.

Hidup ini indah karena kita mempunyai kebebasan untuk memilih. Namun, setiap pilihan tidak selalu berujung pada sesuatu yang kita harapkan. Kadangkala, angin berhembus terlalu kencang dalam pikiran kita membuat emosi bangun dan juga meluap. Kita bisa marah dan menyesal setelahnya, atau kita bisa memilih untuk berjalan cepat selama 30 menit. Dikala kesedihan berkunjung, kita pun punya pilihan untuk duduk merunduk atau melihat ke atas dan tersenyum. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Open your mind. Dalam buku Happiness Inside, kita akan diajak untuk kembali menelusuri jiwa kita sendiri. Kebahagiaan bisa dicari dan ditemukan dari dalam jiwa dan hati kita sendiri. Mencari kebahagiaan, menggali kebahagiaan, dan menemukan kebahagiaan adalah tiga bab utama dalam buku ini. Tiap babnya berisi tulisan dan esai personal yang penuh inspirasi, disertai dengan pengalaman pribadi serta berbagai referensi yang bisa kita jadikan rujukan dalam memahami berbagai situasi dan perasaan yang terkait dengan kebahagiaan. Bagi kamu yang ingin mengetahui lebih banyak soal kebahagiaan atau yang saat ini sedang merasa hampa atau kosong, buku ini bisa menjadi referensi bacaan yang menarik dan menenangkan jiwa. Happiness Inside, sebuah buku karya Gobind Vasudev yang bisa menjadi buku yang mengubah hidupmu menjadi lebih baik dan bermakna. Esensi Buku Pro 2, because you open your book, you open your mind.

Ibarat lilin yang membiarkan dirinya terbakar demi menerangi sekelilingnya. Demikianlah guru memberi peranannya. Selamat datang di Esensi Buku Perdua, Open Your Book, Open Your Mind. Guru selalu punya tempat spesial di hati para muridnya. Hidup tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga bagi para muridnya. Dalam esensi buku kali ini, kamu akan dibawa dalam cerita seorang guru dengan pengalaman yang tidak biasa. Pertemuan dua hati karya Nurhayati Sri Hardini atau yang lebih dikenal dengan N. Hardini, sebuah novel yang mempunyai isi utama dalam penggambaran dunia pendidikan. Novel ini pernah berjaya pada masanya di tahun 1980-an. Waskito adalah seorang murid yang sukar sehingga ia tidak disukai oleh teman-temannya di sekolah. Waskito sering membolos, sering memukuli kawan-kawannya dan sering membuat onar di kelas atau sekolah. Akan tetapi, berkat keuletan Bu Suci, yakni guru Waskito, akhirnya si anak sukar ini berhasil dibimbing ke arah yang benar. Bagaimana latar belakang keluarga Waskito dan bagaimana lika-liku perjuangan Bu Suci mengembalikan Waskito? Itulah yang dikisahkan N. Hardini di dalam pertemuan dua hati ini. Tema yang diangkat dari novel Pertemuan Dua Hati menceritakan tentang penyatuan hati dan masalah yang sangat berlainan menjadi satu titik. Selain itu, novel Pertemuan Dua Hati ini memiliki tema lain, yaitu tanggung jawab seorang guru sekolah dasar dalam menjalankan kehidupannya dengan pilihan hidup yang harus dihadapi. Penulis menceritakan aktivitas harian yang terjadi antara guru dan murid di sekolah. Ada kepercayaan dan kedekatan yang coba dibangun oleh guru kepada siswa yang bandel yang dihadapinya. Hal ini mendasari bagaimana situasi hari-hari yang dihadapi oleh guru dalam memberikan ilmu dan pengajaran terhadap siswanya. Bukan saja di kelas, namun berusaha mengerti juga psikis dan perasaan dari murid yang bermasalah lewat pendekatan melalui keluarganya. Namun di sisi lain, mengulas kehidupan guru yang problematik menghadapi situasi rumah yang kurang mendukung. Kelebihan dari novel karya N. Hardini ini adalah ceritanya yang dibuat menarik dan membuat seseorang jadi terkesan dan terharu dengan tiap lembar yang disajikan, dengan menanamkan pemahaman konsep nilai religi, moral, budaya, dan sosial. Beberapa pesan mendalam yang dapat kita petik dari novel ini, pertama, kita harus sabar dan tabah dalam menghadapi persoalan hidup. Kedua, jangan pernah menganggap remeh seseorang. Ketiga, jangan memandang hanya dari sisi buruknya saja. Bagaimana kamu tertarik untuk membaca novel lawas yang satu ini? Because when you open your book, you open your mind.

0: Ian, sesekali traktir kita dong.
1: Sorry ya, uangnya sudah ludes.
0: Wow. What? Kan baru kemarin gajian. Memangnya uang sebanyak itu dipakai untuk apa?
1: Sebenarnya uang gaji aku langsung dipotong sama bank.
2: Oh no.
0: Memangnya kamu punya pinjaman? Buat apa sih? Masa habis semuanya?
1: Uangnya untuk lunasin tagihan bank yang kupakai buat judi online. Aku menyesal sekali.
0: Hah? Uang gaji kamu habis hanya untuk bayar hutang judi online? Ya, rugi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama JHSB edisi Kamis 10 September 2006 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2 datang dari jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur kembali bertambah. BNPB mencatat sebanyak 135 orang meninggal dunia akibat bencana tersebut hingga Kamis 10 September 2026. Rincian data BNPB menunjukkan 48 korban meninggal dunia merupakan dampak langsung dari gempa. Sementara itu, sebanyak 87 orang lainnya meninggal dunia akibat dampak tidak langsung dari bencana. Selain korban meninggal, ia menjelaskan gempa NTT tersebut juga menyebabkan ribuan warga mengalami luka-luka. BNPB melaporkan sebanyak 1.762 orang terluka, sedangkan 60.572 warga harus mengungsi ke sejumlah lokasi yang lebih aman. Informasi selanjutnya, teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Nama Rafael Struik kembali mencuat pada awal musim Barry Super League 2026-2027. Gol spektakulernya membantu Dewa United meraih poin penuh atas Persik Kediri. Striker timnas Indonesia itu tampil gemilang di Stadion Brawijaya Kediri Sabtu 5 September 2026. Sepakan kerasnya dari luar kotak penalti menjadi sorotan publik. Informasi terakhir, teman Pro 2, Arsenal meraih kemenangan penting 1-0 atas Napoli di Stadion Diego Armando Maradona Kamis 10 September 2026. Martin Odegaard mencetak gol tunggal di menit ke-75 melalui assist dari Christos Tsolis yang masuk sebagai pemain pengganti. The Gunners mendominasi pertandingan dengan total 26 tembakan, sementara Napoli kesulitan mengembangkan permainan di awal tekanan lini tengah Arsenal. Demikian Info Pro 2. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa mengakses rri.co.id.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Lisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Lagunya by Kahdi featuring sama Alista, Angeline dan juga Jessica, teman pro 2. Wow, ini suaranya juga merdu-merdu banget teman pro 2 untuk menemani siang kamu, santai siang kamu ya. Dan Najib bakal nemenin kamu dalam 1 jam ke depan di Pro 2 Hitlist. Untuk lagu selanjutnya kita punya new entry-nya dari Lisa dengan Sawadika.

0: ekonomi, harga kopi naik, harga bensin naik. Bahkan, buat jajannya aja sekarang harus mikir dua kali.
1: Aduh, gaji masih segini, tapi pengeluaran kayak lagi balapan.
2: Tenang, kamu nggak sendirian. Di masa ekonomi yang lagi nggak santai, yang perlu kita upgrade bukan cuma gadget, tapi juga cara ngatur uang. Mulai dari yang simple, bedain kebutuhan sama keinginan, sisihin uang walau sedikit, dan jangan semua penghasilan langsung habis buat FOMO. In this economy, punya tabungan itu bukan soal kaya, tapi soal siap. Literasi keuangan itu penting, biar kita nggak gampang ketipu investasi abal-abal, nggak kalah pay later, dan tetap waras ngatur masa depan. Ingat, uang memang bukan segalanya, tapi salah ngatur uang bisa bikin segalanya jadi masalah. Yuk jadi generasi yang cerdas finansial, bijak kelola uang di masa sulit, karena masa depan butuh persiapan, bukan alasan.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ekspektasi by KB, teman Pro 2, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Dan masih di Pro 2 Hitlist kali ini, kita punya KB, teman Pro 2, dengan Ekspektasi. Jadi adalah salah satu new entry-nya dia, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, sebelumnya juga pada akhir 2025, KB juga merilis single bertajuk 3 Pagi, serta lagu populer Gucci with Nike dan Arah Timur, teman Pro 2. Kalau dari 3 lagu itu, kayaknya Arah Timur itu lagu pilihan aja, teman Pro 2. Kalau kamu kira-kira lagu apa yang paling kamu suka dari KB sendiri, teman Pro 2, bisa di komen ya pastinya. Dan langsung aja kita bergeser ke the next song. Kita punya Miley Cyrus dengan Best Persuades.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ

0: Yah, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik.
3: Santai siang hanya di
4: Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Why can't you sleep? Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Aku Tak Sanggup by Ruth Sahanaya, teman Pro 2, lagu terbaru dari Ruth yang baru aja kamu dengarkan. So, teman Pro 2, thank you buat kamu yang udah sama Aji dari pagi hari tadi di Sepada sampai dengan Santai Siang kali ini di Pro 2 Hitlist. Buat kamu semoga kerjaannya, kuliahnya, sekolahnya lancar-lancar di hari ini, dan semoga banyak hal-hal baik yang datang sama kamu, teman Pro 2. Ini di luar juga makin panas, jadi jangan lupa pakai sunscreen kamu kalau mau keluar, teman Pro 2, ya kan? Dan aja juga harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Terima kasih sudah gabung ya, teman Pro 2. So, bye-bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
4: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
3: Sebentar.
4: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
5: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
3: Nah, kenapa nggak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
2: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
3: Kenapa begitu?
2: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu stok terakhir.
4: Santai siang, hanya di
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Dan di santai siang ini ya, kamu ditemani sama Ratri. Tadi sudah sama Aji ya dari pagi. Sekarang ya gantian lah sama Ratri ya. Dan Ratri juga nanti di jam 12 mau menghadirkan narasumber yang sangat inspiratif ya. Walaupun dia masih sekolah tapi dia sudah punya usaha sendiri dan sudah berjalan bertahun-tahun. Siapa sih ya, nanti aja deh Ratri spill. Dan sebelum itu Ratri mau puterin lagu-lagu dulu buat nemenin kamu siang hari ini sambil mikirin makan siang apa sih ya kan. Nah, ini ada satu lagu dari Gil Dive dengan 20 Weeks.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hum, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40
1: km. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verifikasi

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Masih di santai siang ya teman Pro 2, dan kali ini udah masuk di segmen UMKM dan kuliner. Ratri juga udah membawa satu narasumber, yaitu ada Evan dari Burger Leleh Kedai Lulu Josf ya. Oke, ini ada Evan Darel Marvelio yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke studio langsung ya. Dan langsung aja deh kita sapa ya, gak usah lama-lama lagi. Halo, selamat siang Kak Evan.
5: Halo Kak, selamat siang.
4: Oke, gimana nih kabarnya hari ini?
5: Kabarnya aman, baik.
4: Oke, boleh silakan perkenalan diri dulu.
5: Perkenalkan, nama saya Evan Darel Marvelio, biasa dipanggil Evan. Saya berusia 18 tahun.
4: 18 tahun tapi sudah menjadi owner dari salah satu bisnis yang ada di Kota Kupang di Taman Pro 2. Jadi jangan mau kalah ya nih yang masih muda-muda, masih panjang lah ya kesempatannya untuk bisa memulai bisnisnya. Nah, Ratri juga topik hari ini yaitu berani mulai dari muda, perjalanan membangun burger leleh ya. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang pengalamannya Evan sendiri dalam membangun bisnis ini. Nah, boleh gak sih diceritain dulu nih Evan, gimana sih awal mula kamu tuh akhirnya muncul ide untuk membangun kedai Lujos Burger Leleh ini?
5: Untuk yang pertama, saat saya pertama kali datang ke Kota Kupang itu tahun 2021, dan saya mengalami culture shock yang ada di Kota Kupang karena belum ada beberapa jajanan dan minuman yang inovasi seperti di luar, bahkan Indomaret dan Alfamart itu baru muncul juga. Dan saya ingin membeli burger itu, saya harus ke McD atau KFC, dan ya harganya lumayan lah. Jadi saya langsung beride untuk mencoba jualan burger dan kebab. Tapi sebelumnya itu saya menjualan takoyaki. Selanjutnya, karena takoyaki itu gampang ditiru orang dan sudah banyak dan monoton, jadi saya ingin mencoba inovasi yang betul-betul berbeda dan sangat sulit ditiru, Kak.
4: Kalau boleh tahu dari mana sebelumnya nih
5: idenya?
4: Asalnya?
5: Oh, asalnya saya mama Jawa, papa Manggarai, tapi saya besar di Bali.
4: Oke, pantesan logatnya tuh agak berbeda ya. Dari tadi tuh mikir, ini sebenarnya orang mana nih Evan nih? Nah, kenapa kamu tuh akhirnya memilih burger sebagai produk yang dijual, dan apa sih yang membuat kamu tuh tertarik dengan bisnis kuliner?
5: Kalau untuk burger itu seperti yang pertama tadi, bahwa sebelumnya itu burger dan kebab itu hanya ada di KFC dan McD dan harganya lumayan. Jadi saya langsung berinovasi untuk menciptakan burger dan kebab yang harganya murah dan semua orang bisa coba tanpa harus memikirkan harga dan rasanya gimana. Kalau untuk ide pertamanya sih bukan burger sih Kak, sebenarnya pizza.
4: Pizza?
5: Ya, karena ayah itu chef dari Itali, kerja di Bali. Oh. Tapi karena untuk bahan-bahan dan alatnya di Kota Kupang belum
4: terbatas,
5: ada dan
4: ya,
5: terbatas belum ada, jadi gak jadi. Hmm. Jadi saya kasih tahu gimana kalau jualan burger aja. Hmm. Karena saya lihat kayak kalau keliling-keliling di Kota Kupang tuh kayak tidak ada jajanan begitu. Hmm. Yang murah, hanya ada ya seperti kita kenal yaitu Salome dan yang lainnya begitu.
4: Kenapa kamu milih kuliner? Enggak apa ya, kayak misalnya jualan produk-produk yang lain, entah clothing lah atau apa. Kenapa kamu pilih kuliner?
5: Karena saya melihat potensi di bagian kuliner itu sangat kuat, Kak. Karena seperti saya bilang lagi, bahwa saat saya pertama kali datang ke Kota Kupang, kita keliling itu memang tidak ada yang jualan di pinggir-pinggir jalan, hanya ada Salome aja. Jadi kalau untuk kuliner itu sangat mendukung, apalagi kita berinovasi.
4: Okay. Nah, terus nama dari Lujos ini, Lujos Burger Leleh, ini cukup unik ya. Apa sih cerita atau filosofinya di balik nama tersebut?
5: Kalau untuk nama Lujos ini dari berasal dari oma dan opa saya, dari ayah saya. Lu itu berarti Lucy, oma saya. Joseph itu berarti opa saya. Dan burger leleh itu sebagian dari variasi dari saus keju saya yang melumer ke bawah, tapi saya inovasikan jadi leleh karena orang baca itu pasti akan salah tangkap huruf H di belakang menjadi leleh. Jadi kayak mereka terjebak, jadi kayak kepikiran atau penasaran. Ini burger lele atau leleh begitu. Jadi baru mereka datang tanya ke saya, ini apa? Baru saya menjelaskan dan saya kasih tunjuk rotinya apa. Akhirnya mereka mencoba.
4: Okay. Nah, waktu pertama kali kamu coba usaha ini nih, yang dipikirin kamu tuh sebenarnya pengen coba-coba aja, cari pengalaman, atau emang udah punya target nih buat bangun bisnis di Kota Kupang ini?
5: Kalau pengalaman sih ya, pengalaman, dan untuk target itu seperti saya bilang, ingin membuat target kepada seluruh orang di Kota Kupang untuk bisa mencoba burger dan kebab tanpa memikirkan harga dan dipastikan rasanya juga enak.
4: Nah, waktu pertama kali membuka usaha ini kamu umur berapa?
5: Umur 16.
4: 16 tahun, ya, itu dari, di tahun 2021?
5: SMP kelas 3.
4: SMP kelas 3 ya. Di tahun
5: 2023-24.
4: Oh, 2023-24 tuh udah lumayan banget ya. Ini udah berjalan sekitar 3 tahunan ya. Okay. Nah, pasti banyak anak muda yang punya ide bisnis nih, tapi sering berhenti karena takut gagal. Nah, apa sih yang membuat Evan ini akhirnya berani untuk mengambil langkah pertama?
5: Kalau untuk itu, saya mengikuti jejak orang tua. Orang tua sangat bekerja keras, apalagi ibu saya. Karena ibu saya cuma lulusan SMP, tetapi untuk sekarang kerja keras banget. Dan kata-kata dari ayah saya, jangan takut rugi. Karena setiap anak muda yang ingin jualan itu, pasti saat mereka jualan, saat pertama kali jualan langsung rugi, mereka langsung berhenti. Kalau saya tidak, saya terus dulu karena saya yakin potensi dengan jualan saya.
4: Pasti dari awal membangun bisnis ini ada tantangannya ya. Nah, tantangan yang kamu hadapi saat itu apa nih?
5: Tantangan untuk pertama sih, paling pertama kerugian dan belum dikenal banyak orang. Untuk selanjutnya, saya belum mendapatkan tempat untuk berjualan tetap karena dulu masih keliling-keliling. Bahkan saya pernah membawa burger ini ke Keva saat acara road race. Dan selanjutnya mungkin tantangan selanjutnya pas kita jualan saat cuaca ya. Itu pas hujan itu saya betul-betul parah, barang semua rusak lah.
4: Okay. Ada gak sih momen ketika kamu tuh ngerasa pengen nyerah aja gitu sama usaha ini? Kalau pernah, apa sih yang membuat kamu tuh akhirnya tetap bertahan untuk menjalani usaha ini?
5: Kalau untuk menyerah sih mungkin karena saya capek dan mengalami kerugian yang tinggi juga. Dan untuk paling susah sih pas melihat teman-teman sih kayak lagi asik gitulah nikmati waktu mereka, tapi saya harus betul-betul fokus. Jadi kayak udah deh, masih awal-awal deh, baru berapa bulan, berhenti aja. Tapi ya lanjut aja karena dari ayah saya lagi dukung saya juga, bantu saya juga untuk jualan juga.
4: Okay. Lalu apa sih kesalahan terbesar yang pernah kamu lakukan gitu dalam menjalankan usaha ini? Dan apa sih pelajaran yang didapat dari kesalahan kamu tersebut?
5: Kalau kesalahan terbesar pasti kita pas membuat resep ya. Dan ya itu saya sudah 3 kali mengulang resep karena tidak cocok dengan lidah orang sekitar sini. Jadi pas paling terbesar itu membuat resep dan mencari informasi jualan, Kak. Itu paling susah karena saat kita mencari informasi jualan kan kita tidak tahu di sana ramai atau tidak. Jadi saya kurangnya relasi dan orang-orang jualan begitu.
4: Emang beda ya untuk cita rasa sini sendiri ya, ya di Kupang ya. Apa yang mereka suka, yang pedas atau yang manis atau seperti apa sih?
5: mereka punya suka daging itu. Kalau di Kota Kupang ya, mereka sini saya lihat ini banyak yang suka harga murah kenyang.
4: Iya.
5: Jadi saya betul-betul harus membuat itu, membuat burger saya itu besar, ini porsi besar, kenyang, enak. Dan untuk daging pertama sih, karena saya mencoba membuat kayak seperti daging di Bali, dia tuh rasanya cuma rasa full daging dengan selak, dengan lada aja, tapi orang-orang kurang suka. Jadi akhirnya saya inovasi lagi daging saya, itu saya membuat lebih asin, lebih gurih, dan lebih bisa digoreng kering kak, agar tidak hancur.
4: Oke, iya sih memang selama ini saya juga kan suka beli-beli jajanan di luar kan. Nah, mereka tuh punya porsi yang besar-besar banget, kayak hah? Kok besar banget? Gak expect. Di apa warung makan juga ternyata porsi nasinya tuh besar banget, banyak banget. Ini gak bisa nih kalau makan sendirian. Oke, okay. Lu gimana respon keluarga dan juga teman-teman ketika Evan ini memutuskan untuk mulai berjualan burger?
5: Kalau respon keluarga cukup baik, mendukung, apalagi orang tua. Kalau untuk teman-teman sih ada yang mendukung dan ada yang bilang kayak sok jago, sok keren lah untuk buka bisnis. Dan untuk respon sih positif negatif ada sih, tapi lebih kebanyakan negatif dari teman-teman.
4: Oh. Ya. Tapi kan kamu masih sekolah nih ya kan. Nah, gimana sih cara kamu membagi waktunya?
5: Kalau untuk membagi waktu itu saya sudah terbiasa hidup mandiri dari SD. Jadi untuk membagi waktu, karena saya sekolah itu jam 6:30 sudah harus di sekolah, jadi saya bangun jam 4:30 atau lebih pagi lagi jam 4 itu saya sudah bangun karena masih ke pasar. Jam 5 saya harus di pasar dan belanja, langsung saya bawa ke rumah dan membuat adonannya, dagingnya, rebus semua, itu saya siap sekolah. Selanjutnya saya sekolah itu jam, pulang sekolah jam 2:30 ya, jam 2:55 lebih tepatnya. Itu saya langsung pulang ke rumah, cepat-cepat buru-buru, langsung siap prepare, masuk-masukin barang dari daging, burger, dan saus-saus saya cek lagi. Setelah itu saya mandi dan saya tarik jualan memakai motor ke Jalan Palapa. Setelah itu saya prepare, saya membuka jualan saya keluar-keluar barang. Dan selanjutnya itu mungkin selesai itu jam 5 lah. Selanjutnya itu saya pergi berolahraga sampai jam 6:30 atau jam 7. Selanjutnya saya pulang belajar sampai jam 9. Jam 10 saya tidur karena ayah yang tarik jualan pulang, gantian.
4: Oh,
5: begitu.
4: Oke, okay. Nah untuk yang membedakan burger yang kamu jual ini sama burger yang lain tuh apa sih?
5: Yang paling utamanya pastinya porsinya. Dari segi roti saya jamin hanya roti saya yang paling besar dan itu saya bikin sendiri. Dan untuk daging juga saya jamin juga paling beda dari bentuknya, rasanya, itu karena daging saya buat sendiri. Karena orang banyak yang sudah jualan burger juga, mereka itu ya membeli roti dan daging dari luar atau frozen food. Jadi banyak juga pelanggan yang, pelanggan saya datang itu ke saya dan mereka mencoba burger di lain dan memberikan komentar bahwa roti dan daging saya itu rasanya beda dan lebih mengenyangkan juga pastinya. Jadi untuk identik paling utama itu porsi dan rasanya.
4: Oke, nah waktu kamu menentukan rasa, menu, dan harga supaya bisa diterima oleh konsumen yang ada di Kupang ini, khususnya anak muda tuh seperti apa sih?
5: Kalau untuk begitu sih kayak, untuk pertama memang targetnya jualan harga 15.000, tapi untuk pertama itu saya memang membeli roti dari luar dan daging. Kalau daging memang sudah ada resep. Untuk roti sih setelah hitung-hitung itu kayak 15.000 kayaknya kemahalan deh kalau rotinya agak tipis begini. Jadi karena saya kenal juga Kota Kupang ini orangnya kuat makan juga, jadi betul-betul berusaha, saya belajar juga, kebetulan ada chef juga, jadi saling membantu untuk betul-betul membuat adonan roti yang bisa mengembang besar dan pastinya enak. Jadi untuk membuat porsi itu pastinya saya coba ke kawan-kawan dulu, kawan sekitar rumah, teman, ke mana kalau rotinya begini, dagingnya begini, saya jadi saya kasih-kasih di mereka dulu, coba makan begitu, dan akhirnya ketemu yang adonannya pas. Jadi untuk teman-teman yang membantu saya itu saya sangat berterima kasih juga.
4: Nah, di dalam bisnis makanan ini pasti kan konsistensi rasa ini penting banget ya, Evan. Nah, gimana sih kamu menjaga kualitas produk ini supaya pelanggan ini tetap puas?
5: Kalau untuk menjaga resep itu ada catatannya ya, karena udah dicatat saat membuat adonan roti, saat membuat adonan daging itu sudah dicatat. Mungkin yang perlu saya jaga itu saat dijual, karena yang menjual itu bukan saya, anak buah atau orang yang kerja di saya. Kadang mereka membuat dagingnya itu agak lebih kering atau kurang kering, dan untuk rotinya belum, agak gosong begitu. Jadi saya harus memang cek-cek, karena setiap konsumen itu saya ada pelanggan setia juga yang memberitahu bahwa anak buah ini membuatnya rotinya kurang, membuat dagingnya begini. Jadi untuk yang konsistensinya itu dijaga pas di saat jualan. Jadi harus tegur menegur dengan baik agar tetap rasa, tetap dijaga oleh anak kerja.
4: Oke, berarti harus tetap ada evaluasi ya. Iya. Oke. Nah, di cara kamu memasarkan, apakah kamu juga memanfaatkan media sosial?
5: Kalau untuk awalan sih tahun 2023 sampai 2024 itu belum sih ke media sosial, belum, karena food vlogger itu kita harus bayar ya. Dan untuk komunikasi juga susah. Jadi kalau untuk awal-awal sih dari mulut ke mulut Kak, 2023 sampai 2024 mulut ke mulut, dan saya juga bawa juga produk saya ke sekolah, dan ada juga kebetulan guru-guru datang mencoba juga, kebetulan ketemu mampir, pas itu kan masih saya yang jaga begitu. Dan untuk sekarang sih 2025-2026 ini saya menggunakan media sosial food vlogger, dan banyak yang food vlogger yang sudah mereview juga gitu.
4: Apa tuh media sosialnya, boleh di promosikan gak apa-apa?
5: Kalau untuk awal-awal itu 2023-2024 itu ada Jengdara, ada Kak Hilmi, dengan kita pas itu sponsor besar utama di Kabo Cup tahun 2024 ya kalau tidak salah. Dan untuk promosi sekarang kita melalui NTTgram, dan ada dari Injeksi juga itu pernah mempromosikan juga. Dan selanjutnya itu kalau tidak saya food vlogger Kak Randi itu juga pernah mereview.
4: Sosmednya apa nih?
5: Kalau sosmednya itu kita Kedai Lujosph, ada di Instagram dan di TikTok.
4: Instagram TikTok sama aja ya username-nya. Yeah. Ya Kedai Lujos. Nah itu nanti Ratri tag deh di Instagramnya Produa Kupang ya. Dan sebelum kita melanjutkan perbincangan kita ya Evan ya, kita akan break dulu sebentar. Dan buat teman Produa jangan kemana-mana dulu, karena kita akan kembali lagi setelah lagu yang berikut ini. Stay tune terus di Produa FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: FM。
1: MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Kembali lagi di ruang UMKM dan kuliner ya. Masih bersama Evan Darel dari Kedai Lujos Burger Leleh. Dan kita akan lanjutkan perbincangan kita yang tadi dengan topik berani mulai dari muda, perjalanan membangun burger leleh. Oke. Menurut Evan nih, apa sih tantangan terbesar anak muda sendiri ketika ingin memulai bisnis nih saat ini?
2: Kalau tantangan terbesar itu, saya mengambil contoh teman saya, yaitu ada teman saya latihan itu, dia meminta ide bisnis kepada saya dan saya sudah memberikan dan memberikan bantuan juga untuk modal. Dan kita kan kalau untuk perjualan kita tidak tahu ya bahwa ramai atau tidak, kita tidak ada yang tahu. Jadi kebetulan itu dia jualan sama saya pas saat sepi. Jadi dia mengalami kerugian ya berapa, sekitar 437.000 kalau tidak salah. Dan untuk sampai sekarang dia tidak ada kabar, dia sudah mundur. Jadi untuk tantangan terbesar untuk anak muda ingin membangun bisnis, kalian harus kuat untuk mengalami kerugian dan harus pintar mengatur keuangan kalian sendiri. Kalau kalian masih takut untuk berbisnis, kalian bisa menggunakan sistem PO atau pre-order. Jadi orang-orang pesan kepada Anda dan membayar setengahnya, dan Anda menentukan tanggal berapa produk itu siap dan baru Anda memulai bekerja. Jadi untuk kerugiannya minim. Kerugian yang akan Anda dapatkan itu jika orang tidak ada yang memesan produk Anda.
1: Harus konsisten juga ya. Yeah. Nah, sebenarnya mana sih yang lebih penting buat anak muda sendiri yang baru mulai bisnis? Modal besarkah, ide yang unik, atau mungkin keberanian untuk memulai nih menurut kamu, Evan?
2: Kalau untuk modal sih tidak terlalu penting ya, karena kita cukup 200 ribu juga bisa membangun bisnis. Kalau untuk keberanian itu pasti, intinya mental kuat. Untuk inovasi pasti, itu inovasi paling utama. Kalian bisa berinovasi dengan yang ada di sini, pangan-pangan lokal di sini banyak. Itu kalian bisa berinovasi di sini. Kalau untuk modal sih saya bilang tidak terlalu penting. Modal kecil juga ya, 100 ribu, 200 ribu juga cukup. Dan jika Anda belum punya modal, Anda bisa menabung dari hasil uang sekolah kalian.
1: Oke, nah skill yang menurut Eva nih paling penting nih untuk dimiliki anak muda sebelum terjun ke dunia bisnis apa tuh?
2: Kalau yang paling penting itu kita harus public speaking-nya pintar, bagus. Karena untuk mempromosikan jualan kita harus berbicara dengan baik, yang membuat orang tuh penasaran dan produk kita. Dan selanjutnya yang paling penting itu adalah money management kita untuk mengatur keuangan. Kayak Anda mengatur misalnya uang bekal sekolah kalian berapa, dipakai berapa untuk menabung, untuk mau membuka jualan. Selanjutnya nomor ketiga itu adalah mental kalian. Jangan saat kalian mengalami kerugian, kalian langsung mundur. Apalagi pas cuaca jelek itu kalian mundur. Kalau kalian jualan untung terus sih, ya saya juga mau ya pastinya. Semua orang juga akan kaya kalau jualan untung terus. Jadi untuk paling pertama itu kalian harus siap mental untuk mengalami kerugian. Kalian harus bisa mengatur money management kalian. Karena kalian mendapatkan untung, kalau kalian salah pakai uang, langsung dibelanjakan itu kalian bisa hancur dan kehilangan modal.
1: Oke, nah setelah melalui perjalanan nih ya sampai sekarang nih, perubahan apa sih yang paling kamu rasain dibandingkan saat pertama kali memulai usaha?
2: Kalau paling pertama itu gaya berbicara saya, karena awal saya berjualan itu pastinya kaku untuk berbicara. Apalagi pas saya masih berjualan sendiri untuk melayani orang itu saya masih kaku untuk menanyakan mereka. Tapi untuk sekarang sih saya sudah berbicara itu sudah sangat gampang sekali. Berbicara dengan orang yang lebih tinggi daripada saya, dari umur, pengalaman, saya tahu apa yang harus saya bicarakan kepada mereka.
1: Lalu ada gak nih pencapaian yang paling berkesan nih selama menjalankan bisnis ini?
2: Pencapaian paling terbesar itu saat mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu satu hari itu. Kalau tidak salah itu saat pameran ya, pameran, dan saya lupa acara apa lagi yang mendapatkan keuntungan terbesar dalam waktu satu hari itu. Dan untuk pencapaian yang terbesar kedua itu saya lumayan dikenal banyak orang, dan bukan anak muda tetapi orang yang lebih tua dari saya lumayan banyak dikenal. Dan selanjutnya itu saya sangat bangga bisa masuk berita dan bisa duduk di sini. Saya sangat bangga sekali. Selama dari tahun 2023 itu saya betul-betul berjuang, saya betul-betul membuang waktu saya untuk duduk dengan teman sekolah. Jadi harus pulang sekolah, harus pulang. Jadi ya begitu. Jadi untuk sekarang saya sudah bisa mulai menikmati sedikit-sedikit. Saya sudah bisa membeli apa yang saya inginkan tanpa harus menunggu orang tua kasih saya uang begitu. Dan selanjutnya saya sudah bisa sedikit-sedikit menghidupi diri saya sendiri dan bisa membuat plan untuk kedepannya. Saya mau kuliah kah, atau saya mau tes kah, atau selanjutnya begitu.
1: Nah, untuk kedepannya nih, target kamu tuh untuk bisnis ini, apakah ada rencana menambah menu, buka cabang, atau mungkin mengembangkan konsep baru nih?
2: Kalau untuk menambah menu itu pastinya, tapi masih perlahan dan mencari inovasi yang lainnya. Mungkin mengubah-mengubah rasa burger dan kebab, mungkin tambah topping apa begitu. Untuk rencana terbesar sih, saya ingin membuka cabang di Bali, tempat saya tinggal. Saya akan membuat kafe di sana, target saya sebesarnya. Untuk selanjutnya sih, sepertinya kalau di Kota Kupang membuka cabang, kalau untuk cabang kedua sudah ada sebenarnya.
1: Gimana tuh?
2: Kalau cabang kedua kita itu di samping kantor BMKG, di rumah sakit bawah Mamami. Tapi itu kita menjual seperti konsep warung. Jadi kita menjual makanan di sana, nasi dan minuman. Dan sepertinya bumbu-bumbu khas dari Bali begitu.
1: Nah, kalau ada anak muda di Kupang yang sekarang tuh punya ide bisnis tapi masih takut gitu buat mulainya, apa sih satu hal yang pengen kamu sampaikan ke mereka?
2: Kalau untuk teman-teman yang ingin membuka bisnis dan takut, pasti saya tahu takut Anda itu mengalami kerugian dan produk tidak laku. Kalau untuk produk tidak laku tuh tidak mungkin, karena setiap orang jual pasti ada orang yang membeli. Tergantung dari kalian, kalian menjual produk apa, inovasi apa, dan gaya berbicara kalian untuk promosikan produk tersebut. Dan kalian harus kuat untuk mengalami kerugian, dan kalian harus kuat juga untuk membawa produk kalian pulang ke rumah.
1: Oke, terakhir nih, kalau perjalanan membangun bisnis ini dirangkum dengan satu kalimat nih, Evani, apa sih kalimat yang paling menggambarkan perjalanan Evani sejauh ini?
2: Kalau untuk merangkum satu kalimat dari tahun 2023 sampai tahun 2026 ini, itu sepertinya satu kalimat, yaitu yakin sih, Kak.
1: Yang penting yakin ya, teman Pro 2. Nah, sekarang boleh nih kasih tahu teman Pro 2 di sini yang mau beli burger lelehnya tuh di mana sih, atau bisa melalui online order kah, atau seperti apa? Silakan promosikan semau kamu.
2: Kalau untuk teman-teman yang ingin membeli produk saya, yaitu burger lele dan kebab keju lumer, kalian bisa mampir ke Jalan Palapa, lebih tepatnya di Oibobo, di depan kantor BNN. Tapi kalau untuk teman-teman tidak tahu Jalan Palapa di mana, teman-teman bisa membuka Google Maps dan mencari Box Coffee. Dan untuk melalui pesan online, kalian bisa menghubungi saya, yaitu dan nomornya 087-866-011-651. Untuk pengantarannya saya akan antarkan sendiri, karena untuk Grab kita belum di review langsung, belum ada konfirmasi. Dan kalau untuk ongkirnya sih, kalau membeli dua saya memberikan gratis ongkir kepada kalian.
1: Itu bukanya dari jam berapa sampai jam berapa nih?
2: Kalau bukanya sih saya ready setengah jam 5 sudah ready di sana, mungkin jam setengah 6 bisa diorder sampai jam 11.
1: Sampai jam 11. Jadi kalau misalnya deket-deket tengah malam nih, kadang kan tiba-tiba perutnya suka keroncongan. Nah, bisa langsung aja WA Evan ya, bisa langsung diantar sampai depan pintu rumah kalian.
2: Tapi kalau untuk malam minggu itu, karena hari minggu kan kita free libur, itu kita tutupnya bisa sampai setengah 12.
1: Setengah 12. Berarti setiap Senin sampai Sabtu?
2: Senin sampai Jumat kita tutup jam 11. Jam setengah 11 sudah beres-beres, jam 11 sudah kita tarik pulang.
1: Sabtu sampai setengah 12.
2: Sabtu dan Minggu itu kita tutup jam setengah 12.
1: Itu teman Pro 2 ya, itu pas banget kalau misalnya bingung mau nongkrong di mana, bisa enggak sih sambil makan di sana?
2: Bisa, kita sudah sediakan tempat duduk, tikar. Mm-hmm. Kalau untuk dulu sih ada box coffee ya, jadi tersedia kursi, tapi untuk sekarang boxnya ada rusak, ada perbaikan, jadi masih.
1: Siapa tahu kedepannya nanti bisa nongkrong lama-lama di sana ya. Nanti sebelahnya ada jualan kopi nih, Evan sendiri yang baristanya. Oke, buat teman Pro 2, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan kita hari ini, yang sudah menonton lewat YouTube juga, mendengarkan lewat terestrial, dan sudah apa ya, siapa tahu sudah punya inspirasi gitu ya untuk membuka bisnis apa. Yang penting kamu tuh jangan takut dulu untuk mencoba, yang penting yakin dulu, karena siapa apa ya, penjual pasti ada yang beli gitu kan. Kita jualan pasti ada yang beli, pasti ada gitu. Pasti jadi ada. jangan takut buat rugi ya. Karena orang-orang sukses sekarang tuh mereka awalnya pasti berani dulu, nggak mikirin ruginya dulu. Enggak. Gitu kan. Nah, Evan juga pasti punya pikiran kayak gitu dulu waktu awal-awal mulai usaha ya. Terima kasih banyak ya Evan ya, yang sudah meluangkan waktunya untuk kesini ya. Lagi sibuk-sibuknya sekolah, tapi bisa meluangkan waktu kesini, luar biasa banget untuk manajemen waktunya. Oke. Nanti kita siapa tahu ada menu baru gitu ya, mau diundang lagi kesini, boleh nanti langsung kontak aja. Oke, makasih banyak. Kita akan melanjutkan segmen santai siang, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

saya Gavriel Putranto Novanto, selaku anggota DPR RI dari Komisi 1 Fraksi Partai Golkar, ingin mengucapkan selamat Dirgahayu yang ke-81 untuk RRI, semoga tambah sukses dan terus mengudara. Untuk masukan, mungkin bagi saya tetap semangat untuk RRI, karena RRI ini yang bisa menjangkau di pelosok-pelosok di daerah. Saya harap teman-teman RRI bisa terus

0: memperjuangkan suara daripada masyarakat NTT yang supaya kami bisa didengar juga di Jakarta.
1: Teman terbaik kamu.

0: Bu, totalnya berapa?
1: 27.500 ya. Ini kembaliannya. 500-nya diganti permen aja ya.
0: Maaf, Bu. Saya minta uang kembaliannya saja ya.
1: Sebagai konsumen yang cerdas, kamu punya hak untuk menolak permen dan meminta uang kembalian yang sah. Membayar dengan uang pas jika memungkinkan, atau bayar dengan kris sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi di Indonesia. Memberikan permen sebagai pengganti kembalian tanpa persetujuan konsumen dapat melanggar ketentuan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
4: "Abis ini jajan dulu ah."
3: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.

saya Richard Oja, Ketua DPRD Kota Kupang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Ucapan hormat kami, Lembaga DPRD, untuk seluruh pimpinan dan staf RRI dimanapun berada, sukses selalu, semangat dalam bekerja, dan memberikan informasi yang terbaik bagi warga dan masyarakat Indonesia. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ada pepatah yang mengatakan hidup itu pilihan. Kalimat ini menjadi refleksi. Ketika memulai hidup, maka manusia harus menentukan pilihannya. Pilihan itulah yang akan menentukan proses seperti apa yang mereka lalui. Ya, layaknya melakukan perjalanan, hidup dipenuhi lika-liku. Akan ada banyak persimpangan yang kita temui. Akankah kita berjalan lurus begitu saja? Atau lebih baik berbelok ke kanan atau ke kiri? Atau justru kembali ke belakang? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. 'Cause when you open your book, you open your mind. Ketika kita dihadapkan dengan banyak pilihan dalam hidup, kita tidak boleh serakah. Pilihlah satu yang dirasa terbaik untuk diri kita. Jian Seung-won, seorang penulis buku berkebangsaan Korea Selatan, menjawab keresahan tersebut dalam bukunya yang berjudul Ketika Aku Tak Tahu Apa Yang Aku Inginkan. Buku ini merupakan buku self-improvement berisi kalimat-kalimat manis yang menguatkan kita untuk lebih berani menjalani kehidupan. Secara garis besar, buku ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu perihal mengenal perasaan kita, mengenal waktu kita, mengenal hubungan-hubungan kita, dan melihat dunia kita. Pilihan berangkat dari keinginan. Begitu pula sebaliknya, keinginan menjadi dasar lahirnya banyak pilihan. Manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas. Yang terbatas adalah kemampuan mereka untuk mewujudkan keinginan tersebut. Setiap manusia hakikatnya memang memiliki keinginan dalam dirinya. Tapi, pernahkah kita berpikir, sebenarnya apa yang menjadi keinginan kita? Jian Seung-won mengutip kalimat filosofi mengenai kehidupan. Bahwasannya kita harus merasakan rasa sakit terlebih dahulu agar kita tahu bagaimana cara mengobati diri sendiri. Begitu pula dengan kecemasan. Kita perlu merasakan kecemasan agar hati kita mengerti bagaimana arah dan tujuan kita. Sehingga ketika kita merasa cemas akan suatu hal, jangan jadikan hal itu sebagai beban. Jadikanlah sebagai dasar meraih tujuan. Tidak semua hal perlu dikerjakan secara terburu-buru. Ada kalanya kita perlu berjalan perlahan demi memahami sekitar. Jian Seung-won menekankan bahwa waktu adalah uang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan. Karena waktu yang telah kita lalui tak mungkin diulang kembali. Buku ini juga menceritakan mengenai berbagai macam relasi dalam kehidupan. Teman, orang tua, kekasih, merupakan tokoh yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Setiap proses hidup mereka adalah orang-orang yang nantinya akan memberikan dampak tersendiri untuk diri kita. Pada bagian terakhir buku ini, Jian Seung-won memaknai hidup dengan berbagai impresi yang berbeda. Hidup adalah menjadi diri sendiri. Hidup adalah menghadapi perpisahan. Hidup adalah keberanian untuk memimpin. Hidup adalah satu orang yang berarti dan hidup adalah cinta dan kebahagiaan. Bagaimana? Kamu tertarik membaca buku ini? 'Cause when you open your book, you open your mind.
1: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman terbaik kamu masih di Santai Siang dan kita masuk di Pro 2 Sports kali ini. Ratri mau kasih satu informasi dari Timnas Basket Putra yang di Asian Games 2026 ini yang akan segera dimulai ya. Indonesia langsung menghadapi lawan berat di pertandingan perdananya yaitu Jepang ya teman Pro 2. Dan pertandingan ini menjadi ujian awal bagi skuad Merah Putih ini untuk melihat sejauh mana sih persiapan mereka untuk menghadapi persaingan di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Nah, untuk menghadapi Jepang tentu bukan perkara mudah ya teman Pro 2. Timnas Indonesia harus tampil disiplin, menjaga pertahanan, dan tentu saja memanfaatkan setiap peluang untuk mencetak poin. Tapi justru pertandingan seperti ini yang menariknya, ini pas banget nih untuk ditunggu ya, karena lawan kuat di Liga Pertama ini bisa menjadi kesempatan untuk para pemain Indonesia untuk menunjukkan mental bertanding dan membuktikan bahwa mereka ini siap bersaing di level Asia. Nah, teman Pro 2, kalau kamu ngelihat pertandingan basket Indonesia yang lawan Jepang nih, kira-kira siapa sih yang bakal jadi pemain yang paling mencuri perhatian? Kita dukung terus ya untuk perjuangan Timnas Basket Putra Indonesia. Dan masih di Pro 2 Sport, nanti Ratri akan menghadirkan informasi lainnya. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Bu, totalnya berapa?
1: 27.500 ya. Ini kembaliannya. 500-nya diganti permen aja ya.
0: Maaf, Bu. Saya minta uang kembaliannya saja ya.
1: Sebagai konsumen yang cerdas, kamu punya hak untuk menolak permen dan meminta uang kembalian yang sah. Membayar dengan uang pas jika memungkinkan, atau bayar dengan kris, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi di Indonesia. Memberikan permen sebagai pengganti kembalian tanpa persetujuan konsumen dapat melanggar ketentuan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sakit kepala dikit, langsung googling. Batuk sebentar, buru-buru tanya AI. Hati-hati, kamu bisa terkena cyberchondria. Cyberchondria adalah fenomena ketika seseorang terlalu sering mencari informasi kesehatan di internet hingga memicu kecemasan berlebihan. Ciri utamanya, terus-menerus mendiagnosis diri secara mandiri, berulang kali mencari informasi medis di dunia maya, dan selalu merasa butuh kepastian dokter padahal kondisi tubuh baik-baik saja. So, bijak gunakan internet ya. Jangan biarkan Mbah Google mengambil alih tugas merawat kesehatanmu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Teman terbaik kamu.

90,9 MHz Pro 2 RR Kupang, teman terbaik kamu. Balik lagi di Pro 2 Sports nih ya. Ada satu informasi dari Liverpool yang mengawali perjalanan mereka di Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan dramatis. Bermain di Anfield, the Reds ya kembali berhasil comeback dan mengalahkan Atletico Madrid dengan skor 2-1. Liverpool justru lebih dulu tertinggal setelah Marcos Llorente ini membawa Atletico unggul pada menit ke-17. Tapi Liverpool tidak panik. Menjelang turun minum, Dominic berhasil menyamakan kedudukan. Dan memasuki babak kedua, Liverpool semakin agresif nih. Alexis McAllister kemudian mencetak gol kemenangan pada menit ke-50 lewat tembakan keras dari luar kotak penalti. Skor 2-1 bertahan sampai peluit akhir. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi terhadap mental para pemainnya. Ia menilai tim menunjukkan karakter besar, terutama ketika harus bangkit setelah tertinggal dan kemudian mampu mempertahankan keunggulan sampai akhir pertandingan. Nah, teman Pro 2, ini baru namanya pantang menyerah ya. Sudah tertinggal duluan, malah berbalik menang. Jadi, kalau pertandingan belum selesai, jangan buru-buru bilang selesai juga ya. Selain ini, Ratri masih menghadirkan informasi lainnya. So, stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Pangan bukan cuma soal makan hari ini, tapi soal bertahan esok hari. Di sebuah kampung sederhana, ada cerita kecil yang membawa harapan besar. Inilah kisah dari pekarangan untuk harapan.

0: Din, serius kamu nanam sayur di halaman sekecil ini?
1: Serius dong. Lumayan kangkung sama cabai bisa buat makan sendiri.
0: Ah, ribet. Tinggal beli di pasar juga beres.
1: Kalau pas mahal atau pas susah nyari, kita nggak bisa terus-terusan bergantung.
0: Ya, ya juga sih. Tapi emang ngaruh?
1: Kalau semua orang mikir gitu, pasti ngaruh.

0: ketahanan pangan itu bukan cuma tugas pemerintah. Kita juga punya peran.
1: Maksudnya, Pak?
0: Mulai dari hal kecil. Nanam sendiri, rawat tanah, enggak buang-buang makanan.
2: Makanya aku ajak warga manfaatin pekarangan.
0: Betul. Kalau pangan aman, hidup juga lebih tenang.
1: Berarti ini soal masa depan juga ya?

0: Sekarang ibu jarang beli sayur, tinggal petik di belakang rumah.
1: Wah, serius bu?
0: Iya, lebih segar, lebih hemat. Anak-anak juga jadi tahu dari mana makanan datang.
2: Itu yang penting, kita jadi lebih menghargai makanan.
0: Dan nggak gampang panik kalau harga naik.

0: Tapi Din, jujur aja, gak semua orang mau repot tanam.
1: Aku tahu, tapi kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi?
2: Ketahanan pangan itu soal kebiasaan. Awalnya berat, lama-lama jadi biasa.
0: Gue baru sadar, selama ini aku cuma mikir hari ini.

0: Hari demi hari berganti, halaman kosong mulai berubah. Dari tanah gersang, tumbuh harapan.
1: Din, lihat, cabai aku tumbuh.
2: Nah kan, rasanya beda kalau makan dari hasil sendiri kan?
1: Iya, lebih bangga dan lebih sadar. Inilah ketahanan pangan, berdiri di atas kaki sendiri.

0: Sekarang kampung kita gak gampang panik soal pangan.
1: Karena kita mulai dari diri sendiri.
2: Ternyata perubahan besar itu bisa dimulai dari halaman kecil.
3: Ketahanan pangan bukan hanya tentang menanam, tapi tentang menjaga, menghargai, dan berbagi. Dari pekarangan kecil, tumbuh harapan besar untuk masa depan.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: to Arena of Valor.
1: Halo cantik, fotonya lucu banget. Om kirim Diamond Game ya. Tapi jangan kasih tahu mama papa ya. Ini rahasia kita berdua aja.
2: Wah, beneran Om. Makasih ya. Tapi kok rahasia? Kenapa nggak boleh kasih tahu mama?
1: Kan ini rahasia kita berdua aja. Kirim pak foto kamu dulu dong, yang nggak pakai seragam, buat kenang-kenangan.
3: Ini parah nih.
4: Kalau ada orang dewasa yang ajak kamu kenalan, minta foto atau chat diam-diam, blok, simpan bukti, dan segera lapor. Waspada, child grooming dimulai dari perhatian berlebih dari orang dewasa, pemberian hadiah, hingga paksaan untuk mendekat. Kenali polanya, lindungi diri kita. Jangan biarkan predator mendekat.

Teman terbaik kamu masih di Pro 2 Sports ya. Kali ini Ratri mau bahas satu informasi dari Formula One yang punya cerita menarik menjelang debut Grand Prix Madrid. William datang bukan cuma membawa mobil balap, tapi juga membawa livery spesial yang punya sentuhan nostalgia. Williams menghadirkan desain yang terinspirasi dari mobil FW07C yang digunakan saat Grand Prix Spanyol 1981 di sirkuit Jarama Madrid. Jadi livery ini sekaligus menjadi penghormatan terhadap sejarah F1 di ibu kota Spanyol ya teman berdua. Yang bikin makin spesial, desain tersebut juga berkaitan dengan pembalap Williams asal Madrid, Carlos Sainz. Ia akan menjalani balapan kandang di sirkuit baru Madrid dan untuk pertama kalinya masuk ke kalender Formula One. Nah, teman Pro 2, kalau kamu jadi Carlos Sainz ya, lebih pilih balapan dengan mobil berdesain modern atau livery retro seperti ini nih, teman Pro 2.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ya, saya Martin Luther Nenobaes, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semakin jaya, semakin sukses, dan semakin berdampak bagi seluruh masyarakat Republik Indonesia. RRI telah melakukan tugas-tugas besar membantu Kementerian Agama untuk mensosialisasikan berbagai program arah kebijakan dari Kementerian Agama, baik dari Bapak Menteri maupun program-program dan kegiatan yang kami lakukan di tingkat kabupaten, secara khusus yang ada di Kabupaten Rotendao. Banyak hal yang telah RRI buat membantu kami, mendukung kami untuk berbagai aktivitas pelayanan bagi umat beragama. Nah, harapan kami tentunya RRI semakin ke depan, semakin lebih jaya, semakin lebih sukses, terus membumikan berbagai program dan kebijakan baik yang dilakukan oleh Kementerian Agama maupun oleh program-program strategis maupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh RRI dalam membantu Kementerian Agama diantaranya yang pertama, dialog interaktif yang kami lakukan. Yang kedua, siaran-siaran mimbar agama yang dilakukan oleh para penyuluh, baik itu penyuluh agama Kristen, penyuluh agama Katolik maupun penyuluh agama Islam. Penyegaran-penyegaran iman bagi umat beragama yang ada di Kabupaten Rotendao. Yang ketiga, itu mempublikasikan berbagai bentuk kegiatan penyuluh yang ada di lapangan pada kelompok-kelompok sasaran, kelompok-kelompok umat basis yang ada di Kabupaten Rotendao. RRI sudah membantu kami untuk setiap program-program penyuluh agama itu selalu dipublikasi, sehingga umat beragama yang ada di Kabupaten Rotendao itu bisa tahu apa tugas dan peran kami Kementerian Agama juga dari RRI Rotendao. Hal yang ketiga, RRI juga telah membantu kami untuk mempublikasikan atau menyiarkan berbagai program Kementerian Agama. Secara khusus ada Asta Protas yang sementara ini digaungkan oleh Bapak Menteri Agama. Ada 8 program besar itu yang RRI bantu kami untuk selalu menyiarkan atau dalam berbagai bentuk lainnya untuk umat beragama, masyarakat di Rotendao.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

0: Indonesia juara satu di Asia Tenggara. Tapi sayang, bukan soal prestasi, melainkan penyumbang 14 juta ton sampah makanan tiap tahun. Nyatanya, 40% lebih sampah nasional kita isinya cuma sisa makanan. Kamu pikir itu organik dan aman? Big no. Karena bagi bumi, sisa jadi bencana. Di TPA, tumpukan sisa makananmu melepaskan gas metana. Inilah biang kerok krisis iklim yang bikin bumi kita makin panas. Yuk, stop jadi penyumbang sampah. Ambil secukupnya, habisin semuanya.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

90,9 MHz Radio RRI Kupang, teman terbaik kamu. Sudah lewat pukul 14 waktu Indonesia Tengah ya, yang mana kita udah masuk di Pro 2 Entertainment. Dan ada kabar menarik dari dunia perfilman Indonesia. Aktor senior Arswendi Beningsuara akan tampil dalam film Laut Bercerita. Dan ternyata untuk mendalami perannya sebagai seorang bapak, ia harus benar-benar masuk ke dalam emosi karakter. Dalam film ini, Arswendi memerankan sosok ayah yang menghadapi situasi penuh kesedihan. Dan untuk mendapatkan emosi yang tepat, ia mengaku seperti meminjam kesedihan gitu untuk memahami perasaan seorang bapak yang kehilangan dan terus menanggung rasa rindu. Menariknya, bagi seorang aktor ini memainkan karakter bukan cuma soal menghafal dialog atau mengikuti arahan sutradara aja. Ada proses memahami bagaimana karakter tersebut berpikir, merasakan kehilangan, dan juga menghadapi keadaan yang tidak mudah. Dan justru disitulah tantangan seorang aktor senior seperti Arswendi. Ia harus membuat penonton percaya bahwa emosi yang ditampilkan bukan sekedar akting, tapi benar-benar terasa dekat dan manusiawi. Nah, teman Pro 2, kalau sebuah film ini bisa membuat kita ikut merasakan emosi karakternya, berarti aktingnya tuh berhasil gitu ya, berhasil banget bahkan. Jadi buat kamu yang suka film Indonesia dengan cerita kuat dan akting yang emosional, Laut Bercerita patut masuk ke watchlist kamu.

0: Eh sis, anterin aku yuk belanja bulanan. Udah habis semua nih stok di kosan.
1: Yuk, gas. Jangan lupa bawa tas belanjaan sendiri ya.
0: Ngapain bawa sendiri? Kan nanti dapat plastik belanjaan di sana.
1: Haduh. Tahu nggak? Plastik itu merupakan limbah yang membutuhkan ratusan tahun untuk terurai. Kalau kamu terus-terusan belanja tanpa bawa tas belanja sendiri, sampah plastik bakalan jadi gunung plastik. Kamu mau tidur di atas gunung sampah plastik?
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Jika Italia punya pizza margherita, Indonesia juga punya kentang Mustafa. Kentang Mustafa, si kecil kriuk renyah dan gurih yang satu ini bukan cuma sekedar lauk pelengkap, tapi masuk dalam legenda kuliner asli Indonesia yang ternyata memiliki sejarah unik dan menarik yang terhubung dengan istana dan presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Sajian kentang balado ini konon sering dibuat oleh seorang koki di Istana Bogor bernama Opo Mustafa saat Presiden Soekarno menjabat di masa lalu. Ternyata, hidangan renyah yang menggugah selera ini dulunya hanyalah kreasi sederhana dari sisa kentang dan bahan masakan lain. Berawal dari kebiasaan mulia koki Mustafa untuk tidak menyia-nyiakan bahan makanan, terciptalah irisan kentang balado yang istimewa. Saking lezatnya, sajian ini tak pernah absen menemani santap siang atau malam Presiden Soekarno di meja makan. Bahan utama kentang Mustafa pun hanya kentang yang dipotong kecil seperti korek api dan digoreng garing. Uniknya, kentang ini tidak cepat lembek walaupun disimpan berhari-hari. Cocok buat bekal, oleh-oleh, atau stok emergensi saat tiba-tiba perut keroncongan di tengah malam. Teksturnya yang renyah tahan lama ini menjadikannya teman setia dalam berbagai situasi. Siapapun terpukau dengan kesederhanaannya, namun tak bisa menolak kelezatannya yang begitu membekas di lidah.

0: cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget. Ada nih lahan milik RRI Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RRI Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

Teman terbaik kamu masih di Pro 2 Entertainment. Nah, kalau biasanya drama Korea ini bikin kita baper karena kisah cintanya, kali ini ada cerita yang bikin penasaran dari pertemuan dua karakter dengan kepribadian yang berbeda. Aktris Nam Ji Hyun dan Kim Jae Yong dipertemukan dalam drama terbaru berjudul Make Me Tingle. Ya, drama komedi romantis ini menghadirkan Nam Ji Hyun sebagai Gong Yeon Soo, sementara Kim Jae Yong memerankan Dok Go Dal. Keduanya punya cara pandang yang berbeda nih soal hubungan, dan perbedaan itulah yang menjadi salah satu daya tarik ceritanya. Yang menarik nih sama Pro 2, Make Me Tingle ini dijadwalkan tayang mulai 15 Oktober 2026 di TVING dengan total 10 episode. Jadi buat teman Pro 2 yang suka drama Korea dengan bumbu romansa, karakter yang bertolak belakang dan tentunya chemistry pemain, judul ini boleh banget masuk watchlist kamu. Nah, kalau kamu punya prinsip soal cinta, kira-kira bakal tetap bertahan dengan prinsip itu atau berubah ketika bertemu seseorang yang bikin kamu mulai melihat hubungan dari sudut pandang berbeda nih teman Pro 2?

Teman Pro 2, siapa nih yang selalu siap war tiket konser? Mulai dari The Weeknd, EXO, sampai Westlife, hingga musisi-musisi ternama lainnya. Wait, tapi hati-hati. Jangan sampai euforia konser malah bikin kamu kena tipu. Sekarang, makin banyak modus penipuan tiket online. Ada akun palsu, screenshotan tiket editan, sampai harga murah yang bikin kalap. Baru transfer, akun penjual langsung hilang. Makanya, selalu beli tiket di website resmi promotor atau platform tiketing terpercaya. Kalau beli dari seller, wajib cek dulu identitas penjualnya. Minta bukti tiket yang real time. Jangan cuma screenshot dan jangan mau kalau disuruh transfer buru-buru. Ingat ya, tiket murah belum tentu aman. Jangan sampai udah siap outfit, hafal playlist, tapi gagal masuk venue karena tiket palsu. Teman Pro 2, nikmati konsernya, bukan drama penipuannya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jika kamu menyukai pertandingan olahraga, pastinya tidak asing lagi dengan istilah time out atau waktu jeda. Dalam dunia olahraga, time out adalah waktu istirahat yang diminta oleh pelatih maupun para anggota satu tim ketika pertandingan sedang berjalan untuk membahas taktik atau strategi yang akan mereka lakukan. Nantinya, pelatih atau wasit akan membentuk huruf T dengan kedua tangannya sebagai simbol meminta waktu untuk mengumpulkan pemainnya di pinggir lapangan atau sebelum peluit servis berbunyi. Waktu untuk time out berlangsung 30 detik hingga 1 menit. Setiap tim biasanya diberi 2 kali time out dalam setiap set. Selain itu, time out juga kerap digunakan untuk menghambat bertambahnya perolehan poin lawan dengan menghentikan momentum yang sedang mereka dapatkan. Oleh sebab itu, sebuah tim harus jeli memanfaatkan kesempatan melakukan time out, karena hal ini bisa mengubah jalannya pertandingan.

Republik Indonesia pada tanggal 11 September tahun 2026. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian RRI selama 81 tahun sebagai media publik

0: memperkuat persatuan serta mengawal kemajuan Indonesia melalui informasi yang akurat, independen, dan berkualitas. Dirgahayu, LPP RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: nih?
1: Ini, aku bawa nasi, ikan goreng, tumis kangkung, dan ada pepaya sama timun.
0: Uhuy, mau dong. Tapi sekarang kelihatannya rajin ya kamu bawa bekal ke tempat kerja. Gak ribet ya, mesti masak sana-sini sebelum ke kantor. Lagian kerjaan kantor kan lagi banyak-banyaknya.
1: Cobain, masaknya simple kok, gak lama. Lagian, kalau bawa bekal, makanannya kan bisa lebih sehat, lebih higienis, gak diproses berlebihan, dan bisa disesuaikan sama kebutuhan tubuh kita. Plus, lebih hemat juga.
0: Bener tuh. Sekarang kan makanan banyak yang gak sehat ya. Banyak yang instan, tinggi gula, garam, berminyak. Terus komposisinya kan belum tentu sesuai sama kebutuhan tubuh kita. Tapi bakal lebih enak sih kalau tiap hari kamu yang masakin kayak gini. Jadinya kan sehat, enak, mirip kayak masakan mamaku di rumah. Kayaknya kamu udah cocok deh jadi mama. Mama dari anak-anak aku.
1: Idih, modus. Sini, balikin bekalnya.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
3: Info Pro 2 FM.
4: Ini saatnya teman Pro 2 menurunkan info Pro 2 tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah, tanggal 10 September 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto menyebut tantangan pembangunan pendidikan di Indonesia masih sangat besar. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah bagaimana pengelolaan pendidikan dapat terus diperbaiki agar mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Prabowo menekankan pentingnya upaya bersama untuk memperkuat sektor pendidikan. Tantangan tersebut perlu dihadapi melalui kebijakan dan pengelolaan yang lebih baik agar pendidikan dapat menjadi fondasi penting bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan Indonesia. Informasi selanjutnya, Chef The Mission Asian Games 2026, Todotua Pasaribu memastikan seluruh atlet Indonesia yang berada di Nagoya, Jepang dalam kondisi aman di tengah ancaman banjir. Situasi banjir di Nagoya sebelumnya sempat berdampak pada aktivitas persiapan sejumlah atlet Indonesia. Kondisi para atlet terus menjadi perhatian tim CDM agar persiapan menghadapi Asian Games 2026 tetap berjalan dengan baik. Keamanan dan keselamatan atlet menjadi prioritas selama kontingen Indonesia menjalani rangkaian kegiatan di Nagoya. Informasi terakhir teman Pro 2, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka ruang kritik publik melalui kegiatan stand-up komedi. Kegiatan tersebut menjadi sarana refleksi bagi lembaga sekaligus menunjukkan bahwa KPK perlu terbuka terhadap kritik dari masyarakat. KPK menilai kritik merupakan bagian penting untuk mengevaluasi kinerja lembaga. Melalui pendekatan yang lebih kreatif dan dekat dengan masyarakat seperti stand-up komedi, pesan anti korupsi sekaligus ruang dialog dengan publik dapat dibangun dengan cara yang lebih santai dan komunikatif. Dan teman Pro 2, itulah info Pro 2 sore ini. Untuk berita selengkapnya, kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Setelah ini, teman Pro 2 akan melanjutkan segmen Sore Ceria, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
3: Sekian info Pro 2 kali ini.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.

Ada satu pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di kepala kita. Mengapa kita harus mencintai Indonesia? Bagi sebagian orang, jawabannya sederhana. Namun, bagi Raka, seorang pemuda yang merasa hidup di zaman yang sudah merdeka, pertanyaan itu tidak pernah penting.

0: Raka, kamu sudah lihat berita? Katanya ada banyak masalah di negeri ini.
1: Masalah selalu ada, Bu. Korupsi, ekonomi susah, orang susah cari kerja. Memangnya saya bisa apa?
0: Setidaknya kita bisa peduli.
1: Peduli untuk apa? Aku kan tidak pernah merasakan perjuangan kemerdekaan. Aku lahir ketika Indonesia sudah merdeka, Ibu.
0: Justru karena kamu lahir merdeka, ada tanggung jawab untuk menjaganya.
1: Menurutku, tugasku cuma sekolah, kerja, dan mengurus hidup sendiri.

0: Kak, besok ikut kegiatan bersih lingkungan yuk.
1: Tidak dulu.
0: Kenapa?
1: Buat apa? Negara ini punya masalah lebih besar. Korupsi di mana-mana. Ekonomi sulit. Satu orang bersih lingkungan juga nggak akan mengubah apa-apa.
0: Kalau semua orang berpikir begitu?
1: Ya, bukan urusanku.
2: Raka tidak tahu, beberapa jam kemudian, kalimat bukan urusanku, itu akan menjadi kalimat yang paling ia sesali. Hari itu, bumi yang selama ini ia pijak, tiba-tiba berguncang.
3: Raka, gempa, keluar cepat!
4: Bu, adik, ayo keluar!
3: Kak, aku takut!
4: Pegang tangan kakak, jangan lepas!
3: Ya Tuhan!
2: Beberapa detik terasa begitu lama. Rumah yang selama ini menjadi tempat Raka pulang berguncang hebat. Dinding retak, barang-barang berjatuhan. Suara orang-orang berteriak memenuhi jalan. Kemudian, semuanya tiba-tiba sunyi.

0: Bu. Bu.
1: Raka. Raka.
0: Ibu tidak apa-apa?
1: Rumah kita. Rumah kita, Nak.
0: Bu, jangan nangis. Yang penting kita selamat, Bu.
1: Foto ayahmu, kamar kalian semuanya, semuanya hancur.
0: Ini rumah kita, Bu. Tempat aku tumbuh, tempat kita makan bersama, tempat ibu selalu menunggu pulang.
1: Ibu cuma ingin kalian baik-baik saja, Nak.
0: Aku pikir selama ini hidup cuma tentang diriku sendiri. Aku pikir semua masalah negara bukan urusanku. Tapi sekarang, aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana untuk membangun rumah kita kembali. Bu, aku salah. Aku terlalu sering bilang Indonesia bukan urusanku. Aku bilang aku tidak punya kewajiban karena aku tidak pernah melihat penjajahan. Tapi hari ini aku baru sadar, kemerdekaan yang aku anggap biasa ini ternyata adalah sesuatu yang sangat mahal.

0: Aku lahir tanpa harus mendengar suara perang. Aku sekolah tanpa harus takut dilarang. Aku bisa berdiri di tanah ini tanpa ada yang menyuruhku tunduk kepada penjajah. Semua itu karena ada orang-orang sebelumku yang selalu berjuang. Dan sekarang, ketika negeriku sedang menghadapi bencana, kesulitan ekonomi, ketika masih ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, aku malah memilih untuk tidak peduli.
1: Raka, jangan salahkan dirimu terus.
0: Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.
1: Lalu apa yang akan kamu lakukan, Nak?
0: Aku akan mulai dari yang bisa aku lakukan, seperti menolong orang, menjaga lingkungan, tidak ikut menyebarkan ke sebuah kebencian, bersikap jujur, bekerja dengan benar. Dan kalau negeri ini sedang jatuh, aku tidak mau lagi mengatakan bukan urusanku. Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.

Rumah Raka mungkin telah runtuh, tetapi di tengah reruntuhan itu, sesuatu justru tumbuh. Sebuah kesadaran bahwa Indonesia bukan hanya nama sebuah negara, bukan hanya bendera yang dikibarkan setiap bulan Agustus. Indonesia adalah rumah, rumah bagi jutaan manusia yang mungkin berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda keyakinan, tetapi berdiri di atas tanah yang sama.

0: Kak, besok kami mau bantu bersihkan lingkungan. Kamu ikut?
1: Aku bukan cuma mau ikut, Dion. Aku mau mengajak lebih banyak orang.
0: Wah, kakak yang dulu udah berubah ya.
1: Mungkin aku baru sadar, kita tidak bisa memilih dilahirkan di negara mana. Tapi, kita bisa memilih apa yang akan kita lakukan untuk tempat kita dilahirkan.

0: Aku tidak pernah melihat penjajah. Aku tidak pernah ikut merebut kemerdekaan, tapi aku hidup dari kemerdekaan yang mereka perjuangkan. Aku tidak tahu apakah suatu hari namaku akan disebut sebagai seorang pahlawan, tapi aku tahu aku ingin menjadi seseorang yang berguna bagi tanah airku sendiri. Karena Indonesia bukan hanya tempat aku dilahirkan. Indonesia adalah tempat ibu membesarkanku, tempat keluargaku bermimpi, tempat aku jatuh dan bangkit, tempat kakiku berpijak.
1: Mungkin kita tidak hidup di zaman ketika Indonesia membutuhkan pemuda untuk mengangkat senjata. Tetapi hari ini Indonesia membutuhkan pemuda yang mau peduli. Karena mencintai tanah air bukan hanya tentang mati untuk Indonesia, tetapi tentang hidup untuk Indonesia.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

hati. Unmesh dengan Bukan Lagi Rumahmu ya. Dan teman produksi kita sudah masuk di sore ceria ya. Buat kamu yang mau request, mau kirim-kirim salam juga boleh banget. Terakhir tunggu ya di line WhatsApp di 08 11 38 20 90 90. Request lagu favorit kamu dari musisi pilihan kamu juga ya, supaya bisa masuk di top chartnya Pro 2 seluruh Indonesia tentunya. Ini ada satu lagu terbaru dari KB dengan Ekspektasi. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Sofia! Saya!
1: Wah, ayah, seru sekali nonton filmnya. Tapi kok ayah nonton filmnya animasi? Udah kayak anak-anak aja ayah ini.
2: Aduh bu, lihat kan di situ ada tulisannya SU, artinya semua umur. Siapa saja boleh nonton film ini kalau sudah di atas 2 tahun. Kalau misalnya tulisan di situ P, artinya yang nonton adalah anak-anak prasekolah. Kalau tulisannya A, ya berarti untuk anak-anak. Kalau yang R, itu berarti tontonannya untuk remaja. BO, artinya itu tontonan yang perlu pendampingan atau bimbingan orang tua bu. Kalau misalnya ditulis di situ D, berarti yang boleh tonton adalah orang dewasa yang usianya di atas 18 tahun. Ini sebenarnya sudah diatur loh bu oleh Komisi Penyiaran Indonesia yang memberlakukan penggolongan program siaran menurut usia pemirsa bu.
1: Oh gitu ya ayah. Kalau gitu ibu mau nonton program siaran yang ada tulisan R aja ya.
2: Loh, memangnya ibu mau jadi remaja lagi?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pernahkah kamu merasa seperti hidup di negeri tanpa ayah? Di mana setiap langkah terasa sepi, tanpa suara yang memberi semangat dan juga arah tujuan. Fatherless merupakan kondisi ketika seorang anak tidak memiliki ayah atau ayah tidak berperan maksimal dalam pengasuhan dan pertumbuhan anak. Tapi tahukah kamu bahwa Indonesia disebut menjadi salah satu negara yang termasuk dalam fatherless country atau negara kekurangan ayah yang ditandai dengan keadaan dari masyarakatnya yang cenderung tidak memiliki figur ayah secara signifikan dan hangat dalam kehidupan sehari-hari. Fatherless bukan saja dirasakan oleh anak-anak yang disebut yatim, tapi juga bagi anak yang secara fisik memiliki sosok ayah namun tidak dengan perannya. Hal ini disebabkan karena kesibukan pekerjaan dan faktor lainnya, yakni perselisihan rumah tangga yang berujung perceraian. Fatherless mengingatkan kita tentang betapa pentingnya menjaga peran ayah di dalam keluarga, sehingga masa depan anak memiliki arah yang jauh lebih baik.

Teman terbaik kamu, sudah ada pesan yang masuk dari Kak Suranto nih ya. Katanya, selamat menyongsong ultah RRI yang ke-81 yang hanya tinggal beberapa jam lagi, Jumat 11 September 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Terima kasih banyak Kak Suranto. Ya benar banget, besok jadi RRI ulang tahun yang ke-81 ya teman Produa. Dan ikutin terus keseruannya besok karena kita akan live juga. So, ini ada lagu terbaru. Gimana ya ngomongnya? Lagu terbaru dari Lomba Sihir, kebanyakan L jadi bingung ya gimana ya. Dengan judul Sedikit Demi Sedikit ya teman Produa. Yang mau kirim salam lagi boleh banget, atau mau request lagu juga ya, masih rata ditunggu tentunya. So stay tune terus di Produa FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: kita.
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Halo, selamat sore untuk semuanya. Apa kabar? Semoga baik ya. Di sore hari ini teman Pro 2 Beta Mekidaka bakal nemenin kamu di sore ceria berjeringan yang hadir setiap minggu di hari Kamis ya. Nah, kebetulan hari ini hari Kamis. Jadi kembali ya, hadir ke ruang dengar teman-teman semuanya ya. Ada kami sudah siapin ini narasumber-narasumber yang luar biasa dari Atambua, dari Ende, juga dari Kupang ya. Mereka nanti akan berbagi soal prestasi yang mereka dapat, perjuangan mereka sampai meraih prestasi itu, dan pokoknya ada banyak cerita di dalam acara ini ya, kira-kira begitu. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya, saya ingin menyapa yang ada di Kupang, selamat sore dari Atambua untuk kamu juga yang ada di Ende. Semoga semuanya sehat, dan khusus bagi angkasawan-angkasawati RRI yang mungkin saat ini juga lagi sibuk ya, untuk nanti akan melakukan upacara dan juga penyulutan obor pada besok hari, semangat mempersiapkan semuanya ya. Oke, nah seperti biasa ada teman-teman dari ND yang pasti juga sudah menyiapin narasumbernya, ada juga dari Kupang, dan untuk sore hari ini teman Pro 2 di Atambua saya bakal turun tangan langsung ya. Jadi saya akan bertanya. Saya akan menghadirkan narasumber ya yang akan saya tanya-tanya di sore ceria kali ini ya. Ini adalah siswi SMA Surya ya. Catherine Wodo ini adalah juara 1 Duta SMA Kabupaten Belu 2026 ya. Nah, kira-kira seperti apa? Saya bakal tanya langsung teman Pro 2. Jadi bagi teman-teman yang lagi dengar, tunggu ya. Ini dia interview saya dengan Catherine Wodo. Kita langsung saja ya, karena jarum jam terus berjalan. Dan biar kita tidak durasinya tidak panjang-panjang.
1: Sore ceria berjaringan.

0: Sore ini kita bakal ngobrol dengan salah satu adik kita. Ini punya prestasi yang tidak pernah habis ya. Ada namanya Catherine Uwodo. Ini merupakan juara 1 Duta SMA Kabupaten Biru tahun 2026. Kita akan sapa Catherine. Halo Catherine, selamat sore.
1: Halo teman berdua.
0: Apa kabar?
1: Puji Tuhan baik.
0: Baik ya. Oke, baiklah ya. Sebelumnya terima kasih Catherine ya, meluangkan waktu untuk berbagi di Pro 2 Tambua.
1: Sama-sama.
0: Nah, Catherine mungkin sedikit bisa disampaikan ini kapan dan seperti apa proses Catherine bisa jadi juara satu begitu.
1: Kalau untuk Duta SMA sendiri, seleksinya dimulai sekitar dari akhir bulan April. Jadi itu sudah mulai seleksinya, dimulai dengan buat video profil tentang diri kita sendiri, visi misi, dan alasan kenapa kita itu cocok dipilih sebagai Duta SMA. Yang kedua, buat juga esai. Nah, tema esainya tuh sudah diberikan, ada sekitar 5 tema, dan nanti calon Duta SMA akan memilih kira-kira tema mana yang mau dikembangkan untuk menjadi esainya. Dan untuk esai itu sendiri harus berkesinambungan dengan realita yang dihadapi para calon Duta SMA ini di daerah mereka masing-masing, dan harus ada kesinambungannya juga dengan visi-misi yang sudah dipaparkan. Oh, nah, okay. Setelah itu barulah mulai proses seleksi, dilihat lagi portofolionya, ada portofolio yang harus dilampirkan juga, rekam jejak prestasi selama 3 tahun terakhir, apa saja yang sudah dilakukan, rekam jejak organisasi, bagaimana keikutsertaan dan partisipasinya dalam kegiatan sosial, bermasyarakat, sebagaimana semuanya itu dijelaskan di dalam portofolionya, dikirim filenya, harus ada surat keterangan sehat juga, pokoknya diperiksa sebaik mungkin dari pihak Direktorat SMA-nya, sampai akhirnya di sekitar pertengahan bulan Mei, tepatnya tanggal 16 Mei itu, ada wawancara. Jadi wawancara mengenai visi-misi dan juga esai yang sudah kita paparkan. Setelah wawancara, langsung keluar hasilnya dan diseleksi untuk pengumuman juaranya di hari yang sama.
0: Oh, di hari yang sama. Wow, ini tapi kalau dari persyaratannya ini ribet sekali menurut saya ya. Gimana tuh Catherine bisa membagi waktu untuk ngatur ngurus itu semua? Tidak sempat berpikir untuk mundur kah soal itu?
1: Awalnya sempat kepikiran untuk menyerah karena bertepatan dengan LCC 4 Pilar ya, sementara bimbingan untuk LCC 4 Pilar yang sangat padat. Tetapi puji Tuhan dari sekolah itu sangat membantu, jadi guru-guru juga bantu urus surat-suratnya, bahkan dari sekolah yang bantu print out surat-surat dan hal-hal yang harus di print out, diketik, itu guru pendamping Ibu Desi yang bantu untuk ketik, print out, dan kasih kromo untuk tanda tangan. Saya benar-benar mengurus visi misi, program kerja, dan juga esai saya. Jadi lebih susah itu di membuat esainya karena deadline-nya cukup mepet. Waktu itu dikasih waktu satu malam untuk selesaikan esainya, dan itu yang buat sedikit pusing saya, ribet, karena habis dari 4 pilar yang kayak tidak ada kesinambungannya dengan Duta SMA, kayak habis hafal undang-undang, habis hafal tap MPR, harus langsung buat esai tentang, waktu itu saya ambilnya tentang daerah Atambua sebagai daerah perbatasan, bagaimana cara kita meminimalisir hoax di daerah perbatasan. Jadi budaya cek dulu sebelum percaya, kan itu kesinambungannya sedikit ya, makanya tidak ada antara 4 pilar dan itu. Jadi agak sedikit pusing, kontrasnya terlalu jauh.
0: Agak sedikit pusing ya. Nah, tapi terlepas dari sekolah sempat membantu, apa yang sebenarnya menjadi motivasi terbesar Catherine mau ikut Duta SMA ini?
1: Kalau saya tipe orang yang suka berorganisasi dan mencari hal baru, saya suka sih ikut yang kayak duta-duta, terus membuat diri saya bisa berdampak untuk teman-teman sebaya, itu salah satu hobi saya dan salah satu motivasi saya untuk terus berkembang di masa SMA ini. Makanya pas dibuka pendaftaran duta SMA, saya sangat berharap sih saya salah satu yang direkomendasikan dari sekolah. Dan ternyata nama yang keluar yang direkomendasikan dari sekolah untuk mengikuti duta SMA itu saya sendiri. Jadi puji Tuhan punya kesempatan yang lebih begitu.
0: Oke, ya. Wow, ini hobi yang kalau menurut saya itu agak sedikit beda ya dengan yang lain ya. Kalau yang lain hobinya jalan-jalan, ini Catherine hobinya bersaing itu dengan teman-teman di lomba-lomba yang Catherine ikuti begitu.
1: Ya, supaya kita bisa berkarya bersama.
0: Oke, okay. Nah, terus kalau untuk duta SMA itu Catherine itu bersaing dengan teman-teman ada berapa peserta?
1: Kalau untuk Kabupaten Belu ada 8 peserta yang tersebar di kurang lebih 4-5 sekolah.
0: Tapi dari SMA Surya cuman Catherine sendiri berarti ya?
1: Iya, dari SMA Surya saya sendiri.
0: Oke, okay. Nah, kalau untuk visi misi dan lain sebagainya, apa yang sebenarnya Catherine angkat yang menurut Catherine menarik dan akhirnya ini pas nih untuk kita bagikan bagi generasi muda?
1: Seperti yang saya bilang, yang saya angkat itu sesuai kembali dengan temanya budaya cek dulu sebelum percaya, literasi cerdas di beranda Nusantara, khususnya daerah perbatasan.
0: Berarti ada juga dong alasan tersendiri nih mengangkat soal literasi. Kenapa tuh Catherine?
1: Kalau alasan tersendirinya sesuai dengan realita yang saya hadapi dari mulai di bangku sekolah dasar sampai di bangku SMA ini sendiri, minat literasi itu bukan tambah naik ya, tapi semakin hari yang saya temukan itu malah tambah menurun. Kayak anak-anak lebih cenderung kepada cari nih lewat AI, lihat soal langsung cari lewat AI dibanding harus mencari tahu dari sumber-sumber yang sebenarnya sudah semakin lengkap. Buku-buku sekarang kan semakin lengkap ya. Mungkin dulu kita mau mencari buku tuh setengah mati. Tapi kan sekarang sekolah sudah memfasilitasi dengan perpustakaan di sekolah masing-masing, ada perpustakaan daerah, bahkan juga ada sumber-sumber bacaan online yang tidak perlu sebenarnya kita shortcut lewat AI, tapi bisa kita cari pelan-pelan karena itu kan bisa menambah wawasan. Tapi realitanya di daerah perbatasan dan juga di kehidupan masyarakat sekarang, anak-anak sekarang Gen Z ya bilangnya, itu sudah sangat kurang minat terhadap literasi. Kayak kalau kata orang harap gampang dengan teknologi yang sudah ada sekarang, tapi menurut saya sendiri teknologi itu harusnya buat kita semakin cerdas dong, bukan

0: Setelah itu mereka mewawancarai kita terkait visi misi dan juga esai yang sudah kita buat, dan kurang lebih waktunya itu 30 menit.
1: Oke, berarti kita tidak bisa mengetahui karya teman-teman kita, dan kita tidak bisa membandingkan mana yang kira-kira baik ataupun yang lebih bagus begitu ya?
0: Iya, betul sekali, Kak. Jadi kita betul-betul tidak saling tahu kira-kira si A karyanya tentang apa ya, si B gitu. Tidak ada yang tahu.
1: Iya. Wah, berarti itu agak-agak gimana juga ya? Kita harap-harap cemas berarti.
0: Betul, dan kan kayak teman-teman latihan presentasi kayak, duh kira-kira nanti saat masuk saya bagus tidak ya, bisa bertanggung jawab untuk karya saya atau tidak.
1: Oke, nah kalau Catherine sendiri itu kemarin targetnya apa tuh? Memang hanya ingin ikut lomba dan mencari pengalaman, atau memang targetnya untuk juara?
0: Kalau saya lebih ke mencari pengalaman, karena ini pertama kali saya ikut seleksi yang begitu ketat, harus buat esai, dan ini pertama kali juga saya membuat esai ya. Jadi saya sendiri tidak terlalu berharap lebih dengan apa yang sudah saya lakukan, hanya ya melakukannya dengan sepenuh hati dan berdoa pasti. Okay. Tetapi ya, tidak terlalu berharap lebih karena deadline untuk kumpul esainya sudah terlalu mepet dengan pengerjaan saya. Jadi menurut saya sudah kurang maksimal dari situ. Jadi kayak ya sudahlah, tidak berharap lebih. Apa yang terjadi biarlah terjadi.
1: Asik, apa yang terjadi biarlah terjadi ya. Oke. Dan akhirnya setelah itu di pengumuman di hari yang sama, Catherine Wodo meraih juara pertama. Catherine, perasaannya waktu itu Catherine?
0: Wah, syok sih, Kak.
1: Apa yang dipikirin Catherine?
0: Di saat itu saya langsung berpikir, wah, begadang sudah sia-sia buat esai. Okay. Karena jujur buat esainya yang paling susah. Jadi kayak, aduh, harap-harap cemas.
1: Oke, nah. Terus berarti kalau sebagai juara satu, orang tua, pihak sekolah bagaimana tuh respon mereka terhadap prestasi yang Catherine dapat itu?
0: Puji Tuhan, dari keluarga dan juga pihak sekolah sangat mengapresiasi, bahkan mereka sangat mendukung dari awal seleksi sampai dengan pengumuman juara. Dari awal seleksi juga buat esainya ditemani mama, begadang ditemani mama sampai selesai. Setelah itu pihak sekolah juga membantu, moral material itu sangat dibantu oleh keluarga dan pihak sekolah, puji Tuhan sekali.
1: Oke, berarti memang dukungannya total, jadi Catherine juga penampilannya total juga kemarin ya.
0: Iya, puji Tuhan.
1: Sempat mungkin ada pesan yang disampaikan dari Romo sendiri untuk Catherine, atau ada ucapan seperti apa begitu?
0: Kalau dari Romo tentunya apresiasi, dan pesan dari Romo itu harus terus berkarya dan terus bisa mempengaruhi teman-teman. Jadi duta itu tidak habis di diri sendiri, tapi harus bisa berdampak juga. Yang pertama pastinya di lingkungan sekolah sendiri, dari Romo sendiri seperti itu.
1: Oke, beban lagi ya?
0: Iya, beban lagi.
1: Tapi tidak, itu memang beban, tapi yang berdampak itu kan saya rasa itu hal positif ya. Kita sekalipun berat, kita tetap berjalan. Intinya bahwa berdampak bagi orang lain itu ada berkahnya tersendiri begitu.
0: Iya, ada kesenangan tersendiri kalau ternyata kita tuh bisa punya pengaruh positif untuk teman-teman sebaya.
1: Oke, terus apa namanya itu cuman berakhir di kabupaten ya? Tidak lanjut ke provinsi, ke nasional, tidak?
0: Itu seleksinya nanti ada lagi dari kementerian, nanti dilihat lagi portofolio kita dari kementerian direktorat SMA.
1: Oke, berarti untuk sementara masih diproses mungkin?
0: Iya, mungkin seperti itu karena belum ada informasi lebih lanjut.
1: Oke, kalaupun misalnya ini kan sementara dalam proses, apa yang Catherine harapkan nih? Harap-harapnya tetap lanjutkah atau gimana tuh? Atau ya sudah cukup, ini kayaknya berat sekali nih.
0: Saya tidak berharap lebih seperti yang tadi. Apa yang terjadi biarlah terjadi, karena teman-teman dari luar juga hebat-hebat semua. Betul. Saya sudah lihat video perkenalannya, mereka sangat luar biasa. Tapi sudah sampai di titik ini pun sudah sangat bersyukur karena sudah bisa bersaing dengan teman-teman dari luar yang hebat-hebat, yang wah-wah semua, yang tidak kalah bersinar.
1: Iya. Wah, positif sekali ya. Ini Catherine luar biasa. Selamat ya untuk juaranya. Kita tunggu nih juara-juara selanjutnya. Entah untuk di tingkat lanjutan atau mungkin lomba-lomba yang lainnya. Biar tetap ada istilahnya, ada juara terus begitu.
0: Amin.
1: Oke. Baik, Catherine, terima kasih untuk waktunya sore ini.
0: Iya, sama-sama.
1: Kami tunggu ya prestasi-prestasi yang lain. Kalau misalnya ada langsung di share biar kita berbagi ya. I bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain juga, Catherine.
0: Amin, amin. Terima kasih.
1: Oke, selamat sore, Tuhan berkati, Catherine.
0: Amin, puji Tuhan, terima kasih. Selamat sore.

0: Sore Ceria Berjaringan. Okay, itu dia tadi ya, dia teman kita Catherine yang luar biasa sekali ya, punya prestasi yang kayaknya tidak pernah akan habis deh ya, karena sukanya tantangan dan suka mengikuti lomba-lomba yang menurut saya sih ekstrim, tapi ya seperti itulah ya, namanya juga Gen Z yang bersemangat, so itu sangat luar biasa sekali. Selamat untuk Catherine ya. Dan selanjutnya teman Pro 2 dari Atambua, kita bergeser. Kali ini kita menuju ke Kupang dulu ya. Di Kupang sudah ada Ayunda Daryanti, kakak Ayunda yang bakal berbagi dengan narasumber yang sudah bersedia di sana, Kalsa Sensini, juara 3 Solo LS3N tingkat Kabupaten Kupang. Kira-kira seperti apa keseruannya? Kakak Yunda, silakan dengan narasumbernya.
1: Masih di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2. Dan pastinya kita hadir dengan anak muda keren yang berbakat dengan ceritanya yang sangat menginspirasi. Karena sudah hadir bersama dengan Yunda di studio ada Kalsa yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Amabi Oeveto Timur, dan juga merupakan juara kita yang akan berbagi pengalaman yang keren banget teman Pro 2. Karena namanya Kalsa sebagai juara 3 Solo FLS3N tingkat Kabupaten Kupang. FYI teman Pro 2, FLS3N itu Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional. Okay, untuk Kabupaten Kupang. Wow, keren ya teman Pro 2. Kita bakal kepoin dulu, tapi kayaknya tidak enak juga ya kalau Yunda yang memperkenalkan. Langsung aja nih, Kalsa boleh memperkenalkan diri ke teman Pro 2 ya.
2: Nama saya Kalsa Rensini. Saya dari Kecamatan Amabi Oeveto Timur. Saya dari SMA Negeri 1 Amabi Oeveto Timur. Saat ini duduk di bangku SMA kelas 12.
1: Kelas 12, oh kakak kelas ya. Berarti ikut lomba juga masih kelas 12?
2: Waktu itu ikut lombanya kelas 11.
1: Selamat ya Kalsa ya, sebagai juara nih. Dan pastinya kita kepo juga sama perjalanannya. Tapi untuk kamu sendiri lagi sibuk apa selain sebagai seorang pelajar aktif nih Kalsa?
2: Saat ini lagi sibuk ikut-ikut lomba event.
1: Oh, lomba apa aja itu?
2: Ada lomba bintang radio.
1: Bintang radio ya. Terus apa lagi?
2: Mungkin tanggal 14 September ada ikut lomba di Poltekkes.
1: Oh, Poltekkes apa tuh lombanya?
2: Lomba solo juga.
1: Kayaknya nanti kalau juara bisa datang lagi. Kakak ya. Boleh. Amin ya teman Pro 2. Itu di tanggal berapa?
2: Di tanggal 14 September, Kak.
1: 14 September. Ya. Lagi persiapan juga ya. Okay. Tapi kalau dari Kalsa sendiri ya, umur kamu sebagai seorang pelajar kelas 12 SMA udah suka nyanyi dari kapan?
2: Dari masih kecil sih.
1: Kecil tuh umur berapa?
2: Dari 4 tahun.
1: Okay. Siapa yang memperkenalkan kamu?
2: Waktu itu masih 4 tahun kan suka nyanyi. Okay. Jadi sama mama kan, mama biasa bilang, ayo kita nyanyi bareng gitu.
1: Mama juga bisa nyanyi?
2: Mama suaranya bagus.
1: Terus?
2: Situ pas SMP saya diminta untuk mengikuti lomba 17-an.
1: Pertama kali. Oh, jadi kamu pertama kali nyanyi di lomba
2: 17-an waktu SMP.
1: Itu di mana?
2: Itu di Kecamatan Amabi Oeveto Timur sih.
1: Berarti kalau Kalsa ini untuk lombanya dari kamu sudah suka nyanyi, ini yang keberapa event lomba yang kamu ikuti?
2: Yang
1: terhitung ya?
2: Iya.
1: Saking banyaknya ya?
2: Banyak.
1: Banyak sekali.
2: Iya.
1: Okay, berarti udah sering juara juga dong?
2: Kalau juaranya baru pertama kali FLS3N.
1: Oh, yang FLS3N. Aduh, ini agak sulit ya teman Pro 2. Pokoknya festival nyanyi gitu kan. Okay. Dan ini luar biasa sekali teman Pro 2. Ternyata dari umur 4 tahun ya udah suka nyanyi. Kamu punya role model tidak untuk penyanyi-penyanyi, baik itu di Indo atau di mancanegara?
2: Punya.
1: Jangan Yunda ya. Siapa tuh?
2: Raisa.
1: Raisa, ya. Kalau untuk Indo ya, ya. Kalau mancanegara siapa?
2: Kalau mancanegara tuh Celine Dion.
1: Celine Dion, oh pas dong, tadi aku sempat spill Celine Dion. Tapi kamu suka Celine Dion sama Raisa kenapa? Dari banyaknya penyanyi.
2: Suka Celine Dion tuh karena suaranya tuh kalau nyanyi tuh sangat power lah.
1: Oh iya, yeah.
2: Kayak langsung buat jadi penonton tuh wow, wow.
1: Udah pasti ya, itu Celine Dion. Yeah. Raisa kenapa?
2: Kalau Raisa tuh lagunya tuh semua tuh pas dengan jalan hidup.
1: Uis, jalan hidup ya, anak yeah. kelas 12 SMA ya. Oke, okay, kamu terinspirasi sekali ya dari Raisa.
2: Iya. Yeah.
1: Kita doakan ya, semoga bisa satu panggung sama Raisa.
2: Amin.
1: Amin ya, amin. Kalau jadi bintang radio udah lolos di sini bisa ke nasional ketemu Raisa dong.
2: Oh, oke.
1: Okay. Amin ya, teman berdua ya. Kamu sukanya genre apa kalau nyanyi?
2: Semua genre sih.
1: Hah, semua?
2: Iya. Yeah.
1: Tapi yang lebih sering?
2: Yang lebih sering itu rock sih.
1: Iya. Yeah. Kalsa? Rock?
2: Iya.
1: Kamu lebih suka musik rock atau gimana?
2: Lebih ke vokalnya. Ke
1: vokal rock gitu. Iya. Kalau selain rock apa yang kamu suka untuk bawakan? Kamu suka R&B tidak?
2: Suka.
1: Berarti semua genre itu kamu bisa,
2: bisa
1: ya? Yang belum pernah kamu coba di lomba, yang paling genre yang tidak pernah kamu nyanyikan pada saat lomba?
2: Kayaknya semua bisa sih.
1: Yuna tidak bisa sombong karena Yuna tidak bisa menyanyi ya. Tapi tidak apa-apa tuh Band Pro 2. Oke, okay, berarti kamu nih juga suka dengar musik kan, Kalsa? Kamu musiknya sekarang lagi sering dengar lagu apa?
2: Sering, sekarang lagi suka dengar musiknya Raisa sih.
1: Oh, Raisa juga ya. Ini semua tentang Raisa ya. Oke, okay, ini kita kepoin soal juara kamu. Juara FLS3N. Ya, di juara 3 untuk 3 kabupaten Kupang. Boleh diceritain sama teman berdua nih Kalsa perjalanannya. Kamu tahu informasi lomba tuh dari mana?
2: Dari guru. Okay. Dari guru dua orang, ada guru prakarya Ibu Arni dengan guru seni budaya Ibu Delvi.
1: Satu Amabi OFT Tau Timur, tolong nonton.
2: Tolong support okay. ya.
1: Jadi dari informasinya dari guru,
2: ya.
1: Lalu bagaimana?
2: Waktu itu kan masih kelas 10, iseng-iseng dong nyanyi terus posting di story WA gitu.
1: Okay.
2: Terus di notice nih dari guru prakarya itu di mana juga mama kecil saya.
1: Okay.
2: Setelah itu berunding lagi guru prakarya dengan guru seni budaya Ibu Delvi.
1: Okay.
2: Gak tahu sih mereka berunding gimana. Langsung aja saya bilang ayo kita buat konten yuk karena ibu lihat suaramu bagus.
1: Untuk konten di sekolahan gitu ya.
2: Iya. Okay. Karena waktu itu masih zaman-zaman tren FB Pro.
1: Baiklah. Ya.
2: Setelah itu
1: salam interaksi.
2: Lalu setelah itu buat konten nih. Latihan tiap hari, latihan. Kadang pengen nangis banget tapi gak bisa karena kayak maksudnya kalau ada kesalahan tuhnya ulang sampai bisa.
1: Oke.
2: Jadi kadang mau jengkel juga kayak bisa
1: sampai kelatih
2: guru udah orang.
1: Oke, berarti harus sampai bisa.
2: Iya.
1: Itu untuk apa? Bisa. Untuk nyanyi atau untuk konten?
2: Untuk konten. Mereka kasih tantangan bahwa satu hari itu harus satu lagu harus bisa sampai bisa.
1: Oh, challenge bisa. Gitu ya. Yeah. Terus lagu apa waktu itu?
2: Waktu itu masih suka lagu dansa.
1: Okay. Lalu
2: terus Ibu Arni datang bilang, lu tahu ini lagu kesan deh nih, harus bisa ini lagu kalau saya bisa nanti beta, okay, jadi harus bisa, jadi harus berusaha aja. Setelah itu sebenarnya jam pulang sekolah jam 12:30 tapi latihan tiap hari pulangnya tuh jam 3-4 kadang kena mengamuk dari orang tua,
1: okay.
2: dari orang rumah, maksudnya.
1: Orang rumah. Ya. Bila tenang, saya memang kisih yang kesini. Terus.
2: Tapi pas buat konten terus, itu video tuh FYP, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Ini memang salam interaksi, betul. Ya, lalu?
2: Tapi mau tahu apa, banyak yang hujat.
3: Banyak yang hujat,
2: Pak. Iya, kenapa tuh? Cara menyanyi tuh jangan buat begitu loh.
3: Oh, biasa kayak gitu. Ya. Banyak yang jadi ini profesional gitu kan.
2: Iya. Tapi kayak buat tulis
3: lah. Oh, itu biasa sah. Terus
2: setelah itu ketong buat konten pas lomba 17 Agustus lagi diminta dari sekolah untuk lomba solo untuk menyanyi lagi.
3: 17 Agustus di sekolahan atau di mana?
2: Di kecamatan.
3: Kecamatan. Ya. Oke. Okay.
2: Jadi menyanyi sendejara. Kayak masa itu kepengen menyerah tapi ada selalu guru yang dukung.
3: Kasih support, ya. Semangat.
2: Makanya gitu, kan? Sandi patah semangat begitu.
3: Oke.
2: Okay. Selanjutnya tahun 2025 ada lomba FLS.
3: Oke.
2: Okay. 2N ikut lomba lagi tapi Sandi juara lagi.
3: Oke, okay.
2: Tapi di situ Sandi patah semangat karena mungkin tahu bahwa ini suatu dari proses.
3: Bagian dari proses. Ya. Oke, okay, berarti dari survive-nya dari kelas 10.
2: Iya.
3: Oke, okay, lanjut.
2: Dan mau menyerah tapi guru dukung
3: masih support.
2: Ayo, semangat. Mm-hmm. Jangan patah semangat.
3: Iya, salam interaksi gitu. lanjut.
2: Dan setelah itu tahun ini bulan April kemarin,
3: okay,
2: lomba FLS 3N ini ya puji Tuhan Sandi sangka-sangka kalau dapat juara 3 tingkat Kabupaten Kupang.
3: Wih, kasih tepuk tangan dulu dong. Wow, luar biasa ya, kamu tidak menyerah berarti ya,
2: Kak.
3: Ya.
2: Dari situ lomba-lomba di Kupang ulang tahun NTT ikut lagi tapi tidak juara lagi.
3: Apa?
2: Tetap semangat. Dan pada saat ini ada ikut Bintang Radio.
3: Oke, okay.
2: Dan puji Tuhan lolos tahap 1. Okay.
3: Kita ketemu nanti ya. Oke, okay, dan akhirnya kamu jadi juara 3 ya, untuk sure, event yang kali ini. Perasaan kamu seperti apa dengan ya setelah beberapa mata lomba?
2: Sangat senang.
3: Oke, okay.
2: Karena Sandi sangka-sangka bisa sampai di titik ini. Setelah perjuangan yang begitu panjang, satu kebanggaan buat Beta.
3: Guys, dan tidak kapok untuk ikut lomba lagi ya. Ya. Luar biasa ya Tuan Produa dari perjalanan salam interaksinya. Kalsa ya, Ibu Guru udah orang tolong salam dari Kakak Yunda. Mau dong diajak juga ya. Dan pastinya Tuan Produa ini jadi bukti ya bahwa proses tuh yang membentuk kita untuk bisa jadi seseorang yang luar biasa ya, kalau misalkan kita tidak pernah menyerah gitu. Ya. Kalau dari lomba yang baru kamu ikuti ini tuh berapa peserta yang Kalsa tahu yang ikut?
2: 44 peserta.
3: 44 peserta, ya. Berarti tersebar di Kabupaten Kupang, ya. Itu berarti lombanya bukan secara online dong, Kalsa? Langsung. Itu berapa hari untuk penyisihan sampai final?
2: Satu hari.
3: Oke. Okay.
2: Pada waktu itu saya urutan 27 sampai jam 12 malam.
3: Dari 44 peserta. Oke. Okay.
2: Sampai mengantuk.
3: Ini standar penilaian yang Kalsa ingat itu seperti apa?
2: Standar penilaiannya tuh liriknya tidak boleh salah, terus penghayatannya, terus ekspresi.
3: Lagu yang kamu bawakan apa waktu itu?
2: Sudah disediakan oleh panitia, dan saya pilih Hati-Hati di Jalan oleh Tulus.
3: Yeah.
2: Dua lagu, ada okay, dua.
3: Yang kedua?
2: Yang pertama tuh lagu wajib.
3: Lagu wajibnya?
2: Loba Mora.
3: Oke. Okay.
2: Yang kedua tuh lagu pilihan, Hati-Hati di Jalan.
3: Hati-Hati di Jalan dari Tulus ya, bukan Raisa ya? Kok nggak Raisa? Oke, okay, persiapan kamu lomba kemarin itu seperti apa? Perbedaannya dari lomba-lomba yang sebelumnya kamu ikuti?
2: Persiapannya tuh penuh tantangan sih.
3: Oke, okay. Kenapa sampai penuh tantangan?
2: Karena berusaha untuk harus bisa. Karena melewati perjalanan yang gagal. Kali ini percayakan diri untuk harus maju kali ini.
3: Untuk waktunya, kamu latihan berapa lama?
2: Dua minggu iya,
3: untuk lomba kemarin.
2: Iya.
3: Target terbesar dari Kalsa untuk mengembangkan bakat tarik suara dalam beberapa tahun ke depan seperti apa sih?
2: Pengen
4: kuliah di seni musik dan masih mau mengembangkan talenta-talenta.
3: Oke. Kamu ada mimpi jadi guru musik tidak?
4: Sebenarnya tidak sih.
3: Oh, sebenarnya tidak ya?
4: Iya.
3: Ingin digurui aja ya? Oke.
4: Tapi karena cinta dengan seni musik, jadi mau gimana pun harus
3: kalau dipercayakan, iya. Gas.
4: Gas.
3: Oke. Dan kita lihat lagi untuk teman-teman pelajar yang sebenarnya tuh punya bakat ya, maybe ya. Kalsa kayak di luar sana mereka kayak masih pengen explore kemampuan mereka, tapi seperti yang tadi pengalaman kamu masih banyak insecure-nya, rasa tidak percaya dirinya dan akhirnya bikin mereka stuck saja. Pesan kamu seperti apa?
4: Teruslah berproses, kalau menang itu urusan belakang, intinya gas terus.
3: Intinya gas terus ya, mau apapun di depan gas dulu.
4: Iya.
3: Oke. Dan yang terakhir, kalau perjalanan Kalsa dalam bernyanyi harus dirangkum dalam satu kalimat atau menjadi moto, kira-kira kamu memilih kalimat yang seperti apa?
4: Hidup adalah proses untuk mencapai tujuan. Kalau kita berfokus pada tantangan, kita akan berhenti di situ saja. Tetapi kalau kita berfokus pada tujuan, kita akan maju terus.
3: Yes, kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa, ini jadi moto terbaik ya. Kalau fokusnya di tantangan, yang kita lihat sulit aja gitu kan. Tapi kalau fokus sama tujuan, mau apapun tantangannya kita gas.
4: Yes.
3: Yes, keren nih. Terus, apa sih yang ingin kamu sampaikan ke orang-orang di luar sana yang sudah mendukung kamu ya? Untuk para guru, untuk besti, orang tua, pihak sekolah dan lain sebagainya yang menjadi support system Kalsa sejauh ini.
4: Terima kasih untuk pihak sekolah dan untuk Ibu Delvi dan Ibu Arni.
3: Ibu Delvi, Ibu Arni.
4: Sampai sejauh ini masih dukung Beta.
3: Oke, okay, Kalsa Rensini. Terima kasih banyak ya Kalsa ya. Kita bakal ketemu lagi nanti dan semangat selalu. Jangan lupa untuk terus semangat ikut lomba-lomba explore diri kamu. Semoga datang ke sini udah jadi guru musik mungkin,
4: amin.
3: Penyanyi mungkin ya. Kak Linda, lagu baru nih mau dong dihadirkan di Pro 2. Amin ya. Oke, okay, Linda juga sudah harus pamit Undur Voice Teman Pro 2. Stay tune terus, kita masih akan ketemu lagi di edisi selanjutnya. Tetap jadikan dirimu sebagai headline, karena kita Indonesia. See you, ketemu Pro 2. Dadah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: sore ceria berjaringan. Oke, itu dia ya. Tadi kakak Yunda sudah berbagi dengan narasumbernya yang wow, luar biasa dan mengingatkan kita kembali ke salam interaksi ya. Iya, saya juga langsung keinget ya, oh iya ya, ternyata salam interaksi pernah tenar di zamannya ya. Oke, buat kita akan tinggalkan salam interaksi teman Pro 2. Kita kali ini menuju ke ND Kota Pancasila ya. Di sana sudah ada kakak Salsabil yang bakal berbagi dengan Gilang Adi Prakasa. Ini adalah Putra Perwisata Nusantara Indonesia 2026. Sangat luar biasa sekali teman Pro 2, prestasi teman kita yang satu ini. Dan kira-kira seperti apa, yang penasaran dengerin nih ya. Kakak Salsabil bakal ngobrol dengan Gilang. Seperti apa? Langsung aja kita menuju ke RRIND.
1: Sore dari ND atau main Pro 2 ND Kupang dan Atambua. Balik lagi di Sore Ceria Berjaringan Skor Wheel 6 Nusantara. Dan dari ND bareng Salsa, sore hari ini kita bareng dengan kakak Gilang Adi Prakasa yang merupakan putra terpilih pariwisata Nusantara Indonesia Nusa Tenggara Timur 2026. Sebelum kita ngobrol bareng Kak Gilang di sore hari ini teman Pro 2, kita mau mengucapkan congratulations nih buat Kak Gilang. Halo Kak Gilang, selamat sore.
2: Halo Kak, selamat sore.
1: Oke, Kak Gilang nih bagaimana sih perasaannya kemarin akhirnya setelah dipilih sebagai Putra Pariwisata Nusantara Indonesia Nusa Tenggara Timur 2026. Perasaannya seperti apa nih Kak Gilang?
2: Oke, sebelum terpilih tuh pasti pesimis sebetulnya Kakak, karena di antara kabupaten-kabupaten lain yang tentunya mengirimkan delegasi-delegasi yang keren, yang kece, tetapi puji Tuhan, alhamdulillah Tuhan memberikan berkat kepada saya untuk bisa mewakili NTT. Dan perasaannya sangat bangga, sekalian terharu karena berkat Tuhan ini membawa banyak pesan dan harapan bagi semua anak muda yang ada di Kabupaten ND, khususnya Nusa Tenggara Timur sih Kak.
1: Oke, berarti sempat pesimis. Kalau boleh tahu kenapa sih Kak Gilang adanya perasaan pesimis itu?
2: Jadi kebetulan waktu diadakan audisi kan kita tahu bahwa NTT kan banyak sekali kabupaten-kabupaten yang ada di dalamnya. Kenapa pesimis? Saya menganggap bahwa pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten ND, yang ada di Nusa Tenggara Timur khususnya, itu banyak sekali memiliki potensi, kemudian memiliki bakat serta wawasan yang begitu bagus. Jadi di saat itu juga saya merasa bahwa kira-kira saya bisa tidak bawa nama NTT, kemudian mewakili ND waktu itu untuk berkompetisi di ajang nasional, karena saya rasa pemuda-pemuda yang ada di Nusa Tenggara Timur itu hebat-hebat sih Kakak. Seperti itu.
1: Oke, berarti pesimisnya bukan soal lebih ke mental, tetapi mungkin kayak, oh ternyata banyak tetapi yang kepilih saya nih. Begitu ya Kak Gilang ya?
2: Betul.
1: Oke, ini kita kalau boleh kepo nih Kak Gilang, setelah terpilih kemarin, bagaimana sih persiapan Kak Gilang sejauh ini untuk menghadapi ajang nasional yang akan berlangsung di Jakarta?
2: Oke, untuk sejauh ini yang pastinya terkait ajang ini kan khususnya ajang pageant nih Kakak. Jadi terkait penampilan, kemudian mental, wawasan, komunikasi, terus pemahaman khususnya di bidang pariwisata tuh yang betul-betul saya persiapkan dengan baik. Selain pariwisata, saya coba korelasikan dengan budaya, sehingga bagi saya terkait pariwisata berkelanjutan pasti ada budaya yang kental sebagai identitas dari masing-masing profesi tersebut. Kemudian untuk ajang di Jakarta sendiri, saya berharap untuk persiapan ini bukan hanya membawa nama pribadi, tetapi saya bisa membawa identitas Nusa Tenggara Timur, di mana pariwisatanya dianggap oleh banyak orang ini adalah surga dari wilayah timur Indonesia. Jadi saya akan mempersiapkan diri secara matang dan akan menampilkan semuanya dengan percaya diri dan tetap rendah hati, silakan.
1: Oke, berarti memang bukan cuma budaya ND nih yang dikenalkan, tetapi ini kerjanya juga lebih double ya Kak Gilang, karena memperkenalkan budaya dari Nusa Tenggara Timur sampai ke tahap nasional nih. Nah, selain dari persiapan yang tadi Kak Gilang sudah sempat spill ke teman Produa sore hari ini, untuk menuju kompetisi tingkat nasional tuh pasti bukan cuma materi ataupun mungkin apa yang Kak Gilang sudah latihan begitu, tetapi bagaimana secara fisik, mental, dan penampilan, dan bagaimana yang saat ini paling menjadi fokus dari Kak Gilang untuk mempersiapkan diri?
2: Oke, sebetulnya untuk semua hal yang tadi disampaikan kakak terkait persiapan itu, seperti fisik, mental, wawasan, dan penampilan itu sangat-sangat penting, sangat-sangat krusial dalam pigeonnya kak. Tetapi di satu sisi, ketika saya mampu mempersiapkan seperti mental dan wawasan, lebih prepare, menurut saya itu bisa membawa karakter saya lebih dalam, lebih kuat ketika menjadi public figure atau menjadi delegasi yang mumpuni nama harum NTT. Jadi saat ini dalam deadline yang cukup dekat ini, saya lebih mempersiapkan mental dan wawasan secara mumpuni, diselingi dengan kesiapan fisik dan penampilan tadi. Jadi terkait portofolio, kemudian riset, data dan lain sebagainya itu sudah mulai dikumpulkan secara matang, sehingga ketika saya sudah menginjak di balon ajang di Jakarta, saya bisa menampilkan yang terbaik terkait wawasan serta kesiapan data dan portofolio yang saya bisa presentasikan ke masyarakat Indonesia nantinya. Seperti itu.
1: Oke, berarti sangat well prepared ya dalam waktu yang mungkin tadi Kak Gilang bilang sebentar lagi nih. Kalau boleh tahu kapan sih ini kompetisinya Kak Gilang? Apakah dalam beberapa pekan ke depan atau deadline-nya kapan nih?
2: Untuk ajang bootcamp atau karantinanya itu di tanggal 22 September sampai 29. Jadi itu masa karantina, tetapi grand finalnya nanti di tanggal 28 September.
1: Oke, berarti bukan tinggal beberapa pekan ya, tinggal menghitung hari nih Kak Gilang. Sebentar lagi nih. Dan sebagai perwakilan NTT, Kak Gilang tentu pasti ada tanggung jawab yang besar untuk membawa nama daerah ke tingkat nasional. Apa saja yang Kak Gilang pelajari dan persiapkan agar mampu memperkenalkan pariwisata, budaya, dan potensi Nusa Tenggara Timur di hadapan peserta maupun juri dari seluruh Indonesia?
2: Oke, sebagai perwakilan NTT ini kakak, saya mempersiapkan banyak hal sebetulnya. Karena beberapa bulan akhir-akhir ini ketika saya mempersiapkan ini, saya juga sempat turun ke lapangan untuk melihat nih bagaimana masyarakat yang ada di Kabupaten ND dan Nusa Tenggara Timur mampu untuk mempertahankan citra pariwisatanya di daerah tersebut. Seperti di Desa Ngila kemarin, kita kenal dengan Jukaju, kemudian selain itu ada banyak potensi sekali dari masyarakat itu, seperti ekonomi kreatifnya, kemudian UMKM setempat yang mampu mengelola hasil-hasil bumi sebagai salah satu daya tarik wisata. Jadi untuk persiapannya yang saya harus pelajari dan persiapkan untuk memperkenalkan pariwisata di kancah nasional, selain destinasinya, saya mau mengenalkan ke masyarakat Indonesia bahwa di pariwisata Kabupaten ND khususnya itu memiliki budaya yang kuat, kemudian UMKM serta bagaimana masyarakat membangun ekonomi kreatif yang bagus, kemudian hasil bumi yang bukan hanya sebagai sektor ekonomi tetapi sebagai sektor daya tarik atau aksesoris kreatif nih yang bisa mereka mampu jual belikan ke wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara.

0: berarti dari item-item tadi Kak Gilang, apakah nanti hanya spesifik untuk Kabupaten ND saja yang akan dikenalkan atau dari beberapa kabupaten nih yang ada di Nusa Tenggara Timur?
1: Oke, kebetulan saya ini dari keluarga yang bukan hanya di Kabupaten ND tetapi dari Pulau Sumba juga. Jadi untuk daratan Pulau Sumba, daratan Flores, mungkin saya akan perkenalkan dengan riset-riset data di internet, kemudian riset-riset data yang pernah saya kunjungi secara tidak langsung waktu itu kebetulan berlibur ke Sumba. Itu menjadi data pegangan atau portofolio yang bisa saya sampaikan ke masyarakat maupun ke rekan-rekan dan dewan juri yang akan saya lakukan di ajang nanti nasional seperti itu.
0: Oke, berarti memang ada beberapa ya sesuai dengan riset data yang Kak Gilang sudah punya, kemudian persiapan yang dilakukan. Nah, itu yang akan disampaikan ketika nanti berkompetisi di Jakarta. Nah, dari tadi ini Kak Gilang kayaknya cerita perjalanannya kayaknya mulus, lurus begitu ya. Tetapi apa nih Kak Gilang yang menjadi tantangan dalam proses persiapan? Kemudian adakah kendala yang Kak Gilang sendiri rasakan dalam proses untuk mempersiapkan kompetisi ini di Jakarta nanti?
1: Oke, terkait tantangan dan kendala itu sebetulnya memang salah satu hal yang sangat berkesinambungan kakak ya.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan satu karyawan swasta yang ada di Kabupaten ND, jadi itu merupakan salah satu tantangan terbesar. Jadi harus bisa membagi waktu, kemudian harus bisa membagi fokus, membuat saya pesimis kembali lagi atau membuat saya patah semangat. Dari sini juga saya belajar menjadi pemuda yang atau menjadi masyarakat yang bisa mewakili anak muda nih, bahwa tantangan ataupun kendala itu kita bisa hadapi dengan cara percaya dan Tuhan selalu memberikan jalan. Ingat bahwa segala sesuatu yang kita punya, potensi, kemudian apapun yang ada dalam diri kita dan ada kendala dan tantangan, jangan lupa bahwa kita punya potensi tersebut, Tuhan berikan, dan jangan lupa kembali kepada Tuhan. Jadi untuk saat ini bisa saya sampaikan pekerjaan, kemudian kepercayaan diri juga sebetulnya, karena di satu sisi saya merasa kurang percaya diri. Seperti yang saya sampaikan bahwa saya lahir besar di kabupaten, mungkin sedikit banyak hal-hal atau akses-akses yang terbatas nih kakak. Seperti kurangnya destinasi atau fasilitas, bahkan infrastruktur yang membuat saya kayaknya saya kurang data atau kurang riset. Tetapi kebetulan yang tadi saya sampaikan bahwa ada jalan di mana saya bisa bertemu aktivis-aktivis yang memang para senior dari sektor pariwisata, yang membuat saya ternyata bukan hanya dari data atau dari infrastruktur yang kurang, tetapi bagaimana saya mengelola potensi untuk bagaimana saya bisa membaur dengan masyarakat sekitar yang menjadi jalan saya untuk bagaimana bisa saya mengambil data atau riset tersebut, tidak harus langsung turun lapangan seperti itu sih kakak.
0: Oke, berarti memang tantangannya ada dua poin nih, ada di manage time untuk soal waktu dan persiapan nya ke sana, karena Kak Gilang juga kan lagi bekerja ya, dan juga mungkin tantangannya adalah benar-benar dengan keterbatasan yang kita miliki untuk sebagai anak kabupaten ya Kak Gilang ya, tetapi kita semua harus benar-benar punya persiapan yang cukup dan maksimal begitu dalam waktu yang dekat. Oke Kak Gilang, ini selain memang mengikuti ajang ini, apa sih target pribadi Kak Gilang di ajang nasional nanti? Apakah Kak Gilang ingin ke Jakarta dengan target meraih gelar tertentu ataukah tujuan lain, ataukah mungkin dari penjelasan Kak Gilang yang ingin memperkenalkan budaya-budaya, baik itu dari ND sendiri, budaya kita, atau budaya di kabupaten-kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur?
1: Oke, jadi kalau berbicara terkait target nih kakak, tentu sebagai finalis atau sebagai peserta, saya memiliki harapan atau tujuan memberikan hasil yang terbaik, dan jika Tuhan mengizinkan, saya ingin meraih gelar di tingkat nasional. Tapi bagi saya, gelar itu bukan hanya

0: satu-satunya tujuan, tapi dari ajang ini saya ingin membawa pulang pengalaman, kemudian relasi dan kesempatan yang lebih besar untuk memperkenalkan NTT. Saya ingin membuktikan juga ke masyarakat Indonesia bahwa anak muda dari daerah, khususnya yang tadi saya sampaikan, bahwa kami juga bisa bersaing di tingkat nasional dan memiliki gagasan yang bisa memberikan dampak. Jadi kalau misalnya nanti mahkota atau gelar itu diberikan kepada saya menganggap bahwa itu sebuah awal, bukan sebuah langkah akhir. Jadi dari situ juga mungkin saya akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar, kan? Seperti itu.
1: Oke, berarti memang tujuannya cukup luar biasa ya Kak Gilang. Jadi bukan serta-merta hanya mau raih gelar juara, ya itu pasti tujuan utama, tetapi ada hal-hal lain yang Kak Gilang ingin showing ke masyarakat seluruh Indonesia, masyarakat Nusa Tenggara Timur, bahwasannya ada loh anak-anak muda yang seperti Kak Gilang ini punya tujuan yang ingin memperkenalkan budaya pariwisata dari daerah kita. Kemudian kayaknya mematahkan stigma juga deh kalau anak-anak timur itu kayaknya seperti ini, seperti itu. Tetapi dengan adanya kita kemudian mengikuti ajang ini, ya Kak Gilang sudah membuktikan itu semua begitu. Dan ini kita sudah di penghujung acara Sore Ceria Berjaringan nih Kak Gilang. Ini pertanyaan terakhir sekaligus pesan mungkin yang bisa Kak Gilang sampaikan untuk anak-anak di Flores. Karena kita baru saja mengalami gempa dan saat ini masih di masa pasca gempa, banyak anak yang masih menghadapi trauma dan harus kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar, baik di sekolah maupun di tenda-tenda darurat. Jika Kak Gilang bisa berbicara langsung kepada mereka, apa motivasi dan pesan yang ingin Kak Gilang sampaikan agar mereka tetap berani belajar, terus bermimpi dan percaya bahwa masa depan mereka itu tetap bisa menjadi lebih baik meskipun saat ini sedang melalui masa yang sulit.
0: Oke, jadi kebetulan kemarin di dalam persiapan menuju ajang juga banyak sekali efek dari bencana ini, kemudian menimbulkan kendala, kemudian tantangan dan lain sebagainya secara pribadi. Dan di lapangan juga saya melihat begitu banyak masyarakat, anak-anak dan para pemuda yang mengalami kendala yang cukup berat, Kakak. Jadi pesan saya, jangan biarkan kendala atau bencana ini yang menentukan kalian siapa di masa depan. Tetapi saya mau ketika kita menghadapi kendala, kemudian kita menghadapi bencana-bencana ini, kita tetap saling mengasih cinta, menjaga toleransi, dan saling berpegangan tangan untuk menciptakan bagaimana NTT khususnya Flores untuk lebih baik lagi. Saya mungkin tidak tahu bagaimana teman-teman kembali belajar setelah mengalami sesuatu yang membuat kalian takut, kemudian membuat masyarakat kehilangan. Kemudian saya juga melihat nih Kakak, banyak anak-anak yang harus belajar di tenda, di tempat sementara, dalam keadaan yang berbeda dari biasanya. Jadi harapan saya juga bukan berarti mimpi kalian harus tertunda, tetapi itu memang hanya sementara, saya yakin. Dan kita mari sama-sama bergandengan tangan untuk sama-sama maju. Tetaplah kalian sekolah, tetaplah kalian belajar, tetaplah kalian bermain, dan tetaplah kalian bermimpi. Karena situasi sekarang tidak menjadi apa-apa kalau misalnya kalian tetap merasa berani, tidak merasa takut, tidak merasa sedih, dan kalian selalu kuat dan akan bangkit perlahan-lahan, Kakak. Saya percaya kalau misalnya kita dari Flores akan lahir anak-anak yang hebat yang suatu hari nanti menjadi pemimpin, menjadi pelopor yang baik buat masyarakat, dan kita mampu sama-sama untuk membangun daerah kita sendiri. Mungkin gempa bukan hanya mengguncang tanah tempat kita berpijak. Saya rasa mimpi kita tidak terguncang dalam hati kita, dan kita sama-sama mari membangun NTT Flores lebih baik lagi ke depannya melalui kendala dan bencana ini. Begitu, Kakak.
1: Oke, amin. Terima kasih Kak Gilang untuk semangat dan motivasinya di sore hari ini. Semoga kita semua anak-anak Flores masih dalam keadaan yang kuat, semangat terus, walaupun memang sampai kemarin juga masih ada gempa susulan, dan itu mungkin masih bikin trauma tuh untuk kita anak-anak Flores. Tapi dengan semangat dari Kak Gilang di sore hari ini, semoga kita semua kedepannya lebih kuat dan bisa menghadapi semuanya dengan keadaan baik-baik saja. Kita doakan juga buat Kak Gilang nanti sukses buat di ajang pariwisata Nusantara Indonesia di nasional. Kita doakan nanti bisa pulang bawa mahkota ya, nanti biar bisa kita foto bareng nih. Oke, Kak Gilang, terima kasih buat Kak Gilang yang sudah membagikan cerita inspirasinya, dan terima kasih buat teman Pro 2 dimanapun kamu berada yang sudah mendengarkan kita di sore hari ini. Langsung saja saya Salsa dari ND, bye.

Oke, itu dia ya, Gilang Adi Prakasa dengan prestasinya yang luar biasa sekali, menjadi inspirasi bagi kita semuanya untuk terus maju, maju, dan maju. Terima kasih juga untuk Kakak Salsabil ya, untuk narasumbernya yang luar biasa, dan teman Pro 2 semuanya se Nusa Tenggara Timur. Saya akan akhiri sore ceria berjaringan kali ini. Terima kasih untuk semua yang selalu setia mendengarkan siaran kami di Pro 2 ND Kupang dan juga Atambua. Jangan lupa, di pekan depan akan ada lagi sore ceria berjaringan yang bakal menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa, yang tentunya itu mereka punya prestasi-prestasi yang luar biasa juga. Jadi kalau kamu suka dengan acara ini, jangan lupa setiap Kamis jam 4 sore begitu ya. Oke, dan karena waktu kita sudah tepat pukul 17, saya akhiri acara ini dari perbatasan Indonesia Timur Leste. Saya Miki Daka pamit. Sampai jumpa di sore ceria berjaringan edisi penyiaran berikutnya. Terima kasih untuk semua yang ada di ND dan juga yang ada di Kupang.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Kupang mempersembahkan drama radio Rumah Tanpa Pintu.

0: Pinggiran kota itu selalu punya caranya sendiri untuk bercerita. Di antara deretan rumah seadanya, berdirilah sebuah tempat yang lebih mirip bertahan daripada benar-benar layak disebut rumah. Dindingnya tersusun dari triplek bekas yang mudah rapuh. Atapnya hanyalah bentangan karung yang berbisik setiap kali angin lewat. Dan pintunya selalu terbuka. Bukan karena sambutan, bukan pula tanda keramahan, melainkan karena memang tidak ada yang bisa menutupnya. Di rumah itulah Mama Nia membesarkan dua anaknya seorang diri. Lia, putri remajanya yang penuh mimpi, dan Rio, si bungsu yang selalu mencoba tertawa, meski hidup jarang memberinya alasan. Setiap hari mereka hidup berdampingan dengan aroma tajam dari tempat pembuangan akhir yang hanya berjarak beberapa langkah. Seakan dunia ingin mengingatkan bahwa hidup mereka adalah tentang bertahan dari sisa-sisa yang dibuang orang lain. Namun hari ini berbeda. Pintu yang biasanya menganga itu terasa jauh lebih kosong. Ada perasaan yang sulit diucapkan di antara bangga, takut, dan kehilangan. Lia berdiri di ambang pintu yang tidak pernah bisa ditutup itu. Tas kecilnya sudah tersampir di punggung. Matanya berulang kali menatap Mama yang sibuk menahan gemetar. Hari ini, Lia akan pergi mengejar harapan, menjemput masa depan yang selama ini hanya berani ia simpan dalam mimpi.
1: Ma, kakak Lia mau ke mana? Kok baju-bajunya kakak semua di bawah?
2: Kak Lia mau pergi ke sekolah, Rio. Kakakmu mendapatkan kesempatan belajar di sekolah rakyat. Itu loh sekolah yang bantu anak-anak putus sekolah atau anak-anak dari keluarga susah seperti kita ini.
1: Oh, sekolah itu yang Mama pernah cerita yang tidak pakai uang.
3: Iya, Rio. Kakak beruntung bisa diterima di sekolah rakyat. Sekolah itu benar-benar bantu anak-anak kayak kakak dan kamu.
1: Tapi kenapa kakak kelihatan sedih? Kan kakak pintar dan suka belajar. Selama ini juga kakak selalu mengajari Rio dan teman-teman di sini. Kakak takut pelajarannya susah nanti.
3: Bukan takut belajarnya, Rio. Kakak cuma, ya, kadang merasa mimpi itu terlalu besar buat kakak. Karena keadaan kita, Rio, kita tinggal di rumah yang pintunya aja tidak ada. Kadang kakak tuh mikir, masa iya kakak bisa punya masa depan yang bagus? Kalau pintu rumah saja tidak ada, bagaimana mungkin ada jalan ke pintu masa depan?
2: Lia, kamu jangan membandingkan diri kamu sama orang lain, nak. Rumah ini memang sangat sederhana. Tapi kamu punya semangat yang tidak sederhana. Pintu rumah kita memang tidak ada, tapi pintu kesempatan itu selalu ada bagi kamu yang mau berjuang dan berusaha, nak.
3: Iya, Ma. Makanya Lia mau coba. Dan puji Tuhan, Lia bisa diterima. Lia mau sekolah yang benar. Lia mau buktikan kalau kita juga bisa punya masa depan. Walau datang dari tempat yang bahkan untuk bermimpi pun rasanya sulit.
2: Terima kasih, nak. Kamu tidak menyerah dan tidak mempermasalahkan kondisi kita. Terima kasih karena mau berjuang, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kamu selama di sana.
1: Tapi nanti kalau kakak pergi, Rio tidur sama siapa? Belajar sama siapa?
3: Rio, kamu kan bisa tidur sama Mama. Kalau tentang belajar, kakak rasa kamu dan yang lainnya sudah mulai bisa belajar bersama-sama sekarang. Kan kalian sudah bagi buku-buku hasil sumbangan dari kakak-kakak relawan kemarin. Kalian nanti pasti bisa juga kok untuk melanjutkan sekolah seperti kakak kelak di waktunya. Asal tidak menyerah dengan keadaan dan terus berusaha. Apalagi nih, sekarang kita punya sekolah rakyat yang sangat membantu anak-anak seperti kita untuk tetap bisa memiliki masa depan.
1: Tapi sekolah rakyat itu seperti apa sih?
3: Sekolah rakyat itu sekolah yang dibangun buat anak-anak yang kondisi hidupnya kayak kita, Rio. Yang rumahnya jauh, yang orang tuanya tidak sanggup bayar sekolah, atau yang tinggal di wilayah yang susah untuk akses belajar. Di sana juga, kita bisa belajar banyak hal. Bukan cuma pelajaran biasa. Kita juga belajar bercocok tanam, belajar teknologi sederhana, belajar cara hidup mandiri, bahkan belajar percaya diri dan berani bermimpi.
1: Berarti kalau kakak pulang, kakak jadi orang hebat dong. Terus kita bisa keluar dari sini kan, Ma?
4: Amin, amin. Kita doakan kakak Lia selama di sana ya, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kakak Lia. Dan semoga kakak Lia sehat dan pintar selama di sana ya. Ayo, istirahat sekarang.

0: untuk kakak. Rio yakin kakak nanti akan jadi orang hebat.
1: Kakak akan berusaha sebaik mungkin. Sekolah rakyat itu seperti jembatan, Rio. Selama ini, kakak cuma bisa mimpi dari rumah kita yang pintunya saja tidak ada. Tapi, sekolah rakyat memberikan kakak sebuah pintu baru. Pintu yang bisa kakak lewati untuk masa depan yang lebih baik.
2: Betul, nak. Sekolah itu bukan cuma tempat belajar. Itu kesempatan. Pintu rumah kita boleh tidak ada. Tapi, pintu rezeki dan harapan bisa datang dari mana saja. Semua barangnya sudah siap ya, nak? Hati-hati di sana ya. Tuhan memberkati.
1: Ya, pamit, Bu. Rio, doakan Lia ya.

Lia pergi dengan langkah kecil, tapi membawa impian yang besar. Dan di balik kepergiannya, mereka percaya pintu rezeki tidak selalu terbuat dari kayu, engsel, atau kunci. Kadang, pintu itu hadir dalam bentuk kesempatan, kebaikan orang lain, atau sekolah yang mau menerima anak biasa dengan mimpi luar biasa. Dan meski rumah mereka tetap tanpa pintu, hari ini mereka tahu satu hal yang pasti, bahwa harapan selalu menemukan jalannya. Masuk tanpa perlu diketuk, datang tanpa perlu diundang, dan membuka masa depan yang selama ini mereka kira tak pernah ada.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM 90,9 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Dari kawasan Tempelo nomor 8 Wibowo Kota Kupang mengudara bersama FM 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang teman terbaik kamu. Hai hai. Selamat sore teman Pre 2. Akhirnya ya, Yinda kembali menyapa kamu tentunya di sore ceria bikin sore kamu semakin berwarna. Kalau tadi udah seru-seruan bareng sama Ratri ya, bahkan tadi juga udah kamu ikuti sore ceria berjaringan Korwil 6 di Kamis manis ini. Tentunya Yinda balik lagi menemani teman Pre 2. Dan kita bakal seru-seruan udah pasti dengan koleksi-koleksi yang akan terus menemani ruang dengar kamu. Kayak yang tadi baru aja lewat ya, Give Me Everything dari koleksi Pitbull featuring Neo, Afrojack and Nayer teman Pre 2. Kira-kira setelah ini masih ada lagu apa ya? Udah pasti yang enak-enak ya Yinda hadirkan untuk kamu. Menjelang Hari Radio Nasional, pastinya kita akan semangat terus ya untuk mengudara menemani teman Pre 2 dalam setiap aktivitas setiap hari, menghadirkan topik-topik seru, informasi-informasi terupdate ya teman Pre 2, dan jadi ruang untuk kamu bisa berbagi cerita, untuk kamu yang mau terus memperkuat relasi, mau salam-salam, kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih, mau request lagu juga boleh banget teman Pre 2. Kamu bisa langsung aja ya mention di medsos kita 081138209090 atau di Facebook Pre 2 Kupang, Instagram @RRIPredoKupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Dan kali ini Yuda mau kasih satu koleksi yang cukup enak banget untuk didengarkan dari punyanya Gary Gani, Tak Secinta Itu teman Pre 2. Spesial untuk kami yang sedang mendengarkan. So enjoy.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah.
2: Merah,
0: dulu ya.
2: Kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
3: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
4: Sore Ceria with Pro 2.

Koleksi dari Tulus dengan Jatuh Suka Teman Predua ya. Ini salah satu koleksi romantis tentang seseorang yang akhirnya jatuh cinta ya. Jadi pastinya ini salah satu lagu yang Yuna berharap relate sama kamu ya, yang sedang mendengarkan atau yang udah punya pasangan pun bisa jatuh cinta berkali-kali sama pasangannya. Harus ya, wajib Teman Predua. Dan pastinya koleksi-koleksi lainnya masih akan terus menemani kamu di ruang dengar Teman Predua. Yuna ucapkan selamat sore saja untuk kamu yang masih setia pantau di 90,9. Ini kayaknya ada yang udah di perjalanan pulang kantor ya, pulang kerja, atau kamu yang mungkin lagi mau kemana gitu Teman Predua, atau yang mungkin masih di tempat kerja, masih bergulat sama tugas dan aktivitas. Pokoknya semangat aja ya. Selamat berapa aja untuk kamu yang sedang mendengarkan. Dan pastinya Yuna masih hadir dengan topik-topik yang seru, informasi-informasi yang terupdate untuk Teman Predua. Bahkan Yuna juga masih memberikan kesempatan buat kamu yang mau gabung, buat request lagu, mau salam-salam, kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih. Langsung join aja di medsos kita Teman Predua. Kali ini Yuna mau kasih satu informasi dari Taylor Swift Teman Predua. Dia akhirnya berani mengenai tampilan barunya dengan ponsel lipat milik Apple, mewarnai pemberitaan pada kanal hiburan hingga teknologi, dan masih layak untuk bisa disimak ya. Jadi emang kemarin tuh kita lihat

menjadi unggulan iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max. Ya, jadi berbeda di tahun-tahun sebelumnya, tahun pre-2, di mana Apple ini mengambil langkah yang cukup berani dengan menghapus varian standar atau basic dan lebih fokus penuh pada pengembalian lini Pro Series untuk memenuhi tuntutan performa tinggi pengguna global saat ini ya teman Pro 2. Dan untuk desainnya juga sama kayak iPhone 17 ya. Dan kalau dilihat lagi dari desain dan visual, tampilan Dynamic Island ini mengalami perombakan total juga ternyata, dan menjadi lebih ringkas dan fungsional dengan kemampuan menampilkan 3 live activist secara bersamaan. Jadi kemarin tuh banyak yang membahas soal produk terbaru dari Apple ini teman Pro 2, dan bahkan ada Rose yang ternyata udah sempat bikin story udah beli ya. Eksklusif banget teman Pro 2. Emang kalau punya banyak duit tuh kayak gitu, produk baru biarpun mahal langsung jadi pembeli pertama ya. Dan pastinya teman Pro 2, untuk kamu yang mungkin udah punya rencana buat beli produk iPhone yang terbaru ini, Apple yang terbaru ini, ya Yuna berharap yang nabung-nabung bisa lah ya tercapai untuk bisa beli gadget kebanggaan ini. Dan pastinya kita masih akan hadirkan informasi-informasi terupdate lainnya. Yuna mau kasih satu nomor lagu dari Bastian Steel teman Pro 2. Kalau udah jatuh cinta kayak tadi koleksinya Tulus ya, bisa bikin kita tuh juga jadi terus mengingat-ingat si doi ya, yang jadi crush kamu, orang yang bikin kamu jatuh cinta, bahkan kadang juga bisa bikin tergila-gila kayak koleksi dari Bastian Steel ini.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sore Ceria with Pro 2.

Sawadika, dari koleksinya terbaru ya, Lisa, teman Pradua. Dan baru aja lewat dari ruang dengar kamu. Dan ini merupakan salah satu lagu baru Lisa yang memang sangat menggambarkan ya kultur dari negara asalnya Thailand. Karena ini dengan judul lagunya tuh pakai bahasa Thailand ya, Sawadika, teman Pradua. Dan pastinya Yuda hadirkan untuk kamu. Dan koleksi ini juga menjadi salah satu lagu yang cukup membuat rekor ya kemarin, karena di streaming baru aja dibikin MV-nya, baru 4 hari udah ditonton sama jutaan viewers, teman berdua. Pengaruhnya luar biasa ya. Nah, kalau ngomong soal artis-artis K-pop ya, ini kita juga punya informasi terbaru juga dari EXO, teman berdua. Di mana anggota grup idola K-pop EXO, Baekhyun, Chen dan Siumin dikabarkan mengajukan gugatan terhadap agensi yang menaunginya, teman berdua, INB 100, untuk meminta penghentian sementara kontrak eksklusif mereka. Jadi menurut informasi ya, Baekhyun, Chen, Siumin yang memang dikenal sebagai subunit ya pertama dari EXO, CBX ya mengumumkan pada bulan April kemarin kalau mereka ini akan mengakhiri kontrak dengan agensi tersebut dengan sejumlah alasan, termasuk masalah pembayaran hasil pembagian pendapatan yang ternyata tuh belum diselesaikan ya menurut informasi. Tapi sebelumnya ada satu pemberitahuan resmi mengenai hal itu juga sudah dikirimkan pada bulan Maret ya, dan Baekhyun mendirikan INB 100 pada 2023, sementara Chen dan Siumin ini bergabung pada Januari 2024. Jadi beberapa bulan kemudian agensi ini diambil alih oleh 100 label yang dipimpin oleh Cha Gawon, teman Pradua. Nah, Cha Gawon ini baru-baru dia ini didakwa atas kasus penipuan senilai 30 miliar won. Jadi sidang pertama dalam kasus ini dijadwalkan akan berlangsung pada bulan Oktober nanti. Nah, sebelumnya Baekhyun, Chen, Siumin ini tidak bisa berpartisipasi dalam album EXO Reverse E, teman Pradua, karena di tengah kesengketa hukum yang berkepanjangan antara label yang tadi Yuna sebutkan dan SM Entertainment selaku agensi dari EXO. Jadi EXO ini pada Januari kemarin juga merilis album penuh kedelapan mereka ya, Reverse, yang menjadi album pertama grup tersebut dalam 2,5 tahun. Kita akan update terus informasi-informasinya untuk kamu, teman Pradua, dan masih ada informasi terupdate lainnya yang pastinya hadir menemani teman Pradua di sore kali ini. Jadi untuk kamu yang masih gabung untuk mau request lagu, sudah hadirkan kesempatannya. Stay tune di Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind spot. Blind spot adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya 1 pasang garis miring, 50.000 ada 2 pasang, 20.000 3 pasang, 10.000 4 pasang, 5.000 5 pasang, 2.000 6 pasang, dan Rp1.000 punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind spot, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah ada di setiap makna Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sore Ceria with Pro 2.

0: Loh, kok bendera yang dikibarkan yang rusak dan lusuh sih? Mana warnanya pudar lagi? Kita ganti yang baru aja yuk.
1: Ah, nanti ajalah. Intinya kan berkibar.
0: Kamu dibilangin, justru bendera merah putih itu kan simbol kehormatan negara kita. Harus dijaga dan dihormati. Ada loh dalam pasal yang menyatakan barang siapa dengan sengaja mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, atau kusut dan kusam itu bisa dikenai ancaman pidana hingga denda loh. Lagian, masa kalah sama bendera tetangga sih? Malu ah, benderanya merah putih, masa punya kita pink abu-abu?
2: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
3: Sore Ceria with Pro 2.

Masih di 90,9 MHz Pradio FM Kupang, teman terbaik kamu. Humber dengan Humbreaker, teman Pradio, baru aja lewat ya. Ini salah satu lagu yang kalau untuk Yunda ya, ini harus selalu ada di playlist gitu. Mau itu siang, sore, malam, pagi. Kayak bikin semangat aja gitu vibesnya, teman Pradio. Dan pastinya kita masih hadir untuk memberikan informasi seru untuk kamu, teman Pradio. Nah, kali ini datang dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN yang mendesak Netflix segera memenuhi kewajiban pembayaran royalti atas pemanfaatan karya musik dan atau lagu di platformnya selama membuka layanan di Indonesia, sekitar 75 miliar rupiah, teman Pradio. Dan Sekretaris Umum LMKN MBG Ramada Putra menegaskan bahwa platform video on demand Netflix berdasarkan data ini belum pernah membayarkan royalti sejak tahun 2016. Padahal persoalan pembayaran royalti ini merupakan bagian penting ya dalam perlindungan hak pencipta dan pemilik hak terkait di tengah berkembangnya industri digital. Jadi ia juga menjelaskan pembayaran royalti oleh Netflix ini memang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ya, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik, serta Permenkum nomor 27 tahun 2025. Dan desakan pembayaran royalti ini juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah mengenai penegakan hak cipta di ruang digital. Dan tentu saja aturan ini katanya bisa memberikan kewenangan kepada kementerian yang menangani urusan komunikasi dan informatika untuk melakukan penutupan situs internet, pemblokiran atau penutupan konten dan atau hak akses pengguna yang melanggar hak cipta atau hak terkait berdasarkan rekomendasi sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Jadi dengan adanya kerangka hukum ini, persoalan Netflix tidak semestinya hanya dilihat sebagai sengketa pembayaran antara pengelola platform dan juga pemilik karya. Jadi jika kewajiban royalti ini memang belum dipenuhi sejak 2016, maka persoalan ini juga menyentuh aspek kepatuhan terhadap hak cipta Indonesia, teman Pradio. Dan mereka juga katanya mendesak ya agar Netflix ini segera membayar royalti dan menjadi momentum untuk memperjelas tata kelola pemanfaatan musik pada platform streaming digital. Dan seluruh platform digital yang beroperasi di Indonesia juga diharapkan bisa menjalankan kewajiban hak cipta secara transparan dan adil, teman Pradio. Kalau menurut kamu gimana? Kita lihat aja ya untuk update-annya, dan kita masih akan terus hadirkan beragam informasi terupdate untuk kamu. Tentunya masih seru-seruan di sore ceria, bikin sore kamu semakin berwarna.

0: Pro 2 FM.
1: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
2: "Abis ini jajan dulu ah."
1: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar gak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: Sore Ceria with Pro 2.

0: Pro2FM.
1: Di balik warna merah kemasan yang mempesona, ada satu rahasia kesehatan yang luar biasa. Inilah saffron, si rempah termahal di dunia. Dipetik dari kepala putik bunga Crocus sativus, saffron atau emas merah tumbuh di berbagai belahan dunia. Bukan tanpa alasan harganya yang mahal. Untuk mendapatkan helai tangkai saffron, para petani harus memanen lembaran halus dari setiap bunga tanaman dengan tangan, ditanam dan diolah dengan suhu dan teknik khusus, hingga proses yang begitu teliti dan penuh kehati-hatian inilah yang menjadikan setiap gram saffron memiliki nilai yang fantastis. Lebih dari sekedar rempah, saffron mempersembahkan untuk mempercantik masakan sebagai wangian parfum hingga menjaga tubuh kita dari dalam. Ia memiliki aroma kuat dan kaya akan antioksidan yang dapat membantu memperbaiki suasana hati, menjaga kesehatan jantung, meredakan nyeri, hingga memperkuat daya tahan tubuh. Saffron, keajaiban kecil dari alam, memberi warna, rasa, dan kesehatan dengan keanggunan yang tak lekang oleh waktu.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Sore Ceria with Pro 2.

Masih di 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 pastinya kita masih hadir menemani kamu di sore ceria, bikin sore kamu semakin berwarna. Walaupun di luar studio udah gelap juga ya, ini udah malam ya teman Pro 2. Tapi tenang aja, Yuda akan temani kamu sampai dijaga malam nanti kok. Dan pastinya dengan koleksi-koleksi yang seru kayak Jason Derulo, Let Me Be.

Dan pastinya teman Pre 2, kita hadirkan informasi terupdate untuk kamu yang terakhir ya. Dari putra sulung Pangeran William and Kate Middleton, yakni Pangeran George, yang bersiap menjalani masa belajar di sekolah Eton College, sekolah yang sama dengan sang ayah ya. Di bulan ini dia udah mulai masuk sekolah, dan kemarin juga sempat Yunda lihat ya di media sosial, ramai banget pemberitaan terkait dengan keluarga-keluarga kerajaan yang mana anak-anaknya juga udah mulai masuk sekolah, ada yang udah berkuliah kayak Putri Leonor kemarin ya. Ih, cantik banget sih Pro 2, bahkan dari outfitnya aja tuh jadi trending loh yang dikenakan sama Putri Leonor untuk hari pertama dia memulai perkuliahan. Nah, ini juga yang terjadi di lingkungan kerajaan Inggris ya, dimana putra sulung Pangeran William dan Kate Middleton, Pangeran George, juga bersiap untuk menjalani masa belajarnya di sekolah yang sama dengan sang ayah. Jadi Istana Kensington juga sebelumnya sudah mengkonfirmasi bahwa George ini sekarang udah berusia 13 tahun, teman Pre 2, dan akan mengikuti jejak sang ayah dengan mendaftar di sekolah yang sama. Walaupun Pangeran William dan Kate Middleton ini melakukan riset untuk sekolah terbaik bagi putra sulung mereka, tapi rupanya George ingin mengikuti jejak sang ayah, teman Pre 2, dengan bersekolah di Eton. Dengan dimulainya kelas di Eton, Pangeran William dan Kate Middleton kemungkinan ya akan menemani George pada hari pertama dia masuk sekolah sebagaimana tradisi sekolah yang dilakukan Pangeran Wales 3 dekade yang lalu. Dan sebelumnya di 6 September 1995, momen pertama Pangeran William masuk sekolah ditemani kedua orang tuanya yakni Raja Charles dan Putri Diana serta adiknya yakni Pangeran Harry. Dan sebuah potret menunjukkan ya, ada potret yang menunjukkan bahwa William berusia 13 tahun saat menandatangani buku registrasi bersama dengan kedua orang tua dan saudara laki-lakinya. Dan kemungkinan besar Pangeran George juga akan menjalani tradisi yang sama ya. Ih, keren banget, ada dokumentasi sampai bertahun-tahun tuh, emang salah satu

Khas dari keluarga kerajaan si Teman Pre 2. Dan itulah tadi beragam informasi terupdate Yunda hadirkan untuk kamu Teman Pre 2. Dan setelah ini Yunda akan hadir menemani kamu di Jaga Malam. Kita bakalan bergeser ya, akan ada info Pre 2 juga di pukul 19 atau di jam 7 malam. Dan kita akan melanjutkan kebersamaan kita di rangkaian Jaga Malam. Dan pastinya Yunda kasih satu nomor lagu terakhir untuk kamu di edisi Sore Ceria ya kali ini, untuk mengakhiri kebersamaan kita di Sore Ceria. Ada koleksi dari Miley Cyrus Teman Pre 2 yang jadi lagu baru ya. Ada Best Persuades yang dihadirkan untuk kamu. Stay tune di Pre 2 RRI Gopang, teman terbaik kamu. This record is on.

Jika biasanya hujan yang turun berupa air atau salju, tapi ada juga loh hujan yang berbentuk jeli. Fenomena hujan jeli terjadi di Desa Leau, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Fenomena ini mengebohkan warga setempat dan menjadi viral di dunia maya. Menurut BMKG, hujan jeli seringkali disebabkan oleh hewan laut kecil seperti ubur-ubur atau plankton yang terangkat ke atmosfer oleh badai atau angin kencang. Sehingga partikel gelatin dari organisme ini bisa jatuh bersamaan dengan hujan. Faktor lainnya adalah fenomena meteorologi dan pencemaran atau limbah. Meski sangat jarang terjadi, hujan jeli mengisyaratkan fenomena yang dapat merusak lingkungan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah Teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda. Edisi hari ini di hari Kamis tanggal 10 bulan September tahun 2026. Informasi yang pertama, Teman Pro 2, Rose dari Blackpink mengumumkan single solo terbaru New Trick yang akan dirilis di September 2026, tepatnya di tanggal 18. Dan pengumuman tersebut disampaikan melalui media sosial sang penyanyi lewat sebuah teaser singkat yang memperlihatkan Rose memegang lollipop berukuran besar dengan tulisan New Trick. Dan video musik lagu ini juga memiliki konsep khusus karena seluruh proses pengambilannya dilakukan menggunakan iPhone 18 Pro sebagai bagian dari kampanye Shoot on iPhone milik Apple. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, penyanyi keturunan Filipina Amerika Lynn Lapid merilis single terbaru berjudul One Good Thing pada 4 September 2026, dan lagu ini menjadi musik baru pertamanya dalam hampir satu tahun setelah The Seamless Song, dan terinspirasi dari hubungannya dengan proses bermusik. One Good Thing menggambarkan perasaan ketika seseorang memiliki hubungan yang rumit dengan sesuatu yang sebenarnya sangat dicintainya. Informasi yang terakhir, Teman Pro 2, Take That menggandeng penyanyi sekaligus penulis lagu Michael Patrick Kelly untuk single terbaru mereka Feel My Love yang dirilis di September ini. Dan kolaborasi tersebut menjadi yang pertama bagi Take That dan Michael Patrick Kelly, sekaligus menjadi single ketiga dari album studio ke-10 Take That Dreamers yang dijadwalkan akan hadir akhir tahun ini. Gary Barlow, Howard Donald, dan Mark Owen pertama kali membawakan lagu tersebut secara langsung saat tampil di Amphitheater Catalunya, Kiss Polandia pada 30 Agustus, dan mereka menyebut proses pengerjaan lagu ini sebagai pengalaman yang menyenangkan, sementara Michael Patrick Kelly merasa bersyukur bisa menjadi bagian dari album ke-10 grup tersebut. Demikianlah info Pro 2 FM Kupang, Teman Pro 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Jaga Malam. Stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Malam rawan atau jam rawan nih? Koleksi dari Rizky Febian dengan Malam Rawan, teman Pradua, menemani di malam hari ini tentunya dijaga malam. Jangan galau malam-malam, teman Pradua. Yes, tidak boleh galau karena Yuda masih temani dong ya dengan ragam koleksi yang udah pasti enak-enak banget untuk didengarkan malam hari ini. Dan pastinya Yuda ucapkan selamat malam saja untuk kamu yang masih setia pantau Pradua FM Kupang ya. Dan pastinya kita akan hadir dengan informasi terupdate dari dunia perfilman mengawali kebersamaan kita di Jaga Malam edisi kali ini. Dengerin Pradua FM. Apa tuh? Aduh, kayak hektik banget ya di studio ini ya. Aduh, kira-kira lagi dengerin sambil ngapain nih selain Yunda yang hektik sekali, teman Pradua. Semoga kamu juga masih semangat selalu walaupun udah di pukul 19 ini masuk di jam-jam malam ya. Kayaknya ada yang baru makan malam, ada yang lagi cari spot buat makan malam, ada yang mungkin masih ya sekedar recharge energi buat muter-muter kota Kupang ya, atau dimanapun kamu berada, teman Pradua. Semangat aja yang masih bekerja juga kayak Yunda kali ini ya, bisa juga. Biasanya kan ada ya masuk malam atau ya gantian shift malam gitu. Semangat aja ya, teman Pradua. Setelah ini akan ada informasi terupdate dari dunia perfilman, dan Yunda juga masih hadirkan kesempatan untuk kamu yang pengen request lagu ya. Kayak tadi nih udah banyak banget nih dari fanbase-nya Sabrina. Biasanya tuh tepat pukul 19 atau di jam 7 malam langsung boom chat ya, pengen dengerin koleksi dari Sabrina yang selesai. Nih ada Kak siapa nih, Kak Savana, ada Kak siapa nih namanya, Kak Clarence ya, terus ada juga Kak Nailul, ada dari Kak Azara juga yang udah gabung ya, yang pengen dengerin requestan dari Sabrina. Ada Elizabeth juga yang tadi udah gabung dari pukul 19 ya, tepat di jam 7 malam. Mereka nih tahu nih jam-jam kayak gini emang paling enak buat request lagunya Sabrina ya. Jadi langsung aja kita dengerin Sabrina Leonor dengan koleksinya selesai, dan Yunda masih hadirkan kesempatan untuk kamu yang pengen request dan salam-salam. So enjoy.

yang kami. Sejarah Hari Radio Nasional bermula dari kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI pada 11 September 1945 yang didirikan sebulan setelah siaran radio milik pemerintah militer Jepang Hosokyoku dihentikan pada 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat Indonesia baru saja merdeka dari penjajahan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Terlebih, radio-radio luar negeri mengabarkan bahwa pasukan Sekutu akan kembali menjalankan kekuasaannya di Indonesia. Hal inilah yang membuat beberapa orang Indonesia yang sebelumnya pernah bekerja di radio pada masa penjajahan Jepang kemudian menyadari bahwa peran radio sangat penting, sehingga mereka pun mengadakan pertemuan pada 11 September 1945 yang diketuai oleh Abdul Rahman Saleh. Pertemuan tersebut menghasilkan kesimpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa dan mempersembahkan RRI kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia sebagai alat komunikasi dengan rakyat. Hasil akhir dari pertemuan itu, yakni didirikannya RRI dengan Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpinnya. Seiring berjalannya waktu, saat ini radio tidak hanya berfungsi sebagai penyampai pesan atau informasi, melainkan juga sebagai media hiburan dengan berbagai format acara yang disajikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus
1: Selamat sore, saya Joni Asadoma, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81, tanggal 11 September 2026. RRI adalah media pertama yang dimiliki oleh Indonesia sejak kemerdekaan, didirikan oleh para founding fathers kita. Sampai saat ini di tengah menguatnya media-media sosial dan berbagai aplikasi lainnya, RRI masih tetap eksis. Karena itu, mari kita semua tetap mencintai RRI, mendengarkan berita-berita yang sangat up to date dari RRI, ya, dan memberikan juga masukan informasi-informasi yang ada di masyarakat kepada RRI. Pesan saya, RRI agar beradaptasi dan berinovasi dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga tidak tertinggal dengan media-media lainnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di produk

Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pre 2. Kali ini Yuna mau menyampaikan update info donasi ya, bersama untuk Flores Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang ya. Dan untuk update donasinya ada dari Falsi Malet, Selvi Kaji, dari Fiontes, dari Valan, Erna Abineno, dari Ibu Atta Alomau, dari Azar Nor, dari Jessica Nakamura, terus ada juga dari Par Gereja Bukit Kais RSS Baumata, dari Ano Domini, ada juga dari Nyongki Pada Bain, ada juga dari PT Aneka Niaga, ada Om Adi di Alak, terus ada juga PT Zenzei Popoku, ada dari Orang Baik juga, Hamba Tuhan, dan juga dari Via Bank BCA, Via Bank BCA, ada juga dari Sibang, ada dua, dari Bank BCA, Bank BNI, ada Bank BNI juga, ada empat ya dari Bank BNI, terus ada dari Sibang, ada dari Bank BNI lagi, ada juga dari kotak donasi konser Amar Merah Putih, yang mana totalnya 1.769.000, juga dari Oma Elizabeth Nunuhitu, ada juga dari Yayasan Rumah Musik Siloam, dari Yayasan RMS, dan juga masih dari Yayasan RMS, ada juga Rumah Musik Siloam, masih juga dari transfer via Bank BNI, Tim Konten Media Baru RRI Kupang, dari Orang Baik ya via Kris, ada dari Pak Kedor, Pak Anton, Pak Adi Ninong, Pak Nixon, ada Ibu Ana Lopo, Pak Jack Lai, ada dari Ibu Erika, ada dari Ibu Adriana. Dan untuk total yang masuk melalui Kris donasi sebesar Rp7.389.000, dan tentu saja untuk kesempatan donasi ini kita buka sampai di tanggal 10 September hari ini ya teman Pre 2. Dan untuk yang masih ingin berdonasi, kita masih buka sampai di pukul 23:59. Dan tentu saja kita masih akan terus hadirkan beragam informasi terupdate untuk kamu teman Pre 2, yang akan menemani kamu di rangkaian Jaga Malam Station di Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang
1: sudah... Wih, keren banget nih. Listrik? Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Koleksi tadi yang baru aja kamu dengarkan dari BCL dan Josh Florentino, Terpesona teman Pradua. Keren ya. Dan pastinya kita masih hadir menemani kamu, yang mana Yunda kasih informasi dari dunia perfilman teman Pradua ya. Dan pastinya untuk kamu yang masih pantau, Yunda ucapkan selamat malam saja dan selamat mendengarkan Pradua FM ya. Kali ini kita datang dengan satu informasi dari film legendaris Godzilla, teman Pradua. Godzilla yang kembali meneror Jepang dalam trailer perdana Godzilla Minus Zero, sequel film dari Godzilla Minus One yang disutradarai oleh Takashi Yamazaki. Dan untuk informasinya, trailer yang dirilis pada Selasa kemarin ini memperlihatkan Godzilla ternyata belum sepenuhnya hancur setelah peristiwa dalam film sebelumnya. Jadi monster tersebut kembali muncul ketika Jepang tengah berusaha memulihkan diri dari kehancuran akibat Perang Dunia Kedua. Dan trailer ini juga memperlihatkan operasi pembasmian kaiju atau monster raksasa serta sejumlah karakter lama dan juga baru. Rinosuke Kamiki kembali memerankan Koichi Shikishima dan Miname Hamabe sebagai Noriko Oishi. Jadi sejumlah pemeran baru ini juga turut bergabung, termasuk

untuk Minta Naka sebagai ahli biologi, Kanji Murakami, Masami Nagasawa sebagai peramal cuaca, Makoto Aoyama serta Jun Kunimura sebagai dokter Ogata. Dan untuk film ini kembali ya disutradarai oleh Takashi Yamazaki yang mana juga menangani penulisan dan efek visual. Godzilla Minus Zero menjadi film Jepang pertama yang diproduksi untuk format IMAX 2 dan dijadwalkan tayang di bioskop Jepang di 3 November 2026. Dan film ini juga kemudian dirilis secara luas di Amerika Utara mulai 6 November 2026 dan dijadwalkan melakukan pemutaran perdana dunia sebagai bagian dari New York Film Festival 26 September 2026. Kita tunggu aja untuk update-annya ya teman Pre2. Dan tentu saja Yunda hadirkan informasi terupdate tadi dari dunia perfilman untuk kamu teman Pre2. Dan setelah ini kebersamaan kita masih akan berlanjut di pukul 20 atau di jam 8 malam. Kita akan seru-seruan dengan music live chat yang akan disiarkan langsung dari Pre2 FM Jakarta. Kira-kira ada musisi nasional siapa yang hadir di malam hari ini ya teman Pre2. Pantau terus dan nanti di pukul 21 bakalan balik lagi bareng sama Yunda di sini. So stay tune terus di Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Music Lounge-er. Yo yo yo yo, halo teman produser seluruh Indonesia, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam Indonesia, malam hari ini kembali lagi di MLC Music Live Chat pastinya, barengan sama gue Elanda Grisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya teman produser di malam hari ini? Kebetulan gue tidak mungkin sendirian lagi di malam ini, karena gue akan ngobrol sama seorang musisi juga yang baru aja merilis single terbarunya, dan bisa dibilang ini adalah single perdana nanya doi ini. Kira-kira siapa? Lo penasaran banget gak sih teman produser? Dan berhubung sekarang RRI Jakarta lagi mempersiapkan HUT RRI dan juga Hari Radio Nasional besok teman produser, pasti lagi seru banget nih ya. Dan pokoknya kita akan seru-seruan bareng pastinya di MLC Music Live Chat teman produser. So, jangan geser radio kamu, pastinya masih akan gue temenin selama 1 jam ke depan.
1: Music Live Chat

0: Music Live Chat teman berdua di seluruh Indonesia. Balik lagi pasti di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan. Dan malam hari ini seperti janji gue tadi teman berdua, gue gak mungkin nih kalau udah malam-malam sendirian. Meskipun gak ada edit ya hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama beberapa orang, beberapa abang-abangan. Jailah abang-abangan. Gue bersama dengan Bang Hairil Qadhafi dulu di sini. Halo Bang, selamat malam.
1: Selamat malam Mas
0: Elan. Wede.
1: Selamat malam teman Produa.
0: Yoi, selamat malam Bang Hairil ya berarti ya.
1: Hairil.
0: Bang Hairil. Gimana Bang kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Wede, dari mana kalau boleh tahu nih?
1: Dari Depok.
0: Asik.
1: Iya. Yeah.
0: Bocah Depok nih, mungkin ada orang Depok yang lagi nonton juga ya.
1: Depok ya.
0: Dan Bang Hairil malam hari ini gak sendirian. Boleh dong Bang dikenalin abang-abang sebelahnya nih. Siapa aja kira-kira?
1: Halo teman Pro 2, perkenalkan saya Hairil Qadhafi. Mm-hmm. Di sebelah saya ada Bang Dot dan Bang Yuda sebagai tim produksi dari lagu Lebih Dulu.
0: Oke. Boleh cek sound Bang, abang-abang sekalian suaranya ada apa enggak di mic?
2: Cek.
0: Wis, mantap. Oke, jadi Bang Hairil Qadhafi ini baru aja merilis sebuah single Bang ya.
1: Single
0: yang berjudul Lebih Dulu.
1: Lebih Dulu.
0: Wede. Btw, sebelumnya Bang Hairil ini emang mostly nyanyi atau sebelumnya gimana nih Bang?
1: Enggak sih, saya tuh cuman hobi-hobi nyanyi aja.
0: Cailah.
1: Nyanyi kamar mandi.
0: Nah, itu biasanya gocekan tuh. Biasanya orang-orang yang sebenarnya suka nyanyi tuh Bang, kayak gitu tuh.
1: Suka nyanyi, kebetulan suka nyanyi. Juga seneng nulis.
0: Oh. Nah, jadi awalnya dari situ?
1: Dari situ.
0: Oke, tapi dari pengalaman manggung berarti udah sering manggung juga Bang Hairil?
1: Manggung, paling jamming-jamming aja sih.
0: Oh jamming-jamming.
1: Jamming-jamming aja.
0: Iya, iya.
1: Kalau untuk yang serius-serius belum.
0: Belum ya? Belum. Oke, nah ini adalah single perdana dari Bang Hairil ya yang berjudul Lebih Dulu.
1: Iya.
0: Nah ini sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih Bang Hairil?
1: Lagu ini sebenarnya ceritanya saya buat universal ya bahasanya ya.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Saya pengen semua orang tuh merasakan apa perasaan yang ada dalam lagu ini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tidak semua penyesalan tuh karena perpisahan, mm-hmm. tapi karena mungkin terlambat bertemu, terlambat berjumpa gitu loh.
0: Oh. Ini sebenarnya ditulis sama Bang Hairil sendiri atau pengalaman orang lain, Bang?
1: Aku nulis sendiri tapi aku compile ke apa yang kulihat di sekitar.
0: Oh. Ya. Tapi bukan pengalaman pribadi?
1: Bisa ya, bisa enggak?
0: Selalu kenapa sih kalau ditanya tuh abu-abu gitu? Bisa enggak? Iya, mungkin ada part yang iya gitu kali ya? Iya campur-campur lah ya?
1: Campur-campur lah.
0: Iya, iya, iya.
1: Dipancing terus nih.
0: Oke, okay, tapi berarti di lagu ini ditulis oleh?
1: Aku
0: Bang Hairil.
1: Ya, aku yang nulis.
0: Oke, dan dari tim produksi juga ini yang bikin musik siapa nih Bang?
1: Tim produksi.
0: Nah, boleh dong ceritain nih dari produksi. Tadi Bang siapa Bang? Sorry.
1: Bang Doton.
0: Bang Doton. Oke, okay. Gimana Bang Doton?
3: Tim produksi kan nerima lagu nih dari Davi.
0: Betul.
3: Ini enaknya diapain ya? Ya udah, tunggu beberapa hari deh gitu. Tiba-tiba jadilah tuh lagu.
0: Oke. Okay.
3: Iya. Coba dengerin dulu. Oke, ini enak. Ya udah langsung tag gitu aja.
0: Oh, langsung tuh, Bang.
3: Langsung.
0: Wah, berarti ini sebenarnya produksinya cepat banget, Bang ya?
3: Cepat banget.
0: Cepat banget ya?
3: Singkat banget.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ini diproduksi di rumah atau gimana, Bang?
1: Di studio. Di kebetulan Abang ini punya studio musik.
0: Oh.
1: Dolan Studio namanya.
0: Dolan Studio, Wedi.
1: Bisa dikepoin Instagramnya Dolan Studio.
0: Dolan Studio tuh teman Pro 2, mungkin yang di daerah Depok ya mau nyewa studio bisa tuh Bang ya?
3: Kita nggak disewain.
0: Oh nggak disewain? Mau
3: studio khusus buat recording aja gitu.
0: Oh buat recording, bukan yang buat jamming-jamming gitu Bang ya?
1: Bukan.
0: Oh yang satu senar 20.000 gitu bukan tuh Bang?
3: Bukan.
0: Aduh, itu padahal asik tuh.
1: Yang kalau satu jadi, lagu lagi diketok
0: dulu. Iya benar. Biasanya ada lampunya kan gitu.
3: Kalau yang punya karya gitu baru kejar.
0: Oh, berarti emang studio profesional ya, bukan studio latihan. Iya, iya. Tapi itu bener juga tuh Bang, kalau studio latihan kan diketok juga tuh.
1: Satu lagu lagi.
0: Iya, atau lampunya mati dulu, lampunya nyala dulu satu lagu. relate bang ya?
1: Ngalamin
0: soalnya. Ngalamin ya bang ya? Ngalamin. Satu senar 20 ribu.
1: Simbal pecah.
0: Simbal pecah?
1: 500 ribu.
0: Mencahin simbal 500 ribu sih tekor ya. 500 ribu. Tekor banget tuh. Tapi ini jadi ini juga nih pertanyaan. Dari lebih dulu ini sebenarnya kenapa jadi, kan ternyata Bang Khairul Kadhafi ini punya merencanakan EP ya. Kenapa yang akhirnya dikeluarkan adalah single lebih dulu-dulu nih Bang? Lebih dulu terlebih dahulu gitu.
1: Sebenarnya enggak ada rencana ya, tapi lagu ini yang jadi duluan.
0: Oh, ini yang pertama jadi.
1: Yang pertama kali jadi
0: okay.
1: dan menurutku ini lagu yang dalam banget maknanya. Dan hasil aransemen musiknya tuh keren banget menurutku ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi agak harus duluan gitu loh.
0: Harus duluan. Oke. Okay. Jadi memang karena memang ini lagu yang pertama yang jadi.
1: Pertama, betul.
0: Oke. Okay. Sebenarnya lagu ini tuh diperuntukkan untuk siapa sih, Bang?
1: Diperuntukkan untuk siapa sih? Enggak ya. Cuman saya bikin sesuatu yang buat saya itu saya bilang bagus ya. Jadi saya ingin memberikan kepada pendengar aja sih, okay. Kalau udah jadi lagunya gitu loh.
0: Oh.
1: Tidak teruntuk untuk siapa.
0: Enggak khusus bang ya, cuma pengennya untuk semua ya kalau bisa ya.
1: Kalau bisa. Biarkan lagu ini menemukan hati pendengarnya masing-masing.
0: Oke. Nice. Oke. Kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Khairul Kadhafi, teman Pro 2. Buat lo yang mau nanya nih boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta atau di WhatsApp di 08 11 800 105 ya. Karena kita bakal seru-seruan bareng selama 1 jam ke depan sama Bang Khairul Kadhafi. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masih di MLC Music Live Chat, teman Produ. Dan baru aja kamu dengerin salah satu lagu perdana dari Chairil Khadafi, yaitu adalah Lebih Dulu, Bang ya, Bang Chairil.
1: Iya, Lebih Dulu.
0: Lebih Dulu. Ini gimana nih, Bang? Boleh nggak diceritain backstory di balik lagu Lebih Dulu ini?
1: Backstory-nya? Lagu Lebih Dulu ini aku tulis karena memang aku awalnya memang senang nulis ya.
0: Oke.
1: Senang nulis. Lalu kemudian kok kayaknya dalam banget nih. Terus akhirnya aku bawa workshop ke teman-temanku nih.
0: Oke.
1: Ada di Dolan Studio. Akhirnya kita jadiin lagu lah. Dikasih aransemen-aransemen yang bagus lah.
0: Diperindah. Oke. Tapi sebenarnya lagu ini tuh bercerita tentang apa, Bang Chairil?
1: Lagu ini bercerita tentang pertemuan yang terlambat, pertemuan yang di waktu yang salah.
0: Pertemuan di waktu yang salah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ketika ada dua orang bertemu, tapi mereka tidak bisa. Tapi mereka ini saling suka.
0: Oke, mereka saling suka.
1: Tapi mereka tidak bisa bersama karena masing-masing sudah menjalani kehidupannya masing-masing gitu loh.
0: Oh, jadi
1: sudah ada kehidupannya sendiri-sendiri.
0: Oke. Ini konteksnya udah punya pasangan masing-masing atau gimana?
1: Masa lalu sebenarnya dia orang di masa lalu.
0: Oke.
1: Cuman hadir kembali, hadir kembali di masa yang sekarang.
0: Oke.
1: Namun dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
1: Perasaan masih sama.
0: Oke. Dulu gitu. Oke. Mereka masih mungkin bersama nggak nih?
1: Kalau di lagu ini sih dianggapnya tidak bisa bersama.
0: Oke. Dengan alasan tertentu lah pokoknya. Oke. Paham. Yeah. Jadi ini adalah orang yang kurang lebih udah ada sebelumnya. Terus tiba-tiba ada lagi, hadir lagi
1: di saat yang memang tidak memungkinkan mereka untuk bersama.
0: Iya.
1: Namun cinta itu masih ada.
0: Oke. Tapi emang gitu nggak sih, Bang? Maksudnya kalau dari kehidupan nyata gitu kan kadang ada aja pasti orang yang tiba-tiba datang nih. Terus kayaknya dulu kita begini deh gitu. Tapi kan enggak bisa ngapa-ngapain kan? Ya,
1: makanya itu saya tulis liriknya seperti itu. Karena relate sekali sama kehidupan.
0: Iya.
1: Orang banyak ya.
0: Iya, benar.
1: Pasti banyak yang ngerasain juga kayak gitu.
0: Iya. Jadi itu ini buat teman-teman Gen Z ya yang mungkin baru mengalami cinta yang serius nih.
1: Cinta yang serius.
0: Kadang-kadang ada perasaan-perasaan yang meskipun ada tapi ya udah enggak usah diapa-apain, Bang ya, kurang lebih kayak gitu ya.
1: Mungkin perasaan yang belum selesai kali
0: belum
1: ya.
0: Belum selesai tapi ya bisa apa gitu kan.
1: Iya.
0: Oke. Dan tapi kan kadang berbeda, Bang, POV-nya. Mungkin dari teman-teman Gen Z misal kayak, ya kalau gue punya perasaan gue harus perjuangin dong gitu. Kalau menurut lu gimana, Bang?
1: Baiknya sih enggak ya.
0: Oke. Iya, menarik.
1: Jadi, gimana? Sebelum memulai di kisah yang baru, baiknya selesaikan dulu yang belum selesai.
0: Oke, benar.
1: Kalau memang gak bisa selesai, ya jangan memulai yang baru.
0: Iya, karena akan cuma menyakiti kalau kayak gitu ya.
1: Menyakiti diri sendiri dan menyakiti pasangan.
0: Bener, tuh teman-teman Gen Z tolong dicatat tuh ya. Takutnya kadang mereka tuh mengartikan kalau, ya gue kan lagi jatuh cinta, gue boleh ngapain aja dong. Padahal ada yang harusnya dipikirkan terlebih dahulu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Menarik. Ini POV yang jarang dibahas sebenarnya di sebuah lagu. Menarik. Dan ternyata ini, teman Pro 2, buat lo yang kepo kenapa akhirnya liriknya sepuitis ini. Ternyata Bang Chairil adalah orang yang suka nulis sebenarnya.
1: Iya, kebetulan suka nulis.
0: Puitis ya?
1: Bisa dibilang begitu.
0: Asik. Ini kayak udah kayak Khalil Gibran tuh.
1: Chairil Anwar.
0: Iya, tapi ini Chairil Khadafi ya. Oke, jadi sebenarnya cerita sebelumnya adalah lo tuh banyak menulis, tapi banyaknya lo tuangkan di caption-caption gitu, story kali ya.
1: Story Instagram, tulis-tulisan gitu aja.
0: Berarti isinya tuh kalau story Instagram lo udah puitis banget tuh ya. Kayak Dylan ya. Iya. Yeah.
1: Karena nonton Dylan juga
0: kali. Iya. Dylan cepek tapi cepek. Salah satu lu juga nonton Dylan berarti, Bang?
1: Nonton banget.
0: Sampai yang terakhir tuh?
1: Sampai terakhir, yang Ariel.
0: Oh, tapi itu lu merasa relate ya maksudnya dengan karya puisi gitu-gitu?
1: Seneng sih.
0: Seneng?
1: Seneng.
0: Pernah lu mengutarakan perasaan lu lewat puisi ke cewek gitu, spesifik?
1: Pernah kayaknya.
0: Pernah?
1: Pernah.
0: Diterima?
1: Diterima.
0: Ice, gokil.
1: Gue jarang ditolak sih.
0: Didi, respect. Respect Bang Ariel. Ini baru ya. Mungkin paham sih gue kenapa cewek-cewek pada kelepek-kelepek sama lo ya.
1: Ya gimana ya, rata-rata cewek tuh kayaknya lebih senang yang bisa bikin nyaman deh.
0: Oh, termasuk dibuatin puisi?
1: Ya kalau itu bisa bikin dia
0: kelepek. Iya sih, karena kan cewek tuh macem-macem treatmentnya ya.
1: Betul.
0: Dan yang lo taksir mostly seneng sama puisi lo.
1: Seneng sih.
0: Oh, seneng. Gila, romantis lo berarti ya.
1: Romantis.
0: Tapi
1: bukan rokok makan gratis.
0: Jaduh, baru. Oh iya. Jadi ternyata ini adalah sesuatu yang lo praktekan juga bahkan di kehidupan lo ya.
1: Iya. Di waktu yang dulu lah.
0: Oh, di masa-masa prime lo ya. Masa pencarian itu pencarian. Tuh. Gitu. Tapi buat lo apa sih maksudnya kenapa lo sangat tertarik dengan karya sastra gitu kan? Ada orang yang lebih suka musik dan lagu dalam menyampaikan perasaan gitu. Mm-hmm. Tapi lo justru dari tulisan dulu nih, dari puisi dan lain-lain. Kenapa kayak gitu, Bang?
1: Ya gue bilang indah aja ya, tulisan tuh indah tuh. Mm-hmm. Kalau dibuat dengan hati gitu. Yeah. Terus disampaikan dengan baik, hasilnya bakalan bagus banget sih. Mm-hmm. Menyentuh sekali kalau tulisan tuh bagus dibuatnya. Okay. Gitu loh. Apalagi sering juga nonton Dylan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Nonton Dylan aja gue cengar-cengir.
0: Kenapa gitu?
1: Kebawa gitu.
0: Oh.
1: Kebawa di filmnya.
0: Kebawa gitu. Ikut romantis juga ya.
1: Betul sekali.
0: Iya. Berarti lu pulang nonton Dylan langsung pengen motor-motoran gitu ya, langsung jadi geng motor ya? Pengen jadi geng motor ya langsung ya.
1: Pengen jual motor malah.
0: malah BU ya. Malah BU. Tapi siapa sih Bang yang apa ya, yang menginfluence lu untuk menikmati karya-karya puisi gitu?
1: Sebenarnya nggak ada ya, ini gue senang aja sendiri gitu loh.
0: Oke, berarti siapa penulis Indonesia yang mengilhami lo untuk punya tulisan yang kayak gitu? Ada nggak?
1: Spesifiknya nggak ada sih.
0: Oh, spesifiknya nggak ada? Ada. Tapi lo menikmati karya penulis ya?
1: Banyak penulis.
0: Iya.
1: Banyak baca buku juga.
0: Kalau gue puisi, the one and only Sapardi Djoko Damono. Itu the best menurut gue tuh. Gitu. Luar ada yang lu suka gitu tulisannya?
1: Balik lagi gue spesifik gak ada sih.
0: Spesifik gak ada?
1: Cuman seneng baca aja.
0: Seneng baca.
1: Ketemu tulisan yang bagus gue baca.
0: Oh. Apa buku atau tulisan atau novel lah yang lagi lu baca sekarang, Bang?
1: Sekarang lagi gak ada sih.
0: Oh, sekarang gak ada? Komik? komik gitu. Ini? Apa? Petro Gareng.
1: Seneng. Itu zaman dulu kayaknya.
0: komik neraka.
1: Yang gambarnya itu.
0: Iya, azab. Yang di azab. Gawat. Loh, itu kan tulisan juga kan, Bang,
1: tulisan
0: ya?
1: Juga.
0: Iya, benar.
1: Mengingatkannya.
0: Iya, benar. Dulu banyak tuh. Itu lu menikmati juga tapi, Bang.
1: Ngalamin
0: juga ya? Petro Gareng ngalamin ya?
1: Ngalamin.
0: Tatang es gitu.
1: Yang dikerok pakai koin?
0: Iya, benar. Itu di desa cuma bertiga tuh. Kadang Semar jadi Spider-Man. Iya. Tapi kalau karya-karya Indonesia, lu ada yang lu ini banget gak? Kayak komiknya Indonesia mungkin, atau puisi-puisi Indonesia gitu?
1: Lebih ke lagu sih ya.
0: Ah, lagu. Lu siapa yang jadi kiblat lu untuk bermusik?
1: Seneng Semi Chris Patih.
0: Oke, Semi Sumerangkir ya?
1: Semi Sumerangkir.
0: Oke.
1: Terus Ungu.
0: Wis, Ungu ya?
1: Ungu.
0: Oke.
1: Jadi lagu lebih dulu ini kayaknya agak keungu-unguan.
0: Agak keungu-unguan, oh iya sih.
1: Agak
0: drama kayak roman-roman gitu ya. Iya. Ada roman-roman ya.
1: Bener.
0: Oke. Jadi sebenarnya karena lu adalah basically orang yang suka banget sama kesastraan.
1: Sastraan.
0: Dan juga puisi. Makanya lu memutuskan untuk yaudah gue tuangin aja ke lagu.
1: Iya.
0: Oke, sekarang gue pengen nanya ke Bang siapa tadi namanya? Bang Doton. Doton, bener ya?
1: Iya, Doton.
0: Bang Doton. Lu mengemas lagu ini dan menafsirkannya sebagai karya yang udah jadi, akhirnya sulit gak awalnya?
2: Aku yang Mengemas pertama itu kan ada nih satu lagi nih karena dia nggak bisa datang ya.
0: Oke. Yang keyboard ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Kita tuh kan ngelihat ini ya. Dia datang bawa lagu, terus coba dengerin dulu suara lu kayak gimana nih di ini. Suka musik apa? Musik ungu. Yaudah kita bikin senyerempet mungkin gitu.
0: Oh iya iya, biar menafsirkannya lebih gampang ya.
2: Biar lebih gampang.
0: Oke oke, jadi karena Bang Khairul datang bawa lagu sama martabak mungkin waktu itu ya, buat biar nggak lapar banget kali.
1: Macem-macem bawanya.
0: nyogok ya, biar lagunya jadi ya. Jadi akhirnya lu berusaha untuk menafsirkan sebagai karya yang udah jadi gitu.
2: Iya.
0: Oke, tapi kalau buat lu ada kesulitan nggak sih Bang untuk akhirnya membantu untuk menafsirkan ini jadi karya yang udah jadi gitu?
2: Kesulitan awalnya itu kan kita workshop, kita tuh belum terbiasa sama lagunya kan. Ya kita workshop tanpa vokal gitu.
0: Oh, humming aja berarti ya?
2: Humming aja, okay. Kita ngedenger part-partnya aja, tanpa vokal.
0: Oh, awalnya dari situ. Oke, okay, sampai akhirnya naik ke produksi.
2: Naik ke produksi.
0: Oke, okay. Itu feedback lagi nggak dari Bang Haider kayak, nih Ril, lu suka nggak sama lagu sama yang jadi kayak gini gitu?
2: Iya, kita review terus.
0: Review terus ya?
1: Berkali-kali
0: ya.
2: Berkali-kali.
0: Kurang ini, kurang
1: betul
0: ini.
1: Sekali.
0: Oh, iya. Tapi akhirnya setelah jadi, menurut lu gimana Bang Haider? Lu puas nggak dengan hasilnya?
1: Puas banget ya? Puas banget, keren.
0: Repeat order dong berarti dong.
1: Kayaknya nempel terus deh, nggak bisa lepas deh sama Dolan Studio nih.
0: Iya, Dolan Studio ya. Boleh. Jadi akhirnya jadi sebuah karya yang jadi dan sesuai dengan ekspektasi lo pastinya.
1: Alhamdulillah sesuai.
0: Sesuai ya.
1: Sesuai.
0: Iya. Oke. Ini jadi sebuah karya yang pasti memorable karena ini kan single perdana ya.
1: Iya.
0: Gitu. Oke. Tapi sebelumnya Bang Doton.
2: Iya.
0: Bang Doton tuh banyak memproduksi artis-artis sebelumnya nggak, lagu-lagu gitu?
2: Kalau Dolan itu kan berawal dari kita nyoba-nyoba cover dengan banyak talent yang ada.
0: Oke.
2: Okay. Ya kenapa kita nggak nyoba rilis? Ya ternyata ada yang berminat buat rilis gitu.
0: Oh.
2: Jadi kita udah ada 6 kalau nggak salah dan Davi salah satunya.
0: Oh gitu, oke. Menarik. Nah teman produ, buat lo yang mau nanya-nanya nih boleh banget ya ke Bang Khairul. Gue buka nih kembali lagi di YouTube lagi-lagi nih buat lo yang mau nanya di RRI Jakarta langsung aja atau ke WhatsApp di 0811-800-105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama abang-abang ini ya. Jadi jangan kemana-mana teman produ, masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Dan masih bersama Bang Hairul Khadafi.
1: Halo teman Pro 2.
0: Yoi, di MLC kali ini tadi kita masih ngobrolin seputar single terbaru dan juga perdananya Bang Hairul ini, yaitu Lebih Dulu ya. Dan single ini udah bisa didengerin di mana nih Bang?
1: Di platform musik digital Spotify ada. Cari aja Khairul Khadafi Lebih Dulu.
0: Okay. Dan spesialnya ternyata udah punya musik videonya udah ada ya?
1: Udah ada musik videonya, video lirik dan live season.
0: Nice, oke, lengkap ya, paket lengkap tuh ya. Tapi ini ada juga yang nanya nih Bang. Tadi kita buka dulu di chat YouTube nih, ada yang nyemangatin nih dari @hanzushi. Yeah. Katanya semangat kakak, tetap semangat selalu katanya.
1: Thank you.
0: Thank you ya. Nah di WhatsApp ada yang nanya nih Bang nih, dari Lara. Yeah. Katanya assalamualaikum kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk kak Hairil nih. Yeah. Pertanyaan itu, sejak awal perjalanan kak Hairil sebagai seorang musisi, apa satu perjuangan yang paling berat tapi justru membentuk kak Hairil menjadi pribadi seperti sekarang? Nah menarik nih. Yang paling berat tapi ngejadiin seorang Hairil Khadafi.
1: Yang paling berat itu memberanikan diri untuk tampil.
0: Oke.
1: Untuk tampil, jadi sebenarnya aku tuh orang introvert sebenarnya.
0: Oh.
1: Awalnya introvert, introvert banget lah. Cuman kayaknya gue harus keluar nih untuk nyalurin hobi dan kesenangan ini gitu.
0: Oke, oke.
1: Okay. Jadi ya jadi seperti sekarang.
0: Oh.
1: Berani.
0: Berarti tampil. Keluar dari zona nyaman.
1: Iya, sedang berusaha keluar dari zona nyaman.
0: Tapi maksud gue, apa itu, apakah itu jadi sebuah kendala gitu buat lo sebagai orang introvert untuk tampil gitu?
1: Buat gue kendala ya. Sebenarnya orang introvert itu kreatif.
0: Oke, sepakat, sepakat.
1: Orang introvert itu kreatif,
0: sepakat.
1: Cuman dia tuh gak punya keinginan yang banget-banget gitu loh untuk nunjukin kreativitasnya.
0: Oh.
1: Jadi, udahlah gue nikmatin sendiri cukup gitu loh.
0: Iya, gue ngerti.
1: Jadi, nah karena keintrovertan gue, jadi gue banyak nulis, gue bikin lagu, ya sekarang ya gue harus berani tampil gitu.
0: Iya.
1: Gue harus melawan diri gue sendiri gitu.
0: Jadi sebelumnya karena introvert juga banyak yang lu keep sendiri ya lagu-lagu lu, karya-karya lu gitu ya.
1: Iya.
0: Dan pastinya lu memakan banyak sekali tenaga kalau misalkan lu promo-promo ya. Energi lu banyak kepake pasti kan.
1: Kebaca ya.
0: Maksudnya gue ngerti karena pun bisa partner siaran gue Edit itu sebenarnya introvert.
1: Okay.
0: Tapi dia dipaksa untuk bisa siaran, lo bayangin kan. Jadi gue tahu banget orang-orang introvert tuh butuh apa ya, space ya biasanya.
1: Betul sekali.
0: Abis capek ngomong ketemu orang, dah hilang tuh dari dunia tuh. Betul. Itu yang lo alami ya.
1: Iya, kasih gue waktu untuk diem.
0: Nah,
1: itu sih intinya gitu.
0: Iya, pokoknya ada waktu di mana lo nggak diganggu terlebih dahulu ya.
1: Iya.
0: Nggak mau diganggu ya.
1: Sebaiknya jangan dulu.
0: Sebaiknya jangan.
1: Kasih gue waktu untuk diem sendiri. Nanti kalau memang udah selesai, ya gue akan balik lagi.
0: Akan beredar lagi ya.
1: Beredar lagi.
0: Iya. Gitu. Kayak jangan ngechat, jangan nelfon.
1: Iya, biasanya gue yang menjauh dari handphone sih.
0: Oh.
1: Terserah kalau orang mau ngecek handphone terserah.
0: Biar lu yang nggak usah megang ya dari awal ya. Iya, gue kebayang. Nah itu adalah tantangan Bang Hairil ya, buat Lara tuh yang tadi bertanya. Dan ya gue kebayang sih gimana seorang introvert harus mendalami dunia harus banyak ketemu orang gitu.
1: Iya, betul.
0: Iya, gue paham. Gitu Lara ya, thank you banget pertanyaannya. Semoga menjawab gitu. Dan kalau misalkan lu mau bilang nih Bang ke teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia. Nah ini banyak orang nih lagi lagi nontonin lu nih.
1: Oke.
0: Nah lebih terkuras lagi kan energi lu. Ini kalau mau bilang ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, kira-kira apa yang pengen lu sampaikan untuk fans lu nanti, fans masa depan, The Hairils, Khadafis.
1: Fans masa depan ya?
0: Iya.

0: yang punya karya atau berani berkarya, silakan aja gitu loh. Jangan ditahan-tahan lah, meskipun sama kayak gue introvert gini, keluarin aja karya-karyanya, gak apa-apa. Berjuang sama diri lu sendiri.
1: Bener. Oke, teman produser, abis ini Bang Heril bakal nyanyiin secara langsung nih single perdananya. Jadi kita akan kasih waktu untuk Bang Heril siap-siap terlebih dahulu ya. Jadi jangan kemana-mana teman produser, pastinya masih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masih di MLC, teman Produ. Dan buat lo yang kayaknya mau ngepoin Bang Khairil, boleh banget nih dikepoin karena udah ada video musiknya, MV-nya udah keluar, dan juga pastinya dengan karya-karya yang nanti juga bakal keluar. Kalau mau follow Instagram di mana Bang? Boleh kasih tau dong.
1: Di Khairil underscore underscore kak.
0: Oke, kalau mau nonton YouTube dan video klipnya?
1: Di channel YouTube Khairil Qadhafi, CHA.
0: Hah?
1: Khairil Qadhafi.
0: Khairil Qadhafi. Oke, kalau gitu thank you banget Bang Khairil dan abang-abang semuanya ya. Makasih. Semoga sukses dengan single dan EP-nya.
1: Amin.
0: Dan semoga nanti tournya juga lancar pastinya.
1: Amin.
0: Terus berkarya pokoknya Bang ya.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu teman berdua, thank you so much buat lo yang udah stay tune selama 1 jam ini. Dan abis ini kita bakal dengerin jamming langsung dari single lebih dulu. Oke, so gue harus pamit dulu. Elanda Krisnanda signing off the air, and please welcome Khairil Qadhafi.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pre 2. Yuda masih mau membacakan ya untuk update info donasi bersama untuk Flores Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang ya, untuk update-annya sampai dengan tanggal 10 September ini ya, tahun 2026. Dan tentu saja Yunda juga menginformasikan bahwa hari ini juga kita akan tutup ya untuk donasinya. Dan yang sudah terkumpul untuk donasi sampai dengan hari ini ya, total yang masuk melalui kris donasi sebesar 7.389.000 ya, 89.000 rupiah teman Pre 2. Dan pastinya kita sangat berterima kasih untuk kamu yang sudah mengambil bagian ya, dengan memberikan donasi berbagai bentuk. Dan Yunda akan bacakan teman Pre 2. Yang pertama, pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Falsi Malet, dan juga pakaian layak pakai ada 1 kantong ya dari Selfie Kaji, dari Viontes, dari Valan, dari Erna Abineno. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kardus dan 1 kantong dari Ibu Atta Alomau. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dan mie 1 kardus dari Azhar Nor. Dan juga masih dari pakaian layak pakai sebanyak 2 dus dari Jessica Nakamura. Pakaian layak pakai mie dan sembako sebanyak 8 dus dan 1 plastik dari Par Gereja Bukit Kais RSS Baumata. Terus ada juga popok sebanyak 3 dus dan air dan juga snack 1 dus. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Anno Domini, dari Nyongki Pada Bain. Ada juga popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga. Ada juga uang ya, total uang dari Om Adi di Alak 100.000. 200.000 dari PT Zenze Popoku, juga dari Orang Baik 10.000, juga dari Hamba Tuhan. Terus ada juga transfer via Bank BCA 50.000, 150.000, 20.000, 25.000, 50.000 dari via Bank BNI 200.000, 500.000, 100.000 dan 50.000 juga masih dari via Bank BNI. Dan juga masih dari via Bank BNI 100.000, ada juga 100.000 dan juga via Sibank 15.000, 50.000 dan juga uang dari kotak donasi konser Amal Merah Putih 1.769.000 rupiah, uang 2 juta dari Oma Elizabeth Nunuhitu, sembako dan pakaian layak pakai yang masuk dari Yayasan Rumah Musik Siloam, ada juga beras 5 kg sebanyak 10 karung dan beras 10 kg sebanyak 1 karung yang masuk dari Yayasan RMS, ada juga pakaian layak pakai sebanyak 3 kantong yang masuk dari Yayasan RMS, uang 50.000 dari kotak donasi Rumah Musik Siloam, 350.000 transfer via Bank BNI, 300.000 dari tim konten media baru RRI Kupang, juga dari Orang Baik 250.000, ada juga dari Pak Kedor, Pak Anton, Pak Dininong, Pak Nixon, Ibu Ana Lopo, dari Bapak Jack Lai, Ibu Erika, Ibu Adriana. Dan untuk totalnya sekali lagi teman Pre 2, Yunda informasikan melalui kris donasi yang sudah masuk sebesar 7.389.000 rupiah. Dan tentu saja untuk hari ini ya, di pukul 23.59 akan kita tutup untuk donasinya ya teman Pre 2. Dan terima kasih banyak juga untuk kamu yang sudah berpartisipasi dalam memberikan bantuan dalam banyak bentuk. Tuhan Yesus memberkati dan semoga ini menjadi bagian berkat bagi saudara kita yang terdampak bencana di Pulau Flores. Teman Pro 2, setelah ini juga Yunda masih akan temani kamu kembali dengan topik di cerita penutup hari yang akan Yunda spill sebentar lagi. Stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam, hanya di Prodo FM Kupang.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pre 2. Nah, kita udah di cerita penutup hari ya, di pukul 21 ini. Dan tentu saja Yunda masih menemani kamu teman Pre 2. Ini kira-kira lagi dengerin sambil ngapain sih, kalau boleh tahu? Ini pasti ada yang lagi scrolling media sosial, baring-baring menunggu rasa kantuk menjemput ya. Wih, bahasanya itu buku banget ya. Biasanya kalau udah jam-jam kayak gini, kalau untuk Yunda ya, udah mulai ya udah baring-baring sambil menunggu nyelesain pekerjaan yang lain, atau mungkin ini bukan jam tidur Yunda sih. Emang akhir-akhir ini tuh sering sekali tidurnya tuh lebih terlambat. Mungkin karena lebih sering menemani teman Pre 2 di jam malam ya. Jadi ngantuknya tuh nanti udah di pukul 00 ke atas gitu kan. Ini normal tidak sih teman Pre 2 kalau udah pola tidurnya seperti itu? Tapi Yunda tuh selalu mengupayakan agar kalau misalkan harus ada di jam malam pun, istirahatnya tuh benar-benar harus cukup ya. Kayak 8 jam tuh benar-benar harus cukup. Itu kenapa kalau paginya tuh pasti bangunnya lebih terlambat. Ini jujur-jujur aja sih. Dan kalau misalkan siarannya di pagi, siang, atau ya pagi atau siang, ya jadwal atau pola tidurnya ya tetap diusahakan untuk harus lebih awal sih teman Pre 2, karena memang mempengaruhi sekali gitu. Jadi kalau misalkan belum tidur, ya udah scrolling media sosial, handphone. Kalau misalkan tidak ada kerjaan yang perlu untuk dilakukan atau kerjaannya udah beres, lihat-lihat media sosial, pantau-pantau status orang. Biasanya itu kan kayak gitu ya teman Pre 2. Tapi kalau ngomong soal update status dan lain sebagainya, dan juga kehidupan media sosial teman Pre 2, pastinya untuk kita sebagai masyarakat digital, masyarakat modern saat ini, kayaknya udah tidak bisa dilepaskan ya dari yang namanya media sosial. Dari yang dulunya medsos tuh cuma perannya sebagai hiburan, sekarang tuh kayak apa ya, keberadaannya tuh jadi jejaring-jejaring sosial, seolah-olah sudah menjadi kebutuhan yang wajib untuk dimiliki setiap individu teman Pre 2. Tapi hal ini sebenarnya tidak salah kalau dilihat dari perkembangan zaman ya. Tidak salah kalau misalkan kamu juga jadi ikutan jadi seseorang yang aktif di media sosial ya. Kalau misalkan kita benar-benar bijak menggunakannya, ya medsos tuh bisa memberikan banyak sekali keuntungan. Dan itu juga yang Yunda rasakan, dan Yunda yakin kamu juga merasakan hal yang demikian. Banyak informasi-informasi di sekitar kita atau di tempat yang jauh, kita bisa update, bisa tahu situasi dari berbagai hal yang ada di belahan dunia atau di daerah-daerah lain. Terus kita juga bisa nambah teman, bisa menambah wawasan, dan juga bahkan penghasilan ya bisa dimanfaatkan melalui media sosial juga kan teman Pre 2, kayak UMKM dan lain sebagainya, yang mana media sosial tuh jadi salah satu yang paling dimanfaatkan untuk mempromosikan produk gitu. Tapi kamu juga perlu waspada, karena pemakaian media sosial yang berlebihan tuh justru katanya tuh tidak baik. Kalau ngomong soal update status teman Pre 2, kamu tuh tipe orang yang setiap hari harus update status, atau mungkin kamu lebih ke jadi penyimak aja nih teman Pre 2? Ya, kalau misalkan kita lihat di media sosial tuh kan pasti kita punya nih teman-teman, yang kamu punya ya teman-teman yang satu hari tuh harus update status. Satu hari tuh entah itu statusnya tuh adalah quotes, reels, atau lain sebagainya, tapi kayak sehari tuh harus update status gitu teman Pre 2. Tapi kalau menurut Yunda sih sah-sah saja ya, masing-masing orang dengan caranya. Bahkan ada orang yang sama sekali ya tidak pernah bikin status ya, update status mungkin sesekali aja gitu. Tapi ada orang yang setiap hari tuh harus update. Kalau Yunda tuh emang harus update aja sih. Tapi yang Yunda update itu bukan kehidupan pribadi gitu. Yang diupdate tuh kayak dapat kata-kata yang bagus di post. Terus kalau misalkan ada momen sementara lagi di dalam kerjaan mungkin ya, ada event atau apa, di post suka-suka aja gitu kan. Nah, ini yang bakal kita bahas di kesempatan cerita penutup hari kali ini, karena tadi Yunda sempat dapat satu tulisan yang ngomong soal social presence dan personal access teman pre 2. Ini ternyata ada perbedaannya antara kehadiran sosial dan akses personal atau pribadi, yang mana ada perbedaannya tuh pada fokus interaksi. Nah, ini yang akan Yunda bahas ya. Karena ada orang-orang yang rajin bikin status ya, update status setiap hari itu mungkin 3, 4, 5 status mungkin ya. Tapi yang dia upload tuh kayak reels yang lucu-lucuan, atau mungkin foto selfie-nya, fashion-nya, atau kayak dia lagi sementara ngapain, di-update gitu. Tapi kalau ngomong soal personal access, itu biasanya orang-orang yang mungkin dia bukan orang yang suka update status, bikin status, tapi sekalinya dia update status itu adalah masalahnya dia. Mungkin masalah rumah tangga, masalah sama bestie, masalah sama teman, atau mungkin screenshotan obrolan yang mungkin sifatnya tuh harusnya privacy tapi malah dibikin status karena kayak ada konflik dan lain sebagainya. Nah, ini yang akan membedakan teman pre-2. Kita bakal bahas ya. Jadi kalau misalkan dikasih pilihan ke kamu, kamu tipe yang mana nih? Indah juga membuka kesempatan untuk kamu yang pengen gabung, tentunya bisa langsung mention aja di medsos kita 081138209090 atau di Facebook Pre-2 Kupang, Instagram @rripre-2kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Yunda tunggu, kita dengerin koleksi dari Olivia Dean dengan Man I Need. Salah satu lagu yang Yunda juga denger akhir-akhir ini sih teman pre 2. Enak banget, spesial untuk kamu.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Selamat sore, saya Joni Asadoma, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81, tanggal 11 September 2026. RRI adalah media pertama yang dimiliki oleh Indonesia sejak kemerdekaan, didirikan oleh para founding fathers kita. Sampai saat ini, di tengah menguatnya media-media sosial dan berbagai aplikasi lainnya, RRI masih tetap eksis. Karena itu, mari kita semua tetap mencintai RRI, mendengarkan berita-berita yang sangat up to date dari RRI, ya, dan memberikan juga masukan informasi-informasi yang ada di masyarakat kepada RRI. Pesan saya, RRI agar beradaptasi dan berinovasi dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga tidak tertinggal dengan media-media lainnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Masih di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini kita udah

sedikit membahas ya tentang apa sih perbedaan dari social presence dan personal access. Jadi kalau kita lihat ya, ada perbedaan utama antara kehadiran sosial dan akses personal atau pribadi. Social presence dan personal access itu ternyata perbedaannya tuh terletak pada fokus interaksinya. Kalau kita ngomong soal social presence, itu fokusnya pada perasaan kedekatan psikologis dan keterhubungan saat berkomunikasi. Sedangkan untuk personal access ini kayak fokusnya pada kontrol, privacy, dan juga batasan hak yang masuk ke satu ruang atau informasi teman berdua. Jadi ini kalau ngomong soal media sosial dan kamu sebagai pengguna, biasanya tuh kan kita lihat ada orang-orang yang kayak satu hari tidak buat status tuh kayak tidak mungkin gitu ya. Pasti sehari tuh harus buat status. Tapi biasanya teman berdua ada orang-orang yang mungkin mereka lebih ke apa ya, lebih suka privacy kehidupannya, bahkan jarang membuat status atau kita bilang story ya, atau update feed gitu. Tapi biasanya ada orang-orang yang sebenarnya bukan tidak suka membuat status ya, bikin update status, tapi lebih ke momen-momen tertentu aja. Nah ini kita lihat perbedaannya, karena ada orang-orang yang berpikir bahwa yang sering bikin status adalah mereka yang kayak apa-apa tuh dipamerin, apa-apa tuh harus di oversharing gitu ya. Kok jadi oversharing? Kalau dari satu penjelasan yang tadi sempat Yunda simak ya di media sosial, ini salah satu nilai plus dari media sosial adalah kita bisa mendapatkan penjelasan dari konten-konten yang menurut Yunda tuh cukup memberikan insight yang positif gitu. Ada orang-orang yang dia tuh sering update status, tapi yang dia update tuh mungkin bisa sampai 3-4 ya, updatean dalam sehari misalnya ya. Tapi yang diupdate biasanya tuh kayak selfie atau mungkin fashionnya, outfitnya hari itu, atau yang dia upload itu biasanya kayak random aja quotes ya, quotes of the day. Atau mungkin yang dia upload tuh adalah kadang juga ada video lucu, tapi hanya seputar itu aja teman berdua. Mungkin fashionnya, foto selfie-nya, updatean pekerjaannya ya, kayak lagi di kantor atau mungkin lagi di event apa, atau mungkin ada reels lucu yang dia upload yang menarik untuk diposting, itu yang diposting teman berdua. Terlihat sangat update sekali ya dengan media sosialnya. Tapi ada orang-orang yang dia sering update status, tapi yang diupdate tuh malah kehidupan pribadi, kayak masalah dalam rumah tiba-tiba dibikin story, mau nyindir orang dibikin story, mau ngomongin orang dibikin story. Ada orang-orang yang mungkin ngasih tampilan story-nya itu adalah chat-chat yang sebenarnya tuh harus di privacy. Nah itu perbedaannya teman berdua. Jadi lebih ke fokus interaksinya. Ada yang fokus tentang kedekatan psikologis atau keterhubungan komunikasi gitu kan. Ada yang mereka benar-benar bisa mengkontrol apa nih yang perlu aku update, apa nih yang perlu aku bikin di tunjukkan di story buat dilihat orang-orang. Kalau yang sifatnya privacy itu dikontrol untuk tidak diupdate. Tapi kalau yang sifatnya mungkin cuman buat senang-senang, ya itu tidak apa-apa. Nah itu perbedaannya teman berdua, social presence dan juga personal access gitu. Tapi ada orang-orang yang mungkin dia tidak pernah bikin story ya, ada kan kayak gitu. Wih, kok tiap hari tuh tidak ada updatean dari orang ini. Tapi sekalinya bikin story itu mungkin story-nya tentang masalah pribadi, hal-hal yang harusnya bersifat privacy. Nah itu perbedaannya teman berdua. Nah kalau misalkan kamu yang sedang mendengarkan, kira-kira kalian tipe yang mana sih? Kalau Yunda sih mungkin di nomor yang satu ya. Mungkin bikin story itu bisa sampai 2-3 ya, mungkin 2-3 tuh batasan sih. Kalau menurut Yunda kan biasanya kalau ada event atau apa yang diikuti, atau mungkin foto selfie, foto yang kayak bagus deh buat diupdate, itu yang Yunda bikin jadi story. Tapi kalau soal yang privacy atau hal-hal yang sifatnya konflik kayaknya tidak dulu deh teman berdua. Tapi kadang ada loh orang-orang yang sangat
semangat sekali untuk mempertontonkan itu di media sosial. Nah itu yang salah teman pura dua, yakni oversharing. Jadi kita harus bijak juga dalam bermedia sosial. Jangan sampai apa yang sebenarnya tidak perlu untuk diketahui oleh orang malah akhirnya jadi konsumsi publik yang bikin kamu tidak nyaman teman pura dua. Yang tadinya mungkin ingin cari pembenaran tapi malah jadi bahan omongan atau jadi contoh yang kurang bagus. Nah itu yang harusnya bisa kita lihat lagi bagaimana untuk kita bisa lebih bijak bermedia sosial sih teman berdua. Setuju tidak? Kalau misalkan kamu dikasih pilihan dari 3 penjelasan yang tadi Yunda kasih, kalian tipe yang mana teman berdua?

0: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu It Gitaf dengan mengudara teman Pro 2. Ini salah satu lagu yang cukup punya makna yang bagus banget ya. Kayak jadi stimulus semangat untuk setiap yang mendengarkan. Jadi kayak memberikan motivasi untuk kamu terus semangat dengan apapun yang kamu kerjakan ya. Mengudara yang jauh, jangan pernah redupkan mimpi kamu. Dan pastinya ini salah satu lagu yang cocok banget untuk kamu yang mungkin lagi overthinking sama masa depan, sama hal-hal yang belum pasti teman Pro 2. Semangat aja ya. Dan pastinya kita masih hadir di cerita penutup hari ya, ngomong soal social presence dan juga personal access teman Pro 2. Kalau tadi udah Yunda jelasin banyak hal ya, ternyata perbedaannya tuh ada pada frekuensi dalam membuat atau kita kayak update status di media sosial tuh memang sebenarnya tuh belum tentu mencerminkan siapa orang tersebut ya teman Pro 2. Tergantung apa yang kamu posting. Karena banyak orang yang salah paham dan menilai privacy seseorang tuh hanya dari jumlah unggahan gitu teman Pro 2. Kalau tadi yang Yunda katakan bahwa terkadang kita akan bertemu dengan orang-orang yang setiap hari tuh harus update status. Mungkin statusnya tuh bisa 3, 4, 5, 6. Padahal batasan privacy itu dinilai bukan dari berapa banyak unggahannya, tapi dari konten atau isi yang dia bagikan teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang sedang mendengarkan ini kayak jadi insight yang baik sekali sih untuk kamu, dan ini juga yang Yunda rasakan hari ini. Jadi bukan dari seberapa sering mereka posting, tapi konten atau isi yang dibagikan. Jadi belum tentu orang yang jarang bikin status itu adalah mereka yang mengerti batasan atau privacy ya. Karena ada juga nih orang-orang yang jarang tuh bukan berarti tidak pernah ya. Pernah buat status, tapi sekalinya bikin status tuh ngomong soal masalah hidup, masalah pribadi atau konflik dengan seseorang. Nah itu yang salah gitu teman Pro 2. Ini yang salah pahamnya. Jadi kita jangan menilai privacy seseorang tuh hanya dari jumlah unggahan atau updatean statusnya dia setiap hari, tapi dilihat dari konten atau isi yang dibagikan ya. Karena sangat-sangat berbeda sekali ya teman Pro 2 sering update dengan mengumbar privacy. Karena banyak orang yang aktif di media sosial setiap saat sebenarnya tuh hanya membagikan hal-hal yang sifat umum aja di permukaan sih teman Pro 2, kayak meme lucu atau mungkin tentang reels-reels yang sifatnya memberikan semangat atau mungkin rekomendasi makanan atau fashionnya atau foto selfie-nya, kayak lagi pengen update fotonya gitu. Biasanya orang-orang seperti ini menggunakan media sosial ya sebagai sarana hiburan dan juga interaksi sosial aja sih teman Pro 2, tanpa pernah menyentuh ranah domestik atau rahasia pribadi mereka gitu. Terus jarang update sama yang paling private. Sebaliknya ada tipe orang yang biasanya tuh diam atau pasif, tapi begitu itu mereka bikin status atau update status, isinya malah masalah yang sebenarnya sangat intim dan sensitif. Misalnya curhatan tentang konflik keluarga, masalah hubungan percintaan, kekecewaan mendalam terhadap seseorang. Karena jarang posting, sekalinya posting jadi curhat ya, dan dampaknya justru lebih besar bagi orang yang melihat ya teman Pro 2. Dan pada akhirnya setiap orang tuh sebenarnya punya batas kenyamanan digital yang berbeda gitu. Jadi jaga privasi adalah tentang kita tahu nih apa sih yang perlu untuk jadi konsumsi publik, atau mungkin apa sih yang mungkin dilihat orang tuh kayak sah-sah aja, bukan tentang seberapa sering kita menyapa lewat layar HP ya teman Pro 2, tapi isi konten atau isi status yang kita buat tuh kira-kira ini perlu tidak ya diumbar atau diperlihatkan ke publik. Dan biasanya kalau hal-hal yang sifatnya kayak konflik dengan keluarga, dengan seseorang atau lain sebagainya, kalau menurut Yunda itu sebenarnya jadi privacy aja sih teman Pro 2. Dan kalau untuk Yunda ya memang menghindar untuk mengunggah hal-hal seperti itu. Aduh, itu kenapa orang-orang tuh selalu bilang kayak hidup kita tuh kayaknya seneng-seneng aja ya, tidak pernah ada masalah ya. Ya iyalah,
ya kali masalah diumbar ya, diunggah di status, kan itu bukan tempatnya ya teman berdua. Jadi bukan berarti kita tidak pernah mengumbar permasalahan atau hal-hal yang sifatnya sedih atau menyakitkan dalam hidup, itu berarti hidup kita baik-baik aja. Tidak sih teman berdua, itu lebih bijak aja sih untuk bermedia sosial. Dan Yuna berharap itu juga yang dilakukan oleh kamu ya. Nah kali ini Yuna mau puterin satu nomor lagu dari koleksinya Tulus dengan Teh Hijau ya, requestan dari Kak Ari yang tadi udah gabung di line Instagram. Kak Ari kira-kira lagi merdeka sama diri sendiri ya. Pantang jatuh cinta nih, jadi pilihnya lagu Tulus dengan Teh Hijau. Nah untuk kamu teman berdua, Yuna hadirkan spesial di malam hari ini di cerita penutup hari 90,9 MHz Pre-2 FM Kupang. Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, setiap menit Indonesia terus kehilangan hutan seluas lapangan bola. Dan setiap pohon yang tumbang adalah oksigen yang ikut hilang.
1: Deforestasi bukan cerita jauh. Ia merampas keteduhan, memicu banjir, longsor, hingga udara kian tak sehat untuk kita hirup.
0: Tapi kita masih bisa menyelamatkan hutan kita. Mulailah dari hal kecil, kurangi penggunaan kertas sekali pakai, dukung produk ramah lingkungan, tanam pohon, dan jaga kawasan yang masih hijau. Hutan adalah nafas kita, rumah kita, masa depan anak-anak kita. Jangan biarkan mereka tumbuh tanpa teduh.
1: Mari hentikan deforestasi, mari selamatkan hutan Indonesia sebelum hutan berhenti memanggil kita.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Pesan cinta dari koleksinya Afgan, teman Pre2 baru aja lewat dari ruang dengar kamu. Yunda juga mau menyapa dulu ya untuk yang udah gabung lagi di line WhatsApp kita. Ada Kak Lara Purnamasari. Kak, aku mau izin request lagu dari Semi Simorangkir, Kesedihanku Kak. Aduh, ada apa Kak Lara? Apa yang bikin sedih nih? Akan Yunda hadirkan setelah ini ya. Tapi kita cari dulu nih lagunya. Jadi Yunda juga masih hadirkan kesempatan untuk kamu teman Pro 2. Ini juga sudah hampir di akhir kebersamaan kita. Masih ada 20 menit tersisa ya. Untuk kamu yang masih pengen buat gabung, buat request lagu ya, kayak Kak Lara, boleh banget ya. Semi-semi rangkir ya dengan Kesedihanku. Apakah lagu ini benar-benar mewakili Kak Lara sekarang ini? Lagi sedih ya Kak Lara ya. Semangat ya. Karena biasanya kalau udah jam-jam kayak gini emang jadi lagu-lagu buat galau sih Tuan Pre 2. Terima kasih untuk Kak Lara yang udah gabung. Nah Tuan Pre 2, di tengah budaya oversharing yang mana bikin kita juga kalau tiap kali buka media sosial tuh akan full sama updatean status orang-orang ya, yang mungkin full dengan drama, pencapaian ya, konflik dan lain sebagainya. Tapi ada orang-orang yang memilih untuk tetap senyap ya, orang-orang yang memilih untuk ya jadi penonton story aja gitu, jarang bikin status ya. Jadi orang-orang seperti ini biasanya mereka tidak memperbarui status saat harus ada di momen makan malam mewah atau foto mesra sama pasangan atau lagi liburan dan lain sebagainya. Tapi biasanya fenomena seperti ini dianggap kurang eksis gitu teman Pre 2. Tapi kalau yang seperti tadi Yunda jelaskan, mungkin itu sedikit memberikan informasi atau insight yang baru juga buat kamu ya teman Pre 2. Karena untuk Yunda itu juga baru sih. Ya bersyukur karena media sosial yang kita gunakan, kalau misalkan ada hal-hal yang sifatnya informatif tuh kan bersyukur banget ya, kita jadi dapat hal baru gitu teman Pre 2. Tapi kita lihat lagi nih soal budaya oversharing ya, orang yang jarang memposting kehidupan pribadi. Ini kata psikolog ya, biasanya memiliki tingkat kesadaran diri atau self-awareness teman Pre 2 yang melampaui rata-rata. Apakah benar? Ini kayaknya kalau untuk Yunda pribadi ya, bisa dibilang demikian ya. Kayak mereka tuh paham bahwa nilai diri tuh tidak fluktuatif ya, mengikuti jumlah likes atau komen. Biasanya kestabilan emosional ini lahir karena orang-orang seperti ini tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada jempol orang lain. Tapi sebenarnya ini juga tidak menjamin untuk dikatakan bahwa orang tersebut adalah benar-benar orang yang punya tingkat kesadaran diri atau self-awareness yang melampaui rata-rata sih teman Pro 2. Tapi untuk kebanyakan orang iya, tapi tidak jadi apa ya, hal yang mutlak dikatakan bahwa memang mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya paham tentang nilai diri ya teman Pro 2. Tapi banyak loh yang seperti ini, dan Yunda aku itu luar biasa sih. Karena sehari kalau tidak bikin story tuh biasanya, kalau untuk Yunda ya, bukan soal harus atau tidaknya buat status ya atau bikin story, tapi lebih ke ada kata-kata yang bagus, pengen deh dibagikan sama orang-orang. Kayak ada di momen-momen seru ya dibagikan aja gitu yang jadi konsumsi publik. Tapi biasanya teman Pre 2 itu juga tidak bisa dikatakan bahwa orang itu adalah apa-apa tuh harus di-share. Gak apa-apa sih teman Pro 2 kalau sifatnya cuma buat hiburan ya, media sosial cuma dipakai buat hiburan. Tapi kalau udah sampai dipakai buat menyebarkan hal-hal yang sifatnya privasi, kayak konflik dan lain sebagainya, nah itu yang bahaya ya. Jadi menghargai privasi juga sebagai prinsip, bukan pilihan. Ada orang-orang yang walaupun yang dia update itu adalah sifatnya adalah kesenangan, tapi dia tetap menghargai privasi dirinya, tidak mengupload hal-hal yang sifatnya itu tidak perlu untuk diketahui oleh orang lain gitu teman Pro 2. Banyak yang kayak gitu, dan Yunda setuju sih kalau
ada di posisi seperti itu. Jadi untuk kamu yang masih mau gabung, Yuna masih kasih kesempatan ya teman Pre2. Kita dengerin dulu koleksi dari Semisi Morangkir dengan Kesedihanku yang tadi udah direkam sama Kak Lara, spesial untuk kamu teman Pre2. Dan ini juga masih akan Yuna temani dengan beberapa nomor lagu lainnya yang siap untuk menghibur uang dengar kamu. Stay tune di Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu, Dream High Soundtrack ya teman Pradua, Love High yang tadi Yunda putarin. Ini requestan tadi ya dari Kak Enza yang udah gabung tadi di line Instagram kita, tiba-tiba pengen nostalgia sama lagu lama ya. Dan pastinya semoga menghibur kamu yang sedang mendengarkan teman Pradua ya. Dan tidak terasa Yunda juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Kalau ngomong soal topik kita di malam hari ini, semoga kita juga bisa lebih bijak ya dalam menggunakan media sosial. Jadi tidak salah untuk kamu yang sering update status, gak apa-apa sih teman Pradua. Kalau sifatnya media sosial itu cuma untuk hiburan ya, kita menunjukkan hal-hal yang menurut kita adalah bagian dari kesenangan atau hiburan buat kita, gak apa-apa sih teman Pradua. Tapi kalau udah sampai ke ranah pribadi kayak konflik dan lain sebagainya, mungkin perlu untuk ditahan-tahan dulu ya. Jadi yang kita tampilkan tidak selamanya akan dipandang baik buat orang lain ya. Apalagi itu sifatnya adalah hal yang pribadi. Tapi kalau yang sifatnya senang-senang ya, entah apa yang mau orang bilang, terserah sih teman Pradua. Selama yang kita tunjukkan tuh adalah hal yang biasa-biasa aja, sah-sah aja ya, kenapa tidak gitu. Jadi semoga kita bisa jadi orang yang lebih bijak ya untuk kamu yang sedang mendengarkan. Dan pastinya kita nanti bakal ketemu lagi besok. Besok nanti masih bareng sama Yunda di cerita penutup hari. Masih akan temani kamu di edisi tanggal 11 besok menjelang Hari Radio Nasional juga teman Pradua. Dan terima kasih banyak untuk kamu yang masih setia pantau, bahkan dari tadi pagi ya, siang, sore sampai dengan malam hari ini yang masih dengerin. Setelah ini akan ada Jazz Music Pradua yang dihadirkan untuk kamu sampai di pukul 00 nanti. Dan nanti besok kita juga masih bakal ketemu lagi ya dengan ragam acara yang seru, penyiar-penyiar kece lainnya yang akan menemani special edisi Hari Radio Nasional ulang tahun RRI yang ke-81 teman Pradua. Kita juga tunggu ya ucapan dari kamu, bisa langsung mention aja di medsos kita. Yuna, makasih satu nomor lagu terakhir dari koleksinya Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta, lagu yang mengantarkan seorang Rizky Febian bisa eksis sampai dengan saat ini menjadi penyanyi yang luar biasa sekali ya. Ini salah satu lagu yang enak banget untuk didengarkan untuk kamu yang sedang pantau. Dan setelah ini akan ada Jazz Music Pradua. Tetap jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Dadah teman Pradua.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: Nah, ini ibu buatkan tempe sambal kesukaan adek. Pasti lapar kan setelah belajar seharian?
1: Ih, adek gak mau ah. Kata ibu guru, tempe itu makanan fermentasi. Bukannya makanan fermentasi itu udah basi ya, Bu? Ih, adek gak mau makan lagi ya. Adek gak mau makan tempe lagi, Bu.
0: Eits, jangan salah. Fermentasi itu beda loh sama makanan basi. Masih banyak yang mengira makanan fermentasi itu sama dengan makanan basi, padahal keduanya sangat berbeda. Fermentasi merupakan proses alami yang melibatkan mikroorganisme baik seperti bakteri atau ragi dalam kondisi yang terkontrol dan membantu menjaga keseimbangan mikroorganisme di usus. Sementara, makanan basi terjadi karena pertumbuhan mikroorganisme yang tidak diinginkan sehingga kualitas dan keamanan makanan menurun dan tidak cocok untuk tubuh. Berkat fermentasi, makanan bisa memiliki rasa yang lebih khas, tekstur yang unik, lebih tahan lama, dan pada beberapa jenis produk, kandungan nutrisinya juga menjadi lebih mudah diserap oleh tubuh. Jadi, fermentasi bukan tanda makanan rusak atau basi ya, melainkan proses yang sengaja dilakukan untuk menghasilkan produk yang lebih berkualitas
2: RRI
0: dan
2: digital.
0: Bermanfaat.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2.

Keluarga Floba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Teman Pradua, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Di hari Kamis tanggal 10 bulan September tahun 2026, saya yang bertugas Ayunda Nenokatu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok di hari Jumat tanggal 11 bulan September tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pradua FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Program A2 kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Jumat 11 September 2026. Dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah, mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari kawasan Tempel nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali ditemani sama Pro 2 FM Kupang, ada Isaac Octavian di sini. Selamat pagi. Kita ketemu lagi di hari ini Jumat Berkah ya. 11 September 2026. Senang bisa kembali menjumpai teman Pro 2 dan ya Isaac harap teman Pro 2 dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dan kita mensyukuri segala nikmat yang masih bisa kita rasakan sampai hari ini. Berkat kemurahan Tuhan, anugerah dan pertolongan Tuhan yang membuat kita ada sebagaimana ada. Ya, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk lagi memulai karya hari ini, dan semoga karya-karya terbaik bisa kita persembahkan ya. Alright, teman Pro 2, kita mulai dengan jazz music sampai di pukul 6. Nanti akan ada juga mimbar agama Islam bisa hadirkan untuk teman Pro 2. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan Spada, ada Choice of the Day, Pilak, Spada Talking, dan spesial hari ini teman Pro 2 lah, Hari Radio, Hari Radio Nasional teman Pro 2, dan juga ulang tahun Radio Republik Indonesia. Selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia, terus mengudara, menginspirasi, menjadi teman untuk pendengar, termasuk kamu yang lagi dengerin pagi hari ini. Semangat menjalani hari dan sampai ketemu di pukul 6.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik.

0: 11 September.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
2: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang, sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena atas rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Islam di RRI Pro 2 Kupang. Mudah-mudahan kita senantiasa tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat teriring salam, semoga Allah subhanahu wa ta'ala curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Teman Pro 2 yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini bertemu lagi dengan saya, Halifah Pualapu, penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kota Kupang. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang akhlak seorang muslim terhadap dirinya sendiri. Dalam hal ini, menjaga lidah. Teman Pro 2 yang dirahmati Allah, ketika kita seorang muslimah dalam menjaga lisan kita, mudah-mudahan kita senantiasa berkata yang baik, berkata yang menyenangkan orang lain. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam hal menjaga lidah atau perkataan kita. Yang pertama, senantiasa berkata baik. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia berkata baik atau hendak ia diam. Muttafaqun alaih. Al-Bukhari nomor 6018, Muslim nomor 47. Yang kedua, menjauhi kata-kata yang tidak bermanfaat. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladhinahum fi solatihim khashi'un, walladhinahum anil laghvi mu'ridun. Artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1-3. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang artinya di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi. Teman Pro 2 yang dirahmati Allah, selanjutnya tidak berbicara berlebih-lebihan. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian banyak bicara tanpa berzikir kepada Allah, karena banyak bicara tanpa berzikir kepada Allah membuat hati menjadi keras, dan orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang berhati keras. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, perkataan itu bagikan obat, jika sedikit bermanfaat dan jika banyak mematikan. Selanjutnya, tidak melibatkan diri dalam pembicaraan batil. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, orang yang paling besar dosanya pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak melibatkan diri dalam pembicaraan yang batil. Hadis riwayat Tabrani. Selanjutnya, tidak berkata keji, jorok, dan cacian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya bukanlah seorang mukmin, orang yang suka mencela, orang yang gemar melaknat, orang yang suka berbuat atau berkata-kata keji, dan orang yang berkata-kata kotor atau jorok. Hadis riwayat Tirmizi. Teman Pro 2 yang dirahmati Allah. Yang berikut, tidak berkata dusta dan berjanji palsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya ada 4 perkara. Barang siapa yang memiliki semuanya itu dalam dirinya, maka ia adalah seorang munafik. Sedang barang siapa yang memiliki salah satu dari sifat-sifat itu di dalam dirinya, maka ia memiliki salah satu sifat kemunafikan, sehingga ia meninggalkan sifat tadi. 4 perkara itu ialah jikalau berbicara dusta, jikalau bersumpah
menyalahi, jikalau menjanjikan sesuatu bercidera, dan jikalau bermusuhan berlaku curang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya, tidak menggunjing atau ghibah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Hujurah ayat 12, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan sesuatu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, yang artinya, wahai Rasulullah, apakah ghibah itu? Beliau menjawab, engkau menyebut-nyebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak disukainya. Beliau ditanya lagi, bagaimana pendapat engkau jika pada diri saudaraku itu ada sesuatu yang kau katakan? Beliau menjawab, jika pada dirinya ada sesuatu yang engkau katakan, berarti engkau telah menggibahnya. Dan jika pada dirinya tidak ada sesuatu yang engkau katakan, berarti engkau telah mendustakannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi. Teman perdua yang dirahmati Allah, yang berikut tidak mencela atau memaki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, hendaklah engkau tetap bertakwa kepada Allah. Jikalau ada seseorang mencelamu dengan sesuatu hal yang tidak ia ketahui ada di dalam dirimu, maka janganlah engkau membalas mencelanya dengan sesuatu hal yang engkau mengetahuinya ada di dalam dirinya. Dengan demikian, maka dosanya adalah di atas orang itu, sedangkan pahalanya adalah untukmu. Jangan pula sekali-kali engkau memaki-maki seseorang. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah memaki-maki orang yang telah mati, karena akan menyakiti orang-orang yang masih hidup. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam sebuah hadis yang artinya, sesungguhnya seorang hamba apabila melaknat sesuatu, niscaya laknatnya akan naik ke langit. Maka tertutuplah pintu-pintu langit hingga ia laknat tak dapat masuk, maka kembalilah ia terhujam ke bumi. Akan tetapi pintu-pintu kami pun tertutup untuknya, maka ia berputar-putar ke kanan dan ke kiri. Dan jika tak menemui jalan keluar menuju sasarannya, maka ia akan tertuju pada orang yang dilaknat, jika memang ia pantas untuk dilaknat. Akan tetapi jika tidak pantas, maka ia akan kembali kepada orang yang mengucapkan laknat tadi. Hadis riwayat Abu Daud. Yang berikut adalah tidak berkata kasar. Dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Quran Surah Ali Imran ayat 159. Yang berikutnya adalah tidak mengadu domba. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati salah satu sudut kota Madinah atau Mekah. Lalu beliau mendengar suara dua orang yang sedang diazab di kubur. Beliau pun bersabda, yang artinya mereka berdua disiksa. Mereka menganggap bahwa itu bukan perkara besar, namun sesungguhnya itu perkara besar. Orang yang pertama disiksa karena tidak menutupi dirinya ketika kencing. Adapun yang kedua disiksa karena suka mengadu domba atau namimah. Hadis riwayat Bukhari nomor 216 dan Muslim nomor 292. Teman perdua yang dirahmati Allah, demikianlah renungan pagi Islam di pagi hari ini dengan judul menjaga lidah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sekalian. Mohon maaf kami sampaikan, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mengucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: camino.
1: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Tahukah kamu, setiap menit Indonesia terus kehilangan hutan seluas lapangan bola. Dan setiap pohon yang tumbang adalah oksigen yang ikut hilang.
1: Deforestasi bukan cerita jauh. Ia merampas keteduhan, memicu banjir, longsor, hingga udara kian tak sehat untuk kita hirup.
0: Tapi kita masih bisa menyelamatkan hutan kita. Mulailah dari hal kecil, kurangi penggunaan kertas sekali pakai, dukung produk ramah lingkungan, tanam pohon, dan jaga kawasan yang masih hijau. Hutan adalah nafas kita, rumah kita, masa depan anak-anak kita. Jangan biarkan mereka tumbuh tanpa teduh.
1: Mari hentikan deforestasi, mari selamatkan hutan Indonesia. Sebelum hutan berhenti memanggil kita.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.

Teman Pro2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro2 FM Kupang edisi hari ini Jumat 11 September 2026 bersama dengan saya Isak Octavian. Kita ke informasi pertama teman Pro2. Erupsi Gunung Anak Rakatau berdampak pada sebaran abu vulkanik di sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan Sumatera. Tercatat ada 23 kabupaten di 4 provinsi yang terdampak abu vulkanik. Kementerian Kesehatan mencatat imbas

0: abu vulkanik Gunung Anak Krakatau terhadap kesehatan berupa infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Tercatat laporan 68.919 kasus ISPA akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Adapun sebaran kasus ISPA berdasarkan usia yakni 0 sampai 1 tahun 14.439 kasus dan 54.480 kasus menyerang masyarakat di atas 5 tahun. Selanjutnya teman Pro 2, peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 menjadi momentum bagi Kementerian PU untuk memperkuat dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia. Dukungan ini diwujudkan melalui penyediaan fasilitas olahraga berupa lapangan sepak bola berstandar internasional di 25 sekolah rakyat. Fasilitas olahraga dirancang untuk mendukung pola hidup sehat sekaligus menumbuhkan sportivitas, disiplin, karakter, dan potensi siswa. Kementerian PU telah membangun 93 sekolah rakyat tahap 2 di berbagai wilayah Indonesia dengan sarana-prasarana pendukung. Yang terakhir teman perindungan, Timnas Basket Putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan 5-3-9-8 dari Jepang di Nagoya. Pertandingan perdana ini berlangsung di Jepang pada Kamis 10 September 2026 kemarin. Yuda Saputra dan teman-teman harus mengakui keunggulan tim tuan rumah Jepang yang tampil dominan sejak kuarter pertama dan hanya memberikan Indonesia 9 angka pada awal pertandingan. Sekian update info Pro 2 kali ini. Stay tune di Pro 2 FM Kubang, teman terbaik kamu.
1: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Dirgahayu Radio Republik Indonesia dan selamat hari radio. Sekali di udara tetap di udara teman Produa. Tepat di hari ini 11 September 2026 Radio Republik Indonesia mengalami hari ulang tahun ke 81 gitu teman Produa. Usia yang cukup matang semenjak tahun 1945 teman Produa. Mengudara, memberikan informasi kepada masyarakat, menjadi teman, menjadi penghibur, menjadi pembawa berita kemerdekaan Republik Indonesia teman Produa. Dan bersyukur hari ini radio masih terus hadir. Eksis radio gak ada matinya teman Produa. Radio masih terus memberi warna kehidupan masyarakat Indonesia, menjadi teman perjalanan. Kenapa radio gak ada matinya? Karena ya, semua orang tetap butuh teman dan radio adalah teman, teman perjalanan, teman bersedih, teman melakukan aktivitas ya, teman berdua, teman senang. Apapun itu, radio masih terus hadir di hati masyarakat Indonesia pastinya. Ya. Dan langsung aja kalau gitu, radio hadir menjadi teman dan juga menjadi pemberi inspirasi informasi juga nih teman Produa. Kita langsung ya mulai dengan inspirasi informasi dan banyak seru lainnya. Informasi pertama saya berikan dulu untuk kamu, perakiran cuaca di laman bmkg.co.id.
0: Perakiran cuaca.
4: Perakiran cuaca untuk hari ini teman Produa, saat ini cerah 25 derajat Celcius. Di kelembapan udaranya 98% dan kecepatan anginnya 14,6 km per jam ya. Pukul 7 diperkirakan akan cerah 27 derajat Celcius, kelembapan udara 58%. Pukul 8 diperkirakan akan cerah, kelembapan udara 29%, kecepatan anginnya kelembapan udaranya 49%, maaf ya. Suhunya 29 derajat Celcius, kelembapan udaranya tetap di 14,6 km per jam. Siang hari nanti teman Produa pukul 11 diperkirakan akan cerah 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 51% dan kecepatan angin 7 km per jam. Pukul 14 nanti diperkirakan akan cerah 32 derajat Celcius, kelembapan udara 60% dan kecepatan angin 55,6 km per jam. Pukul 17 diperkirakan akan cerah teman Produa, cerah berawan di 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 72% dan kecepatan angin 55,6 km per jam. Pukul 20 di 26 derajat Celcius, malam hari nanti cerah ya dengan 70% kelembapan udara, kecepatan angin yang menyentuh angka 37 km per jam. Ini dari pukul 14 sampai malam hari anginnya cukup kencang nih teman Produa. Jadi kamu yang beraktivitas di luar rumah untuk memperhatikan durasinya jangan terlalu lama gitu teman Produa. Karena anginnya akan cukup kencang hingga 55 km per jam. Jangan lupa juga berkendara dengan aman, jaga kesehatan, minum air yang cukup. Dan ya, semoga aktivitas hari ini berlangsung dengan baik. Ditemani sama Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Diskorea Lala El Marino dan Eva Celia dengan Krisya, dan ditemenin kamu masih sama Isak Octavian ya, teman berdua. Well, kali ini Isak mau bagiin juga update teman berdua dari Kementerian Sosial, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, yang juga berupaya teman berdua untuk melakukan penguatan di bidang SDM dan tata kelola sekolah rakyat ya, teman berdua SR. Dan penyelenggaraan ini disesuaikan dengan prosedur dan ketentuan dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sosial Gusipul teman berdua membuka kegiatan monitoring evaluasi kinerja sekolah rakyat bagi aplikator di Tangerang. Dan ya teman berdua, Gusipul dalam sambutannya mengatakan bahwa upaya pelatihan-pelatihan ini terus-menerus dilakukan secara berkelanjutan untuk seluruh SDM sekolah rakyat, dan ini adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas dari para tenaga pendidik dan juga semua yang ada dalam ekosistem sekolah rakyat. Kita berharap sekolah rakyat tidak sekedar hadir menjadi sekolah gratis teman berdua untuk masyarakat, tapi juga sekolah rakyat hadir untuk meningkatkan kapasitas dan skill dari para tenaga pendidiknya, yang pastinya akan sangat berpengaruh terhadap anak-anak yang sekolah di sana gitu teman berdua ya, karena pasti akan semakin meningkat kemampuan mereka untuk mengajar, kemampuan untuk mendidik, kemampuan untuk membina, karena sekolah rakyat didirikan supaya anak-anak tidak sekedar sekolah tapi juga punya kemampuan dan bisa mandiri satu waktu nanti di kehidupan mereka.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

90,9 Prod FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin sama Isaac Octavian, teman Produa. Dan ya, kita lanjutkan, masih Isaac temani kamu, teman Produa. Selamat pagi buat kamu yang mungkin sudah bangun dan melanjutkan aktivitas, sudah memulai untuk aktivitas bekerja, atau mungkin masih sementara bersiap-siap untuk ke kantor, teman Produa. Ya, nah teman Produa, kali ini Isaac mau memberikan juga teman Produa update untuk kamu yang lagi dengerin Produa FM hari ini. Yap, update-nya kali ini datang dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang akan memberikan edukasi kepada para pelaku UMKM tentang penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, ya. Pelaku UMKM yang menggunakan platform digital untuk misalnya promosi dan lain sebagainya, teman Produa, bisa memperoleh data pribadi berupa alamat hingga nomor kontak dari para pengguna layanannya. Dan menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi, teman Produa, pihak yang mengumpulkan data pribadi atau pengendali data pribadi antara lain punya pejabat khusus yang disebut dengan Data Protection Officer, teman Produa. Petugas pelindung data ini bertugas memastikan pelaku bisnis mematuhi ketentuan dan proses data pribadi yang dikumpulkan, teman Produa. Namun para pelaku UMKM ini bisa kesulitan memenuhi kewajiban ini, ya, dan mereka bisa terkena sanksi kalau data-data pribadi konsumen ini sampai bocor dan dimanfaatkan pihak lain. Untuk itu, pemerintah meningkatkan literasi para pelaku UMKM agar bisa paham nih bagaimana memperlakukan data-data dari para konsumen dan menerapkan ketentuan yang berlaku tentang perlindungan data. Ya, jadi karena kita banyak mungkin dapetin data dari customer, jangan sampai nih dipergunakan secara sembarangan.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: bersatu
0: tamu.
2: Kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

0: sore saya Juni Asadoma, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tanggal 11 September 2026. RRI adalah media pertama yang dimiliki oleh Indonesia sejak kemerdekaan, didirikan oleh para founding fathers kita. Sampai saat ini di tengah menguatnya media-media sosial dan berbagai aplikasi lainnya, RRI masih tetap eksis. Karena itu, mari kita semua tetap mencintai RRI, mendengarkan berita-berita yang sangat up to date dari RRI, ya, dan memberikan juga masukan informasi-informasi yang ada di masyarakat kepada RRI. Pesan saya, RRI agar beradaptasi dan berinovasi dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga tidak tertinggal dengan media-media lainnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik.

0: Ih, bete banget deh. Healing ah.
1: Siapa nih yang masih pakai istilah healing buat liburan? Istilah healing kini ramai digunakan khusus di kalangan anak muda. Istilah kekinian ini kerap digunakan warganet untuk mengungkapkan ketika seseorang ingin menenangkan diri dari masalah yang dihadapi. Dalam bahasa gaul, healing dapat diartikan sebagai penyembuhan dari luka hati. Hal yang bisa dilakukan ketika healing adalah mulai dari liburan, belanja, dan lain-lain untuk memuaskan diri sendiri agar merasa bahagia dan nyaman kembali. Faktanya, arti healing adalah proses penyembuhan diri secara psikologis. Untuk melakukan healing, seseorang harus mencari akar persoalan yang dihadapinya terlebih dahulu. Kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi. Healing perlu direncanakan. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan menenangkan diri, misalnya dengan menulis jurnal harian atau melukis dan mewarnai.

0: moyang kami.
1: Sejarah Hari Radio Nasional bermula dari kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI pada 11 September 1945 yang didirikan sebulan setelah siaran radio milik pemerintah militer Jepang Hosokyoku dihentikan pada 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat Indonesia baru saja merdeka dari penjajahan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Terlebih, radio-radio luar negeri mengabarkan bahwa pasukan Sekutu akan kembali menjalankan kekuasaannya di Indonesia. Hal inilah yang membuat beberapa orang Indonesia yang sebelumnya pernah bekerja di radio pada masa penjajahan Jepang kemudian menyadari bahwa peran radio sangat penting, sehingga mereka pun mengadakan pertemuan pada 11 September 1945 yang diketuai oleh Abdul Rahman Saleh. Pertemuan tersebut menghasilkan kesimpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa dan mempersembahkan RRI kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia sebagai alat komunikasi dengan rakyat. Hasil akhir dari pertemuan itu, yakni didirikannya RRI dengan Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpinnya. Seiring berjalannya waktu, saat ini radio tidak hanya berfungsi sebagai penyampai pesan atau informasi, melainkan juga sebagai media hiburan dengan berbagai format acara yang disajikan.

0: pipesta dengan rambut konde.
1: Cakep.
0: Nabis tunggu di terminal.
1: Cakep.
0: Satu hari saya sonde lia ade. Kakak pun hari jadi sonde normal.
1: Pantas.
0: Apa? Maksudnya jadi sonde normal tuh jadi kayak bikin apa-apa sonde fokus. Kakak ada pikiran lain.
1: Kak pun sonde normal nih anomali.
0: Maksudnya sonde normal tuh jadi kayak makan sonde fokus, kerja sonde fokus.
1: Omong saya sonde fokus, kenapa sonde normal? Kak, kalau sonde normal tuh betul semeliuk-liuk di udara. Dan pikiran tuh soalnya nah.
0: Kakak puhari jadi sonde fokus begitu. Son bisa, nanti son bisa pakai terminal.
1: Oke, masuk angin obatnya jamu.
0: Bukan tolak angin.
1: Jangan iklan.
0: Oh sorry.
1: Beli jamunya di pasar Sabtu.
0: Cakep.
1: Kenalin aku dong ke papah kamu. Siapa tahu bisa jadi anak mantu. Masa orang pupa apa yang ketong kenalan?
0: Oh, papa yang jadi.
2: Bikin pagi kamu makin seru. Dengerin Spadap setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Hampir siang bangun cari kutu sambil makan sate jeroan.
1: Aduh kasihan.
0: Jadi amem takut juga makan kutu.
1: Saya ada di sambal kacang.
0: Ulang, hampir siang bangun cari kutu.
1: Cakep.
0: Sambil makan sate jeroan.
1: Oke. Okay.
0: Perhatikan ade pun gerak-gerik tuh.
1: Kenapa?
0: Sudah jadi kakak pun kesukaan.
1: Wih, kak suka perhatikan pantas kak so normal.
0: Kak punya banyak perhatikan orang.
1: Kak soalnya normal, betul.
0: Tuhan.
1: Betul, sumpah. Beli rempah-rempah di Belanda.
0: Cakep, jauh banget.
1: Hai papa, ini bunda.
0: Jijik banget. Pulang pancing langsung pi rumah.
1: Pulang, oke. Okay. Cakep.
0: Di perjalanan, kunyah gurita.
1: Mantap.
0: Mantap, ju makan. Kalau ketemu, tak lalu ramah.
1: Mm-hmm.
0: Tak salah balai belakang dapat cerita.
1: Itu isak.
0: Siapa tuh?
1: Ikan hiu makan selang.
0: Hiu apa kok bisa makan selang?
1: Cintaku padamu tak akan pernah hilang.
0: Bohong.
1: Yang lanjut.
0: Roti busuk dalam penjara.
1: Aduh kasihan.
0: Hati tertusuk panas marah.
1: Us.
0: Cakep.
1: Itu.
2: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

0: Apa bahasa Indianya rambut lagi kusut?
1: Kucu-kucu?
0: Salah.
1: Bukan.
0: Pak.
1: Aku udah jarang nih nonton film India, film Bollywood.
0: Kalau aku memang turunan India.
1: Oh iya, pantas banget ya. Kamu suka galau.
0: Kok galau?
1: Terus bawaannya digoyang aja.
0: Aku tuh suka hujan, terus lari.
1: Oh iya.
0: Peluk pohon. Syarukan.
1: Iya deh.
0: Apa bahasa Indianya rambut lagi kusut?
1: Doa.
0: Bahasa Indianya rambut lagi kusut, acak acak rambute. Tapi harus sambil goyang kepala, kalau enggak bisa.
1: Betul ya.
0: Acak acak rambute.
1: Paku-paku apa yang punya pangkat?
0: Paku-paku apa yang punya pangkat?
1: Yoi.
0: Paku.
1: Paku.

0: dong. Yang terakhir.
1: Mau dong, Pak Kumandan.
0: Maksudnya disawer sama Pak Kumandan.
1: Mau juga menjadi Kumandan.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kena Kumandan upacara.
2: Bikin pagi kamu makin seru? Dengerin Spadap! Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Hey Kupang! What?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terus.